0: 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uder.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabopriyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10
8: triliun ya Pak?
6: Ya, 10 triliun. Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat perjalanan Pemda baik Agam, pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam penanganan pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita berani anggaran sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, investasi dan lain-lain sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini mama di kecamatan dan negara-negara dalam bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.

0: prioritas kedua.
1: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
2: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nyundaknya saya ketahui belum pernah. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
1: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
3: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth berarti kan
4: ada hijaunya.
3: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
1: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
5: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
7: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
8: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
6: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramuka.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
9: Gerakan pramuka ini kan tidak

0: nimbrah lagi. Tapi kita berharap gerakan pramugari terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
1: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
3: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
4: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
3: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
5: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
3: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
8: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
7: sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini, dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri, yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN, untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
8: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
6: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
9: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
6: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
8: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
10: During the meeting, we adopted important documents, including.
11: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
10: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
8: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Mendengar, kita beralih ke informasi perakiran cuaca. Setelah tadi kita bersama dalam warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Nah, untuk Sudirman 12 dan sekitarnya terlihat cerah, tapi bagaimana selengkapnya untuk daerah lain di Sumatera Barat? Saya tersambung dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Raffi di ujung telepon. Halo, selamat pagi Mas Raffi.
5: Halo, selamat pagi Carita.
4: Apa kabar pagi ini Mas Raffi?
5: Alhamdulillah baik Carita.
4: Alhamdulillah baik. Mas Raffi, ini seperti apa informasi cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan? Kalau di sini cerah nih Mas Raffi.
5: Iya.
4: Iya, tapi belum tahu ya daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Silakan selengkapnya Mas Raffi.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Padang. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan Sabtu 25 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca terkini, kondisi cuaca saat ini seluruh wilayah Sumatera Barat hanya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan terdapat di wilayah perairan di dekat Pasaman Barat. Kemudian untuk perkiraan cuaca pada pagi hari ini, cuaca di Sumatera Barat diperkirakan cukup kondusif, hanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera Barat merata, namun terjadinya tidak serentak. Okay. Kemudian sementara pada malam hari cuaca masih didominasi kondisi berawan, masih terdapat hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 kota, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Padang, Kabupaten Solo, Sijunjung, Pesisir Selatan, dan Solo Selatan. Mm-hmm. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan masih berawan pada umumnya, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, mm-hmm. Pasaman Barat, 50 kota, Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Sawah Lunto, Kabupaten Solo, Kota Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Damas Raya, dan Solo Selatan. Kemudian suhu udara untuk wilayah Sumatera Barat berkisar 16-30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68-98%. Angin prediksi bergerak dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 4-28 km per jam. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat agar terus berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama karena hujan dapat terjadi secara tiba-tiba serta dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi.
4: Oke.
5: Okay. Untuk informasi cuaca terkini, masyarakat dapat mengakses melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial kami di @BMKGMinangkabau. Okay. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan. Saya kembalikan ke studio bersama Karita.
4: Baik, terima kasih banyak Mas Raffi sudah update informasi perakhiran cuaca. Berarti karena memang kalau akhir pekan ini banyak yang keluar daerah juga ya Mas Raffi, jadi tinggal menyesuaikan kondisi cuaca dengan kegiatan hari ini. Oke, selamat bertugas kembali Mas Raffi, salam untuk teman-teman di sana ya.
5: Baik Karita.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Karita.
4: Iya, dengar demikian informasi cuaca dari BMKG Minangkabau. Sore nanti kita juga akan update kembali, tepatnya pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Dari Sudirman 12 Padang Pengeri manapun Anda berada, kita menantikan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini. Pendengar, adapun perbincangan kita di Padang Menyapa adalah tentang mengurai persoalan gunung sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, pendengar, sebuah informasi bagi Anda, kalau sampah itu kan memang masih menjadi persoalan lingkungan di Indonesia ya. Salah satunya di Provinsi Sumatera Barat, pengelolaan sampah itu sudah dilakukan seperti ada metode reduce, reuse, dan recycle. Ini sudah dilakukan, namun belum bisa masif menyentuh seluruh masyarakat. Jadi ada bank sampah juga, pengolahan sampah menjadi pupuk yang bernilai guna. Tapi hal yang masih tetap kita lihat adalah menggunungnya sampah di sejumlah TPA yang ada di Kota Padang ataupun Sumatera Barat. Nah, ini bagaimana pendengar untuk mengatasi persoalan gunungan sampah di tempat pembuangan akhir ini? Itu yang jadi perbincangan kita bersama tiga narasumber nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berikan pendapat ya terlebih dahulu, namun Anda bisa juga bertanya nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat melalui telepon 812878 atau melalui WhatsApp 08 11 66 66 975, serta saksikan acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kompas Info.
1: Selamat pagi pendengar. Federasi Aerosport Indonesia FASI Sumatera Barat terus mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Gantole yang akan berlangsung di Wonogiri, Jawa Tengah pada 25 hingga 30 September 2026. Sebanyak 6 atlet pilot disiapkan untuk tampil pada nomor lintas alam melalui program latihan rutin yang dipusatkan di Lapangan Udara Lanut Sutan Syahrir, Padang. Sebanyak 6 atlet yang dipersiapkan yakni Rijalul Fatani, NSR Yalatif, Khaidir Anas, Rafika Effendi, Gary Oktaviano Putra, serta satu atlet lainnya yang tergabung dalam skuad Sumbar yakni Syahroni. Seluruh atlet menjalani latihan intensif guna meningkatkan kemampuan teknik, strategi penerbangan, serta kesiapan fisik dan mental menjelang persiapan tingkat nasional. Instruktur pelatih Gantole Sumbar Rijalul Fatani kepada RRI mengatakan keikutsertaan tim pada Kejurnas Wonogiri menjadi momentum penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet setelah menjalani latihan secara berkelanjutan. Menurutnya, hasil dari kejuaraan tersebut akan menjadi tolak ukur pembinaan Gantole di Sumatera Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat pagi, kita bersama di Padang Menyapa hari ini. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 berbicara tentang mengurai persoalan gunungan sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir. Pendengar, untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan beberapa narasumber terlihat di Zoom. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita. Ada Guru Besar Kimia Lingkungan Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Indang Dewata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Indang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita, ya. Sehat semua para pendengar.
1: Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi di Zoom ya, Prof. Terima kasih selalu meluangkan waktu.
2: Oke.
1: Kemudian saya juga akan sapa narasumber kita berikutnya, ada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Provinsi Sumatera Barat, Bapak Mitro Wardoyo SMSI. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Wardoyo.
3: Waalaikumsalam, Bu Rita, selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini, Pak Wardoyo, sehat Pak?
3: Insya Allah sehat, Bu Rita.
1: Alhamdulillah, kita akan undang pendengar juga nanti, Bapak-bapak, melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Pendengar bisa dengarkan juga acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital serta juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita masih menantikan kebersamaan kita dengan narasumber berikutnya ini, Bapak-bapak. Nah, mudah-mudahan Pak Andri Satria Masri dari DLH Kabupaten Padang Pariaman bisa segera bergabung. Coba kita cek dulu di Zoom. Belum terlihat ya. Oke, ini mengenai mengurai persoalan gunungan sampah di TPA. Prof dan Pak Wardoyo, ini kalau berbicara tentang sampah gitu ya, ini memang masih menjadi persoalan lingkungan di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat gitu. Tapi sudah banyak hal yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Mulai dari mungkin ada pengelolaan sampah dengan metode reduce, reuse, recycle, ada bank sampah, kemudian berbagai hal yang dilakukan, tapi ternyata itu belum maksimal. Bahkan TPA ini masih menjadi hilir yang diandalkan. Jadi akibatnya volume sampah kian hari kian menumpuk. Itu yang jadi perhatian kita. Saya ke Prof. Indang Dewata dulu nih. Prof. Ya, Indang, ini tetap TPA itu menjadi tempat memang tempat pembuangan akhir gitu, walaupun ada metode-metode tadi. Gimana Prof di awal perbincangan kita mengurai persoalan gunungan sampah di TPA ini, Prof?
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Burita dan Pak Doyo, selamat pagi.
3: Ya, pagi Pak Indang.
2: Pagi. Burita, jadi kita sebenarnya kalau bicara sampah itu the mindset, harus diluruskan dulu gitu. Mungkin kita cari bahasanya yang lain, bukan sampah lagi harusnya.
1: Apa nih, Prof?
2: Kita bilang misalnya bahasa sampah itu misalnya menjadi berkah gitu loh.
1: Oh, sampah jadi berkah. Enggak.
2: Jadi kalau sepanjang sampah itu masih sampah-sampah, maka semua orang menganggap setelah saya pakai, saya buang gitu. Nah, saya beri contoh misalnya buang air besar manusia itu atau tinja. Itu kan dianggap tinja itu sudah bahasanya sudah buang air, dia ngelihat sih enggak gitu loh. Padahal sebenarnya tinja itu kan bisa diolah lagi. Dia malah menjadi pupuk gitu loh. Jadi harusnya karena ada tinja itu harusnya menjadi berkah. Kan begitu harusnya gitu kan. Nah, jadi ini yang paling sulit. Jadi sekarang semua mindset kita, kalau orang sudah mengatakan sampah, ya itu enggak ada urusan dengan saya itu. Nah, padahal sampah itu kita yang menghasilkan, kita yang memproduksi, tentu kita juga harus membersihkan itu. Nah, kita mulai saja dari sikap dulu. Misalnya hari ini kita makan di meja, terus kemudian kan ada sampah-sampah semua itu. Nah, sampai di masyarakat kita setelah makan di atas meja, sampah itu kita seperti nggak ada urusan saja gitu loh. Malah sampah yang di atas meja itu kita katakan itu urusannya adalah urusan ya yang punya sampah itu atau yang punya rumah makan itu. Nah, seharusnya sampah ketika kita berdatang dari meja kita bersih, harusnya kita pulang juga harus kita bersihkan begitu. Itu dari sikap. Dan nah ini yang paling sulit. Jadi sepanjang sikap ini masih ada, maka mindset kita semua, nah sampah ini kan saya sudah bayar sampah nih, karena sudah bayar sampah ya itu urusan pemerintah, ya pemerintah bersihkan gitu. Dan inilah yang paling gap, ini yang paling susah. Okay. Masyarakat merasakan tidak penting sampahnya karena sudah bayar dengan pemerintah, dan pemerintah juga begitu, ya udahlah kita yang melayani ini. Nah akhirnya apa? Pemerintah cara melayani tentu adalah dengan menumpuk. Maka buktinya hari ini persoalan sosialnya adalah sampah menumpuk di tempat pembuangan akhir masing-masing, kemudian di TPS-nya sendiri misalnya, tempat pengolahan sementara misalnya, itu pun masyarakat nggak mau ditaruh di rumahnya, ditaruh di pinggir jalan, ditaruh begitu, bau rumah saya gitu. Jadi artinya memang nggak peduli mereka sampah itu. Nah ini jadi persoalan. Jadi memulainya dulu dari
1: mindset masyarakat, kita tentang sampah,
2: dari komunitas gitu. Masyarakatnya. Kemudian yang kedua di hilirnya adalah dari pemerintah. Pemerintahnya mulai itu dari teknologi gitu. Jadi depannya adalah komunitas disadarkan, di hilirnya adalah teknologi. Nah, sepanjang tak disentuh seperti itu, ya sampah sekarang menjadi ancaman seperti yang kita katakan hari ini. Seperti itu berita.
1: Iya. Oke. Tapi kalau untuk menumbuhkan ini Prof, menyamakan mindset, kalau sampah itu bisa jadi uang, bisa jadi bernilai ekonomi gitu ya Prof. Ini gimana Prof agar sampah itu memang yang sampai ke TPA itu memang yang memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu lah istilahnya. Gimana,
2: ya, Prof? Kalau yang mengolah sampah itu sebenarnya di Undang-Undang 18 ya, itu kan sudah dikatakan 2028 itu. Jadi harusnya ada juga dukungan dari pemerintah. Yang pertama, sampah itu di depannya adalah berbasis komunitas. Maka komunitas itu konsepnya 3R itu, reduce, reuse, recycle gitu kan. Itu di depannya, di hilirnya adalah berbasis teknologi. Terus yang kemudian adalah ada kebijakan insentif. Nah yang jadi masalah sekarang ini hampir tidak berjalan semuanya. Berbasis komunitas hari ini orang tidak peduli dengan sampah. Jadi apalagi orang menganggap sampah itu ukurannya uang, tidak gitu loh. Nah sepanjang orang tidak peduli dengan sampah di hulu, nah kemudian di hilir tidak teknologi, nah kita lihat hari ini di dulunya misalnya sudah dibuat sampah itu adalah sampah organik, anorganik, sudah terpisah. Tapi kehilirnya nanti kalau tidak dibaringi oleh teknologi yang bagus, maka sampai ke TPA sampah itu menumpuk juga.
1: Lagi, betul.
2: Nah, dengan menumpuk yang banyak itu kendalanya secara teknis, kendalanya kendala volume. Akhirnya volume sampah makin membengkak, kemudian alat untuk melaksanakan prosesnya juga semakin mahal biayanya. APBD akan terseret besar untuk itu. Apalagi APBD tidak dianggarkan lebih baik. Terus kalau secara jangka panjangnya yang disebutkan orang sekarang itu isu-isu misalnya terjadi pemanasan ya, terjadi kebakaran karena ada gas amonia, metana dan segala macam seperti itu secara teoritis kan, dan praktisnya tentu ini akan menjadi ancaman lebih besar. Oleh karena itu ini ada dua pendekatan itu harus memang serius. Pertama adalah di depan berbasis komunitas masyarakat, di hilirnya adalah berbasis teknologi. Maka kuncinya adalah pendanaan yang ada. Nah, jadi sorotan kita hari ini persoalan pendanaan. Nah, jadi sampai semua kita mungkin Pak Odoyo, mungkin beliau mungkin mengolah sampah di sumber ya. Barangkali masalah pendanaan, masalah teknologi tadi, nah pemberdayaan masyarakat, ketiganya itu akan sulit kan, karena tidak didukung oleh pendanaan. Karena apa itu? Karena kebijakan politis untuk itu tidak ada. Nah jadi ini harusnya didukung oleh kebijakan politis sehingganya tidak menjadi wacana saja yang dipikirkan gitu loh. Itu kadang-kadang. Jadi sebenarnya kalau secara politisnya sudah bagus. Saya lihat itu dari misi dan visi Sumatera Barat. Salah satunya adalah misalnya mengelola sampah itu tahun 2025 ini sekarang baru 11%. Nah targetnya nanti pada tahun 2035 itu targetnya itu adalah akan menjadi 30%. Itu kan luar biasa itu.

0: dihasilkan. Gimana Pak Wardoyo?
1: Ya, Bu Rita, emang benar yang disampaikan Pak Indang. Jadi memang persoalan sampah ini memang hanya bisa diselesaikan kalau kita menyelesaikannya secara bersama-sama ya Pak Indang ya. Tidak bisa hanya di satu pihak saja. Jadi harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Karena ada juga slogan yang menyampaikan bahwasanya sampahmu tanggung
0: Tanggung
1: jawabmu,
0: jawabmu.
1: sampahku tanggung jawabku. Gitu ya Pak Indang ya.
2: Iya, iya
1: Jadi
2: betul,
1: persoalan ini
2: betul.
1: selesai. Karena kalau sampah itu seperti yang disampaikan Pak Indang dianggap itu sampah, masyarakat tidak peduli dengan sampah yang mereka hasilkan sendiri. Nah, harusnya masyarakat punya tanggung jawab bahwasanya sampah yang dihasilkannya itu memang merupakan tanggung jawab mereka. Nanti kalau seandainya ada yang belum terkelola dengan baik di masyarakat, baru nanti pemerintah yang menghandle di TPA. Nah, ini sejalan dengan surat Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 8 Juni yang lalu, Mbak Rita, itu disampaikan bahwasanya mulai 1 Agustus itu tidak ada lagi sampah yang masuk ke TPA. Sampah yang masuk ke TPA itu hanya sampah residu saja. Tidak boleh sampah mentah itu masuk ke TPA lagi. Ini ada surat dari Pak Menteri untuk menyelesaikan sampah dari hulu. Jadi sampah ini memang harus diselesaikan dari hulu sampai hilir. Hulunya pemilahan, nanti hilirnya baru dengan menggunakan teknologi seperti yang disampaikan Pak Indang untuk mengolah sampah ini menjadi yang bernilai sehingga masyarakat tertarik untuk mengelola sampahnya dari rumah tangga. Nah, karena sampah ini pun kalau kita kelola dengan baik, sebenarnya namanya bukan sampah lagi, sudah sumber daya. Kenapa sumber daya? Karena dia bisa bernilai ekonomi kalau dikelola dengan baik. Nah, itulah makanya kita dari pemerintah mendorong untuk pengelolaan sampah ini mulai dari hulunya, Mbak Rita. Nah, sehingga nanti ke depan sesuai dengan surat Pak Menteri, itu sampah yang di TPA itu hanya residu, artinya sampah bekas pengolahan yang benar-benar tidak bisa diolah untuk menjadi sumber daya yang lainnya. Itu harapan kedepannya. Demikian
0: Baik.
1: Bu Rita.
0: Baik, ini sebelum kita lanjutkan apa yang tindak lanjut begitu ya Pak Wardoyo dan Prof Indang. Ini sudah ada dari Menteri Lingkungan Hidup. Ini seperti apa nanti tindakan kita mungkin di daerah begitu ya. Padahal ini tanggal 1 Agustus sudah tidak boleh lagi ada sampah yang boleh yang hanya residu begitu yang boleh sampai di TPA.
1: Betul.
0: Oke. Ya. Tapi kita sapa dulu narasumber kita berikutnya sebelum nanti saya juga akan terima telepon di 812878 sudah terlihat hadir di Zoom Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Andri Satria Masri SME. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andri.
3: Waalaikumsalam Bu Rita, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Sebelumnya saya mohon maaf terlambat bergabung.
0: Iya.
3: Terus yang kedua, apakah karena saya pakai HP berdiri atau saya landscape aja?
0: Di landscape juga nggak apa-apa Pak Andri. Oke, baik.
3: Ya.
0: Okay. Terima kasih Pak Andri tetap meluangkan waktu. Tadi ada kegiatan juga sebelum ini ya, Pak Andri. Informasinya. Nggak,
3: baru mau berkegiatan.
0: Oh,
3: jadi saya dalam perjalanan tadi menuju Pantai Ketapang.
0: Oke. Okay.
3: Dalam rangka goro juga untuk persiapan acara barefoot running.
0: Iya, barefoot running. Ada Prof Indang mungkin bisa saling menyapa. Pak Wardoyo juga ada, Pak Andri.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Prof.
2: Waalaikumsalam. Pak Kadis, sehat Pak Kadis.
3: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Okay. Ini Pak Andri tadi kita sudah mulai bincang-bincang ini tentang mengurai persoalan gunungan sampah di TPA. Nah ini kalau di Kabupaten Padang Pariaman seperti apa Pak kondisinya sekarang Pak Andri?
3: Baik Bu Rita, kalau TPA di ladang apa kita namanya TPA Ladang Lawe, itu kondisinya kita belum tanahnya itu belum milik kita. Itu masih kita sewa selama 20 tahun tanah masyarakat. Dan kondisinya saat ini menurut dari Kementerian LH yang sudah berkunjung ke sana, itu TPA kita itu belum layak disebut TPA. Bahkan kita itu sudah melakukan

0: dumping di sana. Kita hanya menumpuk,
1: Oke.
0: tidak melakukan pengolahan atau penimbunan dengan pasir atau dengan tanah. Itu kondisi kita, Bu.
1: Iya, berarti untuk saat ini, sampai saat ini masih open dumping ya sistemnya di sana, Pak?
0: Masih, kita akui itu open dumping karena memang untuk tidak untuk meningkat ke arah kontrol landfill, Bu, itu minimal kita punya harus minimal harus punya eskavator. Nah, eskavator itu kan harganya 1,5 M ke atas. Nah, kita belum sanggup untuk itu, untuk melakukan pengangkutan sampah saja ke seluruh Kabupaten Padang Pareman yang luasnya 1.300 hektar ini, kilometer ini, dengan hanya karena persaingan terbatas, itu kita belum sanggup, apalagi kalau kita mengadakan sebuah alat eskavator. Nah, kita harus standby-kan eskavator, standby-kan seorang operator, sekali seminggu kita harus timbun itu, Bu. Itu untuk kontrol landfill aja. Apalagi kalau untuk sanitari landfill, jadi tidak sanggup lagi kita.
1: Karena memang pemerintah pusat itu melalui Kementerian Lingkungan Hidup pun sudah mengetok target ya Pak ya, agar TPA di daerah mulai beralih ke sistem sanitari landfill.
0: Iya, sudah sejak 2015, 2025, kita sudah diberi peringatan keras. Harus tutup per Juli ini, kalau saya tidak salah, kita harus tutup open dumping, kalau tidak kita diancam pidana.
1: Oke, berarti apa yang dilakukan saat ini Pak, kalau dari DLH?
0: Karena kita tidak sanggup melakukan kontrol landfill, karena harus, apalagi pasca bencana Bu, kita tidak punya eskavator, yang punya itu Dinas PU, kita sudah pernah minta bantuan ke Dinas PU, hanya sekali lakukan penimbunan, sementara Dinas PU membutuhkan alatnya, mesinnya itu untuk melakukan pembenahan, perbaikan dan pembangunan jembatan atau jalan yang rusak pasca bencana. Jadi kami menunggu antrian, Ibu, menunggu antrian dari Dinas PU untuk bisa membantu kami untuk menimbun TPA di tempat kami.
1: Okay.
0: Nah, sementara itu kami melakukan pengurangan di sumber pertama. Jadi kita gencar melakukan sosialisasi, mengajak nagari, mengajak kecamatan untuk bisa bekerja sama dengan kami, bagaimana caranya mengurangi pasokan sampah untuk ke TPA. Namun tentu upaya ini tidak maksimal, Bu, karena kita sebenarnya persoalan-persoalan sampah ini sebenarnya bukan persoalan teknis sebenarnya, tapi persoalan merubah perilaku. Nah, merubah perilaku ini luar biasa beratnya, Bu. Kami pernah mengadakan sosialisasi di salah satu nagari, di kantor wali nagari. Salah satu wali korongnya malah mengatakan, Pak, ini nggak butuh, kita nggak butuh sosialisasi, Pak. Kita nggak butuh mengajak masyarakat melakukan pemilahan, melakukan pengurangan, melakukan recycle, dan segala macamnya. Kami butuh kontainer, Pak. Kami butuh kontainer, kami butuh bak sampah. Nanti bak sampah ini kami kumpulkan sampah dan minta kan nanti LH membuangnya ke TPA. Itu wali korong, Bu.
1: Okay.
0: Di tingkat RT lah gitu ya, kalau di Kota Padang.
1: Berarti masih ada mindset seperti itu ya di
0: masyarakat. Memang susah kita mengubahnya, Bu. Lama, tapi kita harus tetap lakukan, karena selain kalau tidak itu, kita harus sediakan dana yang besar untuk melakukan perubahan dari TPA open dumping menjadi TPA kontrol landfill atau sanitari landfill.
1: Iya, Bapak, walau ada edukasi tadi, ada himbauan untuk mengurangi sampah sampai ke TPA. Apakah ada terasa dampaknya sedikit, Pak? Sampah ada pengurangan mungkin sampai ke TPA atau masih tetap sama nih walaupun sudah diadakan sosialisasi?
0: Ada, cuma persentasenya itu kecil, Bu. Karena kami masih fokus ke daerah paling produksi sampahnya paling tinggi di kecamatan kami di Batanganai ini. Di Kecamatan Batanganai itu adalah salah satu kecamatan yang paling tinggi produksi sampahnya. Nah, kami fokus ke sana. Sementara yang nomor 2 itu kan Kecamatan Lubu Alung. Kami belum sentuh ke sana. Untuk Kecamatan Batanganai saja, kami belum melihat hasilnya belum maksimal. Nah, sementara kecamatan kita kan ada 17 di Kabupaten Padang Pariaman.
1: Oke, baik Pak Andri, terima kasih, dan kita akan coba sapa pendengar dulu, Bapak-bapak. Pendengar, silakan Anda bisa bertanya kepada tiga narasumber kita melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66975. Silakan juga di live chat ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Marita.
1: Iya, pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Indra di Limomanis.
1: Oh, Pak Indra di Limomanis, pendengar setia kita. Silakan, Pak Indra.
2: Ya, jadi sampah ini kan menarik ya. Menarik, menarik susahnya masalahnya.
1: Ya, susah jadi, berubah.
2: Kalau saya begini, kan kita orang Minang ini pepatahnya tidak ada karuh yang tidak bisa dijanjikan, gitu ya kan? Tidak ada kusut yang tidak bisa diselesaikan.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa ini kok kusut terus kan gitu? Kalau saya begini melihatnya, orang Minang ini sebenarnya agak kotor menurut saya ya.
1: Maksudnya
2: kita mau jujur ya, dia ya ke rumah-rumahnya gitu ya, dan perilakunya habis apa merokok hingga di lantai. Kalau mobilnya bagus pun sampahnya dibuang ke jalan gitu ya. Bukan sampahku tanggung jawabku tadi, tapi sampahku
1: bukan urusan
2: karena gitu. Itu kan
1: itu jadi
2: nah ya. Sekarang kan pertanyaannya kenapa kok dia ke Singapura nggak pernah masalah gitu kan, padahal Singapura itu kan bersih nah, tapi dendanya berat. Nah, dia tahu itu. Nah, jadi kalau menurut saya untuk orang-orang seperti kita ini mesti aturan tegas yang kita buat di tahap pertama ya. Sembari menumbuhkan kesadaran tadi mindset tadinya. Jadi contohnya di Koto Lua ini di tempat saya tinggal. Si PLS ini buat aturan kalau tidak masuk kantong asoy dia tidak angkat. Jadi dulu kita punya bank sampah, lalu taruh apa bak sampah di depan rumah, lalu ditaruh aja sampah di dalam bak itu. Nah, lalu tidak diangkat sama PLS itu.
1: LPS.
2: Nah, semuanya sekarang tertib dia. Jadi di packnya bagus-bagus gitu ya. Nah, baru diangkat oleh LPS. Nah, artinya aturan tegas itu menurut saya perlu dilakukan di tahap awal gitu ya. Jadi sampah yang tidak dipilah, jadi sampah yang mengandung ada botol aqua, ada plastik, jangan diterima gitu. Nah, jadi yang kita terima residu. Nah, diangkat, pasti dia pilah. Nanti yang sudah dia pilah itu, kita kerja sama-sama pengepul yang menjemput ke rumah. Nah, itu senang sekali pengepul. Okay. Nah, jadi dia juga dapat duit ya. Jadi kalau menurut saya kalau aturan tegas itu kita buat, nah lalu itu mungkin akan membantu mengurangi persentase tadi sampah yang ke TPA, nah, terutama yang hotel restoran ini kan. Jadi kapan perlu didenda hotel restoran itu kalau dia masih tidak sampah yang dipilah yang dia antar, nah, didenda. Jadi banyak cara saya pikir ya yang perlu kita lakukan. Jangan menyerah kita dengan wali korong, jangan kepala dinas kalah dengan wali korong. Mungkin dimingga saja Mbak Rita.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra di Limomanis. Saya ke Pak Wardoyo dulu nih. Pak Wardoyo, ini perlu aturan tegas. Padahal kita sudah banyak aturan juga ya Pak ya, tentang persoalan sampah ini. Kurang tegas atau gimana? Kalau ke negara lain itu bisa tertib gitu loh Pak. Nah ini gimana? Tapi satu lagi boleh kita terima ya Bapak-bapak di telepon sebelum ditanggapi. Ada satu lagi penelpon yang bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ajo, Ajo di Padang juga Jo atau di mana Jo?
3: Padang.
1: Padang, silakan Jo.
3: Ya, saya setuju dengan Bapak sebentar ini. Aturan harus tegas.
1: Oke.
3: Yang pertama, yang kedua. Mungkin cuma saran juga nih buat bapak-bapak semua. Untuk lomba-lomba ini saya rasa kalau bisa dikurangi lah.
1: Lomba-lomba apa maksudnya Jo?
3: Ya lomba ada padang ranca, macam-macam lah.
1: Kenapa Jo?
3: Ada hadiah. Jangan dimotivasi orang untuk mencari juara dan mendapatkan hadiah. Tindak tegas saja semuanya, itu sudah pasti bersih.
1: Oke.
3: Kalau aturan ditegakkan di semua kelurahan kan juga ada satgas sampahnya.
1: Baik.
3: Mending itu yang ditegakkan aturannya.
1: Oke.
3: Ya, kalau masih lomba-lomba, itu tujuannya hanya untuk mencari juara dan hadiah saja sepertinya. Tidak ada. Lihat aja dulu zamannya Pak Sarulujud. Semua orang merasa keberatan untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Mendidik itu yang susah. Nah, bukan dengan lomba-lomba ini. Lomba-lomba ini kan juga ada nanti kesalahan penilaian lah, ada yang puas dan tidak puas lah. Jadi aturan aja yang dipertegas. Makasih,
1: baik. Baik, terima kasih Ajo di Padang. Ada dua pendengar kita. Saya langsung ke Pak Wardoyo dulu nih. Silahkan Pak Wardoyo. Kurang tegaskah peraturan kita?
4: Silakan, ya, Pak Rita. Jadi sebenarnya kalau aturan itu sebenarnya sudah ada, Bu. Ya. Mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri, permen, bahkan perda. Kita juga sudah buat perda nomor 1 tahun 2025 tentang pengelolaan sampah. Kemudian kalau memang aturan yang harus menerapkan sanksi, nah tentu kami dari pemerintah akan mempertimbangkan konsekuensi dari aturan yang akan kita buat, karena kita di pemerintahan tentu tidak bisa serta-merta membuat aturan tanpa kajian, Bu Rita. Ini kadang kan masyarakat seperti itu. Nanti kalau kita buat aturan, kita terapkan sanksi, ribut lagi nanti masyarakatnya, Bu Rita. Disalahkan masyarakat, pemerintah. Wah, tapi kenapa begini, kenapa begitu? Ini serba susah. Jadi persoalan aturan ini sebenarnya tidak segampang itu pemerintah membuatnya, Bu. Tentu ada kajian, ada pertimbangan, dan lain sebagainya. Makanya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi itu lebih mengedepankan pendekatan yang soft, Bu, melalui sosialisasi, melalui pembentukan-pembentukan bank sampah, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Untuk diketahui juga, Bu Rita, kita juga akan merencanakan untuk pembangunan PSEL, jadi pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini yang sudah kita rencanakan di TPA Air Dingin dan sudah aglomerasi dengan 4 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Yang ini yang sedang kami dorong ke pemerintah pusat dan Danantara. Mudah-mudahan kita dapat di tahap ini untuk pembangunan PSEL-nya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang di TPA. Namun yang di hulunya ini kita juga sedang giat-giat untuk bersosialisasi untuk meningkatkan bank sampah, baik itu bank sampah unit maupun bank sampah induk, kemudian pembangunan TPST-TPST, kita juga coba dorong ke pemerintah pusat untuk penganggarannya, sehingga persoalan sampah di TPA dan dari masyarakat dapat kita selesaikan dengan baik. Saya rasa demikian.
1: Oke. Baik, Pak Wardoyo. Saya beralih ke Prof. Indang. Prof, ada tambahan mungkin dari pendengar kita tadi, Pak? Kalau Pak Wardoyo mengatakan ini pendekatannya yang soft dulu, edukasi, sosialisasi. Tapi ini sudah cukup lama kayaknya ya, sosialisasi, edukasi gitu kan, Prof. Tapi hasilnya tidak bisa berubah-ubah juga. Ini kapan aturan tegasnya bisa diterapkan ini, Prof, menurut Prof?
5: Jadi saya mengatakan begini loh. Jadi ya saya hampir sepanjang hidup saya kerjanya urusan dengan sampah-sampah ini.
1: Perbincangan tentang ini ya.
5: Pertama itu dulu. Nah, kenapa sekarang belum pernah tuntas? Saya katakan ini adalah masalah sampah itu kan penghasilnya bersama-sama ini. Tidak hanya dia pejabat tinggi, pejabat rendah, masyarakat, siapapun menghasilkan sampah bersama-sama. Karena dia menghasilkan bersama-sama, maka konsepnya kita harus juga bersama-sama melakukan. Jadi saya beri contoh. Undang-Undang 18 sudah ada. Undang-Undang itu adalah penyidik utamanya adalah kepolisian, kejaksaan. Pertanyaan saya, sudah adakah orang yang kejahatan tentang sampah ini masuk ke kepolisian, ditegakkan oleh kepolisian dan kejaksaan? Oke. Yang kedua, Undang-Undang Sampah itu sudah dibuat perdanya. Nah, sekarang tiap daerah coba kita evaluasi berapa orang ke Satpol PP yang razia hari ini, razia sampah. Kemudian kalau terjadi sampah, siapa yang disalahkan? Yang disalahkan hanyalah kenapa Dinas Lingkungan Hidup tak bekerja. Enggak, saya sudah bilang sumbernya dari mana-mana, undang-undangnya ada. Kalau undang-undang itu kan penyidik utamanya kan ada kepolisian. Kalau perda penyidik utamanya adalah Satpol PP. Nah, sekarang disuruh aja Dinas Pendidik, Dinas Lingkungan Hidup untuk bekerja sendiri. Rasa-rasanya itu berat loh. Jadi artinya ini harus di leadernya. Jadi kerjanya adalah bersama-sama. Jangan ketika sampahnya berserakan dinas lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup. Beliau-beliau itu nggak sanggup. Apalagi saya, ini pengalaman saya dulu jadi kepala dinas lingkungan hidup di Kota Padang. Itu menjadi badan. Kenapa dia jadi badan? Karena dia fungsinya koordinasi. Kenapa dia koordinasi? Karena lingkungan hidup itu kerjanya mulai dari perencanaan sampai penegakan hukum. Jadi perencanaan, kemudian pengendalian, pengawasan, kemudian pemulihan. Kan banyak sekali pekerjaannya itu. Nah, ternyata lingkungan hidup itu sekarang ditaruh ke bawah. Sekarang Pak Andi, kalau nggak salah, dinas lingkungan hidup juga, PUPR juga, apa juga, sebanyak itu juga. Sanggup nggak beliau itu? Gitu. Nah, kalau mau bernapas saja beliau, saya pikir udah syukur ini. Karena apa? Karena pekerjaannya begitu banyak. Jadi akhirnya beliau, mohon maaf, beliau tentu lebih apa yang dikejar masyarakat. Paling-paling beliau mengerjakan tentang sampah saja. Nah, sampah itu kembali lagi itu, kenapa sampah itu nggak segampang itu? Mulai dari hulu sampai hilir, saya sampaikan tadi. Hulunya adalah membuat komunitas yakin dengan sampah ini bisa menjadi rupiah. Itu nggak gampang itu. Hilirnya adalah, tadi sudah beliau katakan, beli ban kendaraan saja kalau sudah hancur itu sudah harga satu Avanza itu. Nggak ada anggaran daerah itu. Nah, jadi artinya ini kalau saya setuju dengan yang sampaikan tadi, memang penegakan hukum, kemudian undang-undang semuanya, tapi kuncinya adalah bekerja sama. Karena kebersihan kota itu adalah jaminannya adalah pemerintah daerah. Begitu, Bu. Dan yang selanjutnya, saya beri contoh sekarang. Tadi Pak Wadoyo sudah mengatakan akan membuat PLT sampah. Luar biasa itu. Jadi sebagai PLT sampah, jadi artinya kita lihat Singapura itu 4-5% listriknya disumbang oleh sampah. Jadi kota sebesar itu, Singapura, pengguna listrik yang terbesar itu 4-5% disumbang oleh sampah itu. Nah, nanti kalau ini tidak berkolerasi dengan baik, sampah sudah, energi sampahnya sudah dibuat oleh Pak Wadoyo, tahu-tahu PLN tidak mau terima itu. Nah, kan repot lagi kan. Makanya saya katakan penyelesaian ini adalah penyelesaian komprehensif. Nggak boleh itu, nggak akan sanggup itu diserahkan kepada kepala OPD masing-masing gitu. Jadi konsepnya masyarakat, jadi saya katakan tadi, di hulunya adalah berbasis komunitas, di hilirnya berbasis teknologi, di tengah-tengahnya adalah lakukan penegakan hukum secara komprehensif bersama-sama. Semua aparat yang terkait dalam itu. Siapa? Dari pemerintah daerah, termasuk Perda, dari pusatnya, termasuk kepolisian, sehingganya... Ya, kita kadang-kadang tugas kepolisian itu kalau menurut 18 itu tidak hanya masalah peristiwa korupsi, menangkap SIM di jalan, kejahatan kriminal begitu saja, termasuk juga tentang penegakan perda tentang sampah, undang-undang tentang 18 2008 itu. Itu Bu Rita.
1: Baik.
5: Pendapat saya.
1: Oke, ada tambahan mungkin Pak Andri?
0: Baik, terima kasih Bu Rita. Saya bersyukur sekali kita diskusi dengan Pak Prof, jadi kita punya pendukung berat ini persoalan, apalagi Pak Prof juga pernah pengalaman jadi kepala dinas lingkungan hidup. Jadi menarik disampaikan oleh dua penelpon tadi, intinya saya tangkap dia melihat contoh ada negara yang berhasil mengelola sampah, seperti Singapura, mungkin disebutkan juga nanti Jepang, Swedia dan lain-lain, atau di negara Eropa. Kemudian yang kedua, persoalan tindak tegas. Jadi kalau kita ngambil contoh seperti negara Singapura, Jepang, Swedia, itu sebenarnya tidak apple to apple. Kenapa? Singapura harus bertindak tegas, kalau tidak, Singapura itu dipenuhi dengan sampah. Nah, beda dengan kita, apalagi Kabupaten Padang Priaman yang masih laweh lahannya. Jadi masyarakat menganggap persoalan sampah ini belum menjadi hal yang krusial. Mereka masih bisa buang sampah di belakang rumahnya atau ditimbun di belakang rumahnya, atau jadi nggak kelihatan sepertinya. Jadi mereka belum menganggap ini belum darurat, walaupun pemerintah pusat melihat kita sudah darurat sampah misalnya. Itu persoalan tidak samanya kita dengan negara lain gitu. Nah itu pula yang membuat kalau kita bicara tentang pemerintah pusat, kan pemerintah pusat sepertinya dulu-dulunya, kalau sekarang mungkin Pak Presiden Prabowo sudah mulai menganggap serius ini. Kalau dulu kan tidak. Nah, kalau kita lihat dari misalnya dari urusan wajib pelayanan dasar kan persoalan persampahan kan tidak masuk. Yang masuk itu kalau di dinas saya itu maksudnya perumahan. Nah, itu masuk pelayanan dasar urusan wajib. Nah, kedua yang menarik yang disampaikan oleh penonton tadi adalah penindakan tegas. Juga sudah dibahas oleh Pak Prof. Kalau betul apa yang dikatakan oleh Pak Prof, kita di LH tidak punya wewenang untuk menindak orang. Yang bahkan Satpol PP itu kalau mereka tidak punya PPNS, mereka juga tidak punya berwenang untuk menindak atau mengenakan hukum kepada masyarakat yang melanggar perda. Mereka harus ada PPNS. Kalau di Kabupaten Padang Priaman kita baru punya 2 orang PPNS. Nah, kalau seandainya terjadi penangkapan masyarakat yang membuang apa melanggar perda, maka PPNS lah yang akan memprosesnya. Belum lagi misalnya Satpol PP perlu bantuan dari segala pihak. Segala pihak itu terkoordinir dalam sebuah tim namanya SK4. Nah, SK4 inilah yang punya wewenang menindak, memproses, kemudian melakukan penghukuman. Nah, kami di Kabupaten Padang Priaman karena keterbatasan anggaran, SK4 ini sudah lama tidak diaktifkan. SK4 ini melibatkan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, baru dari kita, Satpol PP, kemudian terlibat juga kami di situ, di dalam hal penegakan perda soal kebersihan atau persampahan. Nah, itu yang banyak masyarakat tidak tahu, bahwa melihat Satpol PP ini tugasnya nangkap-nangkap, gitu. Menegakkan perda. Sementara yang mulai menegakkan perda itu atau yang melakukan pemrosesan itu harus ada PPNS-nya. Jadi PPNS ini juga harus melakukan apa supaya dia dapat jabatan PPNS dia harus diklat. Minimal 6 bulan. Nah, itu makanya kami tidak sanggup. Apalagi kalau kita bicara soal keterbatasan anggaran, pasca bencana, semuanya serba menumpuk jadi masalah. Apalagi ini bukan menjadi hal yang krusial. Sementara hal yang krusial itu adalah bagaimana kita memperbaiki jalan, jembatan, tanah lahan yang longsor, pertanian, dan segala macamnya. Masalah sampah, kan masih bisa dibuang di belakang rumah. Belum hal yang krusial. Yang menurut saya, kalau memang ingin kita pemerintah pusat menganggap ini hal-hal yang serius, seharusnya ini jadikan urusan wajib pelayanan dasar gitu. Kalau memang iya. Kalau menjadi urusan wajib pelayanan dasar kan nanti dananya diperbanyak. Mau tak mau, persoalan persampahan ini butuh dana yang banyak, Bu. Tidak bisa dengan doa saja, tidak bisa dengan melihat-lihat saja sampah ini kemudian hilang, tidak bisa saja dengan, betul, kita tidak cukup dengan sosialisasi saja. Tetapi itulah yang bisa kami lakukan sekarang, Bu. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Kalau itu tidak kami lakukan, maka kami akan ditutup. Apa nih pekerjaan LH ini? Sudahlah sampah nggak terangkut, TPA nggak terkelola, sosialisasi nggak ada pula. Nah,
1: baik.
0: Ini hal minimal kalau istilahnya dalam literatur agama, ini adalah doa terakhir kami.
1: Hanya doa. Ada beberapa tingkatan ya.
0: Gitu. Jadi apa iman yang paling akhir kami lakukan ini.
1: Baik, terima kasih Pak Andri. Begitu kompleksnya permasalahan ya Pak Andri sudah disampaikan. Tapi kita akan jeda sejenak. Nanti ini bagaimana kalau berbicara tentang bagaimana upaya mengolah sampah yang saat ini sudah terlanjur, misalnya ini bapak-bapak yang sudah terlanjur menggunung di TPA, gitu ya. Ini apa yang dilakukan? Kemudian tadi Pak Wardoyo kan juga mengatakan kalau sudah ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup juga ya, mulai 1 Agustus tuh yang sampai ke TPA itu hanya sampah-sampah yang residu saja. Ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Nanti kita lanjutkan lagi bapak-bapak pendengar. Kami masih terima Anda nanti di telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cha, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cha, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: Yuk, udah ada panggilan tuh.
12: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
11: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
12: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
11: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
12: Jangan lari, tungguin.
11: Aduh, sakit.
12: Kenapa kamu kepleset?
11: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
12: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
11: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
12: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
11: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
13: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
14: Pro 1.
15: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan di Padang Menyapa hari ini tentang mengurai persoalan gunungan sampah di TPA. Kita masih bersama dengan tiga narasumber, ada Guru Besar Kimia Lingkungan dari Universitas Negeri Padang, Profesor Indang Dewata. Kemudian bersama dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dari DLH Sumatera Barat, Bapak Mitro Wardoyo SMSI, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Andri Satria Masri SME. Terima kasih Bapak-bapak masih di sini. Masa dari lebih kurang 10 menit ke depan perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini. Saya kembali ke Pak Wardoyo dulu nih. Pak Wardoyo, ini kembali ke persoalan misalnya yang ada di TPA ini Pak. Ini upaya mengolah sampah yang sudah terlanjur menggundung di TPA. Apalagi tadi ada peraturan dari kementerian juga ya Pak ya. Mulai 1 Agustus itu yang masuk ke TPA itu hanya yang sampah-sampah yang memang tidak bisa diapa-apakan lagi begitu. Ini apa yang kita lakukan di Sumatera Barat khususnya Pak?
4: Baik Bu Rita, ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk di Sumatera Barat kita akan coba untuk membangun PSL tadi, PSL, pembangkit listrik tenaga sampah. Nah ini nanti kita akan mengeruk kembali sampah-sampah yang ada di TPA untuk menyelesaikan sampah yang sudah menggunung. Kemudian kita juga akan mengolah sampah yang masuk ke TPA itu nanti sebagai bahan bakar dari pembangkit listrik yang akan kita gunakan untuk membangkitkan listrik dari PSEL. Itu yang akan kita coba menyelesaikan di TPA. Selain juga kita juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk membangun TPST-TPST di TPA yang ada saat ini, sehingga sampah yang ada itu dapat diolah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi, sehingga nantinya diharapkan yang masuk ke TPA itu nanti sampah residunya. Kemudian juga kita juga mendorong kepada pemerintah daerah juga untuk membentuk TPS 3R di masing-masing kelurahan, nagari, dan lain sebagainya untuk sebagai wadah untuk pemilahan sampah yang dikumpulkan dari LPS-LPS sehingga sampah yang masih bernilai itu dapat dimanfaatkan, dapat didaur ulang kembali menjadi yang lebih berekonomi, bernilai ekonomi. Kemudian sisanya baru nanti dikirim ke TPA. Nah di TPA ini pun nanti kita sudah ada program yang kita rencanakan seperti TPST tadi, kemudian PSEL untuk menampung sampah-sampah yang ada di TPA, sampah-sampah residu yang memang tidak bisa di Olah kembali. Begitu rencananya programnya Bu Rita.
1: Oke, termasuk tempat pengolahan sampah terpadu tadi ya, Pak.
4: Iya.
1: Ini ada informasi juga kami terima, kabarnya sudah ada penanam modal untuk menyulap sampah di wilayah aglomerasi misalnya Padang, Solo dan sekitarnya itu menjadi energi. Ini gimana, Pak? Apa bisa terlaksana mungkin dalam waktu cepat? Atau gimana?
4: Kalau dalam waktu cepat mungkin tidak, Bu Rita, karena itu untuk pembangunannya sendiri itu butuh waktu sekitar 2 tahun, Bu Rita. Nah, sekarang kan sedang proses di pusat. Ada 34, ini persoalannya ada 34 daerah yang mengajukan proposal juga, Bu Rita. Jadi bukan hanya Sumatera Barat saja, tapi ada 34 daerah yang juga mengajukan pada saat ini untuk pembangunan PESEL. Nah, ini yang kita perlu sedikit mendorong pemerintah pusat untuk supaya Sumbar untuk di tahap 2027 ini pembangunan PESEL-nya. Nah, itu butuh waktu 2 tahun, jadi kemungkinan kalau seandainya 2027 kita mulai membangun PESEL, artinya 2029 akhir baru PESEL ini bisa termanfaatkan. Gitu, Bu Rita. Butuh waktu panjang, Bu Rita.
1: Baik, oke. Saya beralih kembali ke Prof. Indang ini. Prof, apa mungkin lagi langkah-langkah awal yang untuk bisa dilakukan terkait sampah yang sudah terlanjur menggunung di TPA ini nih, Prof? Saya lihat, Prof, ini.
5: Ya itulah, ini sebenarnya adalah dampak dari gunung es yang kita bangun. Gunung es itu tidak di laut saja. Di darat juga sampah itu adalah satu contoh yang disebut dengan gunung es itu gitu. Jadi dari awal tadi saya juga sudah mengatakan Bu Rita, ini yang paling efektif itu untuk kita, masyarakat kita, keuangan kita, sistem pemerintahan kita, kebijakan pemerintahan kita hanya melaksanakan kebijakan pola sampah berbasis kepada komunitas masyarakat. Lakukan pendekatan di hulu gitu loh. Jadi dengan pendekatan tadi, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, jadi kita agak berbeda ini modelnya. Kalau kita di Sumatera ini, kalau untuk Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, kemudian Payakumbuh, pendekatan pengelolaan sampahnya berbeda dengan Kota Padang Pariaman, dengan Kabupaten Padang Pariaman. Dua sih berbeda itu. Nah, kalau dia kabupaten, beliau bisa menyimpan sampah itu di belakang rumah. Tapi kalau kota Pariaman, nggak bisa di belakang rumah. Maka pendekatan itu berbeda. Jadi kalau di Pariaman, mau tak mau, pendekatannya lebih berat kepada arahnya kepada teknologi. Gitu. Kota-kota arahnya lebih berat kepada teknologi. Nah, yang daerah itu arahnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, arahnya adalah berbasis komunitas, menyadarkan masyarakat. Kenapa menyadarkan masyarakat? Saya barusan membaca laporan dari Bappenas. Kalau misalnya Pak Gibran mengatakan membuka 19 lapangan pekerja, sebenarnya green job dari sampah itu sebenarnya bisa 3 juta lapangan kerja itu. Tinggal beliau berapa cari lagi itu. Apa green job itu? Ya misalnya sampah plastik itu disediakan mesinnya, kemudian diolah terbagi, sehingganya sampah plastik itu bisa menghasilkan industri sampah plastik. Itu misalnya. Itu. Nah, kemudian dengan bank sampah itu, kalau menurut laporan Bappenas itu bisa 9%. Nah, dibaca dari laporan Bappenas itu apa? Apa yang sulit sebenarnya masalah sampah itu? 51% menyatakan adalah kebiasaan yang sulit dirubah. Nah, ini ya makanya sosialisasi, memberi pemahaman tetap menjadi anggaran di OPD masing-masing gitu. Nah, masalah uang gimana? Ternyata uang itu hanya 15%. Nah, yang jadi sulit nanti, saya kira-kira 20 tahun yang lewat masih di Jakarta, itu sampah yang tergebang itu saya ikut dulu dengan wali kotanya di situ. Ada dengan gubernurnya. Ada investor akan mengolah sampah itu dari Australia. Akhir-akhirnya coba, investor mengatakan, oke, akan asal disediakan sampah 15 ton per hari, kami sanggup melaksanakan ini. Kalau enggak, kurang dari 15 ton, kami akan mencharge. Nah, kalau sampahnya negeri kita berbukit, bergunung seperti ini, akan membawa sampah dari Payakumbuh ke Bukit Tinggi, atau Bukit Tinggi dibawa ke Padang sampahnya, itu persoalan besar juga itu loh. Jadi makanya yang paling cocok pertama berbasis komunitas, yang kedua tegakkan aturan dengan baik, lakukan secara komunal bersama-sama, komprehensif, jangan dinyatakan menjadi tanggung jawab satu OPD, satu SKPD saja. Terus yang selanjutnya yang paling penting adalah sumber daya manusia ini. Saya ini perlu saya nyatakan ini sumber daya manusia ini mohon maaf ini agak mengkritik saya kepada pemerintahan. Jangan tiap sebentar kepala OPD itu diganti-ganti. Jadikan beliau itu sebagai, jadi ketika beliau sudah di situ, jadikan itu jadi passionnya itu. Nah, jadi kalau sudah jadi passion kita, kalau sudah cuma kalau 2 bulan, 3 bulan di situ atau setahun, 2 tahun diganti, kan beliau tidak passionnya di situ, belum ada rasa cinta sudah pindah lagi. Karena kalau bekerja di bidang lingkungan hidup itu mulainya dari rasa cinta, rasa peduli gitu loh. Tapi kalau sekedar tempat singgah saja, saya pikir ya begini aja terus lurus itu kan. Mudah-mudahan ini pernyataan saya ini tidak jadi masalah besar gitu. Tapi saya ini masalahnya masalah politik. Kadang-kadang ngomongnya orang perguruan tinggi kan beda dengan orang politik gitu. Itu baik. Kira-kira. Ya.
1: Baik, Prof. Terima kasih. Ini sayang sekali karena memang keterbatasan waktu kita ini, Bapak-bapak. Kita harus ke closing statement. Saya ke Pak Andri dulu nih. Pak Andri, silakan closing statementnya untuk perbincangan kita, Pak Andri.
0: Baik, terima kasih Bu Rita. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prof itu sudah mewakili kami semua. Saya ingin menambahkan bahwa seluruh kepala dinas di Indonesia atau kita sebutlah di Kabupaten di Sumatera Barat itu tidak ada yang berpangku tangan. Mereka berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi masalah sampah di daerah masing-masing. Jadi kalau ada sampahnya yang nggak terkelola dengan baik, bukan kepala dinasnya yang tidak bekerja, lagi pusing mencarikan apa subsidi terbaik dengan kondisi anggaran terbatas, SDM terbatas, sarana-prasarana terbatas. Dan kalau kami di Kabupaten Padang Pariaman ini, luas wilayah kami yang mempengaruhi kami juga. Nah, persoalan sampah untuk khusus ke daerah kami, sepakat dengan Pak Profesor tadi, memang harus dipilah-pilah daerahnya. Kalau daerah kami mungkin pendekatan dengan teknologi belum sampai ke situ lah. Pendekatan kami mungkin dari segi sosialisasi, perubahan perilaku, lebih banyak melakukan edukasi. Apalagi misalnya produk sampah atau penghasil sampah kami itu yang paling banyak itu lari pasar. Pasar kami ada 41 pasar nagari. Itu penghasil, walaupun pasar itu hanya sekali seminggu atau ada yang dua kali dalam seminggu, tapi penghasil terbesar sampah di Kabupaten Padang Pariaman itu adalah pasar-pasar. Nah, bagaimana kita melakukan edukasi, melakukan sensasi kepada masyarakat di pasar itu memang perlu treatment yang luar biasa itu. Kalau hanya sekedar mengandalkan teknologi, kita nggak mampu dari segi biaya. Apalagi tanah TPA kami ini TPA belum milik kami lagi. Nah, jadi kalau misalnya ada investor masuk, kami sudah ditawarkan 3 program, tapi syaratnya itu harus tanah milik Pemda. Kami masih sewa tanah kami, karena kami nggak punya uang untuk beli tanah. Belum lagi sarana prasarana kami terbatas. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wardoyo tadi, kami sudah ditawari juga masuk di program PESEL. Kami disarankan harus menyetor sampah ke Kota Padang itu 20 ton per hari. 50 ton per hari. Kami sanggupnya baru 20 ton. Nah, karena kami nggak sanggup, kami minta mundur dulu. Nanti kalau kami sudah sanggup, kami masuk. Investor yang lain juga mengatakan demikian, bahwa sampah Bapak masih sedikit, lokasi TPA Bapak jauh, tanah TPA Bapak masih tanah milik orang. Nah, jadi semuanya itu menjadi sulit. Akhirnya saya berpikir banyak berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini. Sementara urusan di dinas saya itu ada 3. Urusan pertanahan, urusan perumahan pemukiman, baru urusan lingkungan itu.
1: Baik, terima kasih Pak Andri. Tetap semangat ya Pak Andri.
0: Semangat Bu.
1: Saya ke Prof, silakan 1 menit saja nih Prof, closing statement-nya. Masih termute ini mikrofon Prof.
5: Jadi sebenarnya tadi sudah statement yang terakhir sebenarnya tadi itu. Yang penting mungkin bahasa terakhirnya ini adalah sampah itu sumbernya dari kita semua loh. Jadi kita harus melakukan kolaborasi bersama-sama itu. Kolaborasi itu tidak personal saja, tapi adalah juga kolaborasi antar SKPD. Agar apa? Kuncinya terakhir itu. Ketika negeri kita tidak bersih, tidak indah, maka kita mengatakan Sumatera Barat itu menjadi tujuan destinasi wisata untuk meningkatkan PAD, saya pikir ini masih janji-janji aja baru ini.
1: Baik.
5: Nah, itu kira-kira.
1: Baik. Terima kasih Prof. Pak Wardoyo, silakan closing statement-nya Pak.
4: Baik. Memang persoalan sampah ini hanya bisa diselesaikan kalau kita semua mempunyai kepedulian terhadap sampah. Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan secara perorangan atau sendiri-sendiri, Bu Rita. Tapi secara bersama, secara kolaborasi, baik itu pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan lain sebagainya. Karena persoalan sampah ini dikatakan mudah, mudah, dikatakan sulit, sulit. Dia punya persoalan khusus, terutama mindset dari masyarakat. Seperti yang Pak Kadi sampaikan tadi, merubah mindset ini yang agak sulit di masyarakat, Bu Rita. Jadi memang sampah ini bisa diselesaikan di seluruh daerah ketika ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Sampah tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Demikian Bu Rita.
1: Baik, tapi sedikit ada yang tertinggal tadi nih Pak Wardoyo. Ini kalau dari TPA, metode open dumping ke sanitary landfill, kira-kira pemerintah daerah mampu tidak melaksanakan ini Pak?
4: Berat Bu Rita, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, Pak Kadis Padang Priaman, berat Bu, karena dari open dumping ke sanitary landfill atau control landfill itu butuh anggaran yang besar. Bapak Menteri pun waktu hadir di Padang Priaman, seluruh kepala daerah menyampaikan itu, persoalan TPA itu persoalan di sarana prasarana yang daerah yang keberatan, Bu Rita. Jadi kalau menurut saya di 1 Agustus itu open dumping harus ditutup. Berat. Okay, gimana ya? Pesimis rasanya itu bakalan bisa terwujud, tapi itu sudah merupakan komitmen dari pusat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus laksanakan ya Pak Kadisya, dengan segala daya dan upaya Bu Rita. Meskipun belum terselesaikan, tapi setidaknya arah ke control landfill sudah kita mulai.
1: Baik, Pak Wardoyo, terima kasih. Pak Andri, terima kasih banyak. Prof, terima kasih.
14: Sama-sama.
1: Selamat bertugas kembali Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pak Kadis. Pak Kabit, makasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Terima kasih juga untuk pendengar kami yang sudah bergabung. Ada Pak Indra, ada Pak Ajo juga ya. Pendengar kami yang menyaksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Yang monitor di pagi hari ini. Pendengar, terima kasih. Tadi kita sudah berbicara tentang mengurai persoalan gunungan sampah di TPA dengan narasumber Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Bapak Mitro Wardoyo SMSI, kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Bapak Andri Satria Masri SME, serta Guru Besar Kimia Lingkungan Universitas Negeri Padang Profesor Indang Dewata, Sarita Ismail, gatekeeper Dodi Setio, dan ada operator kita Aulia Ramadhani. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
16: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita beralih ke cek fakta untuk hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id. Dan nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN. Saat ini posisi Wakil Kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2020. Lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi artificial intelligence atau AI. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
16: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten Ibu, ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Republik Indonesia Padang Perengar. Kita kembali berbagi informasi untuk saat ini. Berikutnya merupakan ini pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratannya warga negara Indonesia, kemudian beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, kemudian diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, kemudian bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan juga memiliki visi misi dan program kerja. Ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi, itu pelaksanaan pendaftaran dari tanggal 15 sampai 29 Juli. Kemudian seleksi administrasi 30 Juli, pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 1 Agustus. Kemudian selanjutnya seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, kemudian penulisan makalah itu tanggal 3 sampai 4 Agustus 2026. Kemudian pendengar, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu tanggal 6 Agustus. Seleksi wawancara tanggal 8 Agustus, kemudian pengumuman hasil seleksi 10 besar itu tanggal 11 Agustus 2026. Dan pendengar, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenak.go.id. Atau untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI 0822-8422-4943.

0: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar Dinas Kesehatan Kota Padang mulai melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi seluruh siswa jenjang pendidikan. Ya, jadi program ini berlangsung hingga Agustus 2026 untuk mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan pelajar hingga mereka dapat tumbuh sehat, berprestasi serta mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Pendengar seperti diberitakan rri.co.id. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas PAU, Dr. Lola Rahmadesi mengatakan kalau pemeriksaan kesehatan tahun ini dilakukan lebih menyeluruh. Tahapannya diawali dengan screening mandiri untuk mengetahui faktor risiko penyakit, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tinggi dan berat badan, status gizi, tekanan darah, kesehatan mata dan telinga, hingga pemeriksaan laboratorium tertentu seperti kadar hemoglobin dan gula darah sesuai indikasi. Jadi pelaksanaan CKG dilakukan bertepatan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, sehingga Puskesmas di Kota Padang itu mulai turun langsung ke sekolah-sekolah. Nah, pendengar, jadwal pemeriksaan disesuaikan dengan agenda sekolah ya, agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
2: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
3: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
2: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang aman, ramah, dan inklusif terus menjadi perhatian pemerintah Kota Padang. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mencegah perundungan, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova hari Kamis kemarin, yang mengatakan kalau setiap anak mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini PAUD hingga pendidikan dasar dan menengah itu memiliki hak yang sama untuk belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembangnya. Ya, pendengar, menurutnya mewujudkan ekosistem pendidikan yang kondusif tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tapi dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk mengawasi serta memastikan proses belajar berlangsung tanpa adanya perundungan di lingkungan sekolah.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, balik.
1: Ih, apa sih, Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum? Kamu pakai segala begitu sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
1: Iya.
0: Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
1: Iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

kita saat ini berada di pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan informasi kepada Anda, kalau nanti pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat ada ruang disabilitas dan inklusi, yaitu upaya pengembangan SLB Aisyah Sijunjung dalam peningkatan prestasi anak istimewa. Jadi jangan lewatkan ya pendengar, kebersamaan nanti di ruang disabilitas dan inklusi.

0: Kompas Info.
1: Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Ketua Tim Kerja Integrasi Layanan Primer ILP Dinas Kesehatan Kota Padang Ihda Al-Adawiyah mengatakan program cek kesehatan gratis CKG anak sekolah merupakan pengembangan dari upaya kesehatan sekolah yang sebelumnya dilakukan melalui penjaringan pemeriksaan kesehatan di sekolah. Program bertujuan mendeteksi lebih awal berbagai masalah kesehatan siswa, sehingga risiko penyakit dapat dicegah dan penanganan dilakukan lebih cepat sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Pemeriksaan meliputi berbagai aspek seperti kondisi fisik, status gizi, kesehatan gigi, hingga kesehatan mental, dengan seluruh data tercatat dalam sistem untuk pemantauan berkelanjutan. Ia berharap pelaksanaan CKG dapat memudahkan pemantauan kesehatan siswa sejak usia sekolah. Program tersebut direncanakan berlangsung secara rutin setiap tahun agar kondisi kesehatan peserta didik dapat terus dipantau. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Tito Okter bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Pendengar, sekarang kita sudah ada dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi temani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar upaya pengembangan SLB Aisyah ya di Sijunjung dalam peringkatan prestasi anak istimewa. Untuk itu sekarang saya sudah bersama dengan tamu kita, pendengar, narasumber kita melalui Zoom. Ini dia, ada Ibu Yulidarti SPD MPD selaku kepala SLB ICC Junjung ya, kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum Ibu Yulidarti.
2: Waalaikumsalam. Iya. Pak Tito, Bu Net aja panggil Pak Tito.
0: Ibu biasa Net ya. Lebih akrab disapa Ibu Net ya. Oke, baik, kabar sehat Ibu Net pagi jam siang kali ini.
2: Alhamdulillah Pak Tito.
0: Alhamdulillah. Ibu Net, bahasan kita kali ini seputar upaya pengembangan SLB Aisyah Sijunjung dalam peringkatan prestasi anak istimewa ya. Kita tentu ingin tahu gambarannya seperti apa begitu seputar SLB ini. Ibu boleh gambarkan dulu, boleh diceritakan sebelum nanti kita masuk lebih jauh ya Ibu ya. Silakan Ibu.
2: Berarti saya menceritakan sejarah SLB ini berdiri ya Pak Tito?
0: Boleh, boleh. Sebelum nanti kita lebih fokus bahas seputar pengembangan lebih jauh begitu ya, Ibu Ibu Net, silakan.
2: Makasih Pak Tito.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Bapak dan Ibu pemirsa, di sini saya akan bersejarah tentang SLB Aisyah Sijunjung ini, kenapa berdirinya yeah. SLB Aisyah Sijunjung ini atau awal berdirinya gitu. Saya sendiri ngajar di SLB Negeri 36 Muaro dulunya di tahun 2000 sampai 2016. Nah, dalam masa mengajar di sana, saya itu banyak melihat anak-anak disabilitas yang tidak tersentuh, yang tidak bisa untuk bersekolah ke Muaro karena jarak jauhnya mungkin tidak memiliki biaya untuk kendaraan. Nah, jadi saya inisiatif untuk mendirikan sekolah lagi di Pasar Sijunjung yang dekat di permukiman masyarakat yang jaraknya dari Muaro ke itu tuh ada 5 kilo Pak Tito. Nah, jadi itu awalnya saya ingin mendirikan sekolah ini. Nah,
0: okay.
2: Karena saya ingin mendirikan ini, saya mendekat ke Aisyah, Aisyah cabang Sijunjung. Sejak itu berdirilah di tahun 2013 Pak Tito. Untuk 2013 itu kami memakai gedung di Aisyah, yang TK-nya gitu, numpang istilahnya pertama awalnya Pak Tito. Belum kami dapat bangunan yang baru yang sudah kami tempati sekarang ini. Nah, bergabung dengan MI di sana, jadi anak-anak sudah inklusi, sudah tercipta inklusi di sana Pak Tito. Ada yang disabilitas, sekaligus anak-anak juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang normal. Nah, kemajuan SLB Aisyah ini, saya awal-awalnya itu anaknya cuman 30 terus nambah-nambah terus. Ya, bagaimana supaya SLB ini bisa berkembang, bisa maju, bisa seperti saat ini. Kami berserta guru, pengurus yayasan itu selalu untuk memberikan anak-anak dengan keterampilan, kesenian, dan olahraga, Pak Tito.
0: Oke. Baik. Halo, Ibu Net. Baik, pendengar, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan ya di Zoom kita kali ini bersama dengan Ibu Yuliarti, S.Pd., M.Pd., Kepala Sekolah SLB Aisyah Sijunjung ya. Karena posisi Ibu Yuliarti atau lebih akrab disapa Ibu Net, ini seperti cukup jauh ya di luar Kota Padang, ada di daerah Kabupaten Sijunjung. Jadi kita akan coba tunggu untuk bisa bergabung kembali bersama dengan Ibu Net di kesempatan kali ini, pregar dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nah, saya juga ingin informasikan pregar untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp KSM di 0811-6666-975. Pregar kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Untuk Anda yang juga ingin maksimalkan fitur chat ya, tidak hanya di layanan channel YouTube, tapi juga bisa di aplikasi RRI Digital. Baik, kita coba cek lagi nih Ibu Net, tadi sempat terputus ya. Halo Ibu Net, masih bersama kami Ibu Net? Ibu Net boleh diaktifkan dulu mikrofon Zoom-nya. Iya. Oke, baik. Baik. Nah. Halo.

0: itu dengan jumlah awal-awalnya itu ada 20-an.
1: Iya.
0: Kami di sini sama yayasan, kemudian guru-guru untuk mengasah anak-anak dan menggali potensi anak-anak yang ada di Aisyah Si Junjung ini. Walaupun awalnya sedikit, tapi dengan semangat guru beserta pengurus yayasan, alhamdulillah dapat membuat anak menjadi berkasi dan akhirnya sampai saat ini anak bertambah banyak. Sekolah ini juga sudah dan makin di makin maju lah gitu gitu. Nah, kiat-kiat kami di SBSI Simjung ini Pak Tito, kami itu awalnya itu anak-anak kalau pagi tripnya kami mungkin karena kami juga ya, kami juga anamkan nilai-nilai agama. Nah, kami pagi itu anak-anak sholat duha yang selalu setiap hari anak-anak terus setelah sholat duha anak-anak membaca sunnah dan juga ayat-ayat. Setelah kegiatan pagi itu anak-anak untuk belajar. Belajar nah, belajar cuman satu mata pelajaran. Ini di sini kami akan belajar membaca, menulis dan berhitung. Nah, tiapnya anak itu kami bagi, ada yang musik, ada yang ke menari, ada yang ke olahraga, ada yang keterampilan, ada yang media saja. Jadi apa bakat-bakat anak itu yang kami utamakan, itu yang kami gali untuk agar anak-anak itu bisa percaya diri juga untuk saya bisa loh ini, bisa ini. Nah, jadi kalau masukkan ke itu Pak, itu siap kami mungkin masyarakatnya bilang anak-anak ini anak cacat, yang kayak ada juga yang berprinsip yang menyusahkan lah gitu kan. Tetapi bagi kami di SLB Aisyah Si Junjung, mereka itu ibarat mutiara, mutiara yang berada di dalam lumpur. Nah, itulah yang kami elus-elus, kami apakan sehingga mutiara itu berkilau dan akhirnya bersinar Pak Tito. Yang kami lakukan di SLB Aisyah Si Junjung ini.
1: Baik. Baik Ibu Net, kita juga ingin tahu ya seputar layanan pendidikan yang diberikan itu apa-apa saja ini. Ini juga boleh diinformasikan ke pendengar-pendengar kita. Silakan Ibu Net.
0: Iya. Ya, kalau di sini kami di SLB Aisyah ini akan itu yang utama. Karena kalau anak-anak itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, nanti dia akan akhirnya nanti bisa apa? Bisa kena ditipu orang, nggak bisa membaca ya. Itu bagi yang ringan ya, Pak. Itu yang kena
1: berat
0: ringan.
1: Itu basic, yang berat. Basicnya ya, Ibu Net ya.
0: Ya. Kalau yang berat, nanti mungkin kami ke programnya kayak untuk mandiri, untuk dirinya sendiri gitu kan. Dibagi juga, Pak Tito, ada anak disabilitas ini, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Jadi kami lihat dulu. Awal masuknya itu kami asesmen dulu Pak Tito, di anak ini apa, disabilitasnya apa, kekurangannya, terus bisa terus apakah kita atau tunanetra. Nah, di asesmen itulah nanti kami bisa membagi ke kelas mana anak-anak ini. Nah, di sini berdasarkan kepandaian anak atau minat anak yang kami laksanakan di sini. Nah, si A misalnya hobinya berenang atau bernyanyi. Nah, si B misal hobinya ada yang melukis, ada yang merias wajah atau hobinya make up gitu Pak Tito. Di sini semua

0: sama semua untuk hobi atau untuk tujuan anak-anak itu kami lakukan di sini, Pak Tito. Kami laksanakan di sini. Olahraga, keterampilan, senian, pramuka, ada juga kriya kayu, ada juga tata boga, tata busana, dan ada lagi seperti kewirausahaan. Kami di sini juga ada bikin semacam dendeng pucuk ubi namanya tuh, Pak Tito udah tenar juga. Dendeng pucuk ubi dari daun singkong. Nah, anak-anak juga mengerjakan itu juga. Itu kewirausahaan kami yang sudah melejit juga, sudah ke negara tetangga juga, sudah ada dikirim juga gitu, Pak Tito. Jadi apa yang dilakukan anak-anak normal kami juga di sini, harus bisa juga anak-anak kami di sini melakukannya, Pak Tito. Kami mengasahnya tiap hari, sehingga kalau anak-anak lomba, alhamdulillah, Pak Tito, kita tinggal ngambil anak-anak ikut lomba. Jadi tidak kayak mie instan direndam sekarang langsung jadi gitu. Jadi perlahan-lahan kami setiap harinya memang itu kegiatan kami, Pak Tito. Kalau guru-gurunya misalnya kayak tata boga, dia ada juga yang bisa, tetapi kami akan mendatangkan ahlinya. Tata boga pun kami datang ke misalnya ada rumah Asoka yang di Muaro itu. Dia juga sudah menerima siswa. Jadi kami juga, kami yang datang ke sana membawa anak untuk berlatih. Jadi tidak dengan tenaga guru saja, karena kalau kita paksakan dengan guru, guru itu akan dia menguasai kelas. Mungkin ada juga yang vokasional kayak seni, itu ada juga di sini. Olahraga ada, yang keterampilan ada. Namun ada beberapa yang kami datangkan tenaga ahli agar sekolah ini bisa juga anak-anaknya merasakan atau mendapat pelatihan-pelatihan untuk dirinya sendiri, Pak Tito.
1: Baik. Ibu Net, total murid di sana ada berapa banyak, Ibu Net?
0: Nah, kalau sekarang, Pak Tito, itu udah 120. Sementara guru kami sedikit. Kami sekarang lagi nyari guru PLB, Pak Tito. Lagi, karena autisnya itu yang banyak, Pak Tito. Kalau anak autis kan harusnya satu guru itu satu murid. Nah, sekarang autis itu ada 15 orang. Sementara guru saya di sini baru 15 orang. Murid yang lain ada tunanetra, ada tunadaksa, ada tunarungu, semuanya lengkap di sini, Pak Tito.
1: Boleh diulangi lagi, Ibu Net, tadi totalnya ada berapa? Tadi sempat terputus di awal.
0: Oh gitu. Kalau untuk sekarang, udah masuk tahun ajaran baru ini itu 120, Pak Tito.
1: 120 ya?
0: Itu masih ada juga yang mau masuk. Kami tidak bisa untuk tidak menerima karena itu nanti sama mendiskriminasi anak-anak kan. Nah, kami guru kami di sini 15 orang, jadi agak kuat gitu. Butuh PLB kami sekarang, Pak Tito, di sekitar Sejumjung ini. Lagi nyari-nyari guru PLB.
1: Berarti kalau dilihat sejauh ini perkembangan 2 tahun atau 3 tahun terakhir dari murid-murid yang masuk semakin banyak atau seperti apa, Ibu Net?
0: Ya, semakin banyak.
1: Semakin banyak
0: tahunnya
1: ya?
0: Semakin banyak. Bukan makin kurang, makin banyak dari awalnya 30-an. Terus jadi ya pokoknya tiap tahun tambah terus gitu, Pak Tito.
1: Baik. Jadi salah satu kendala adalah guru-guru yang sepertinya kurang ya, Ibu Net ya.
0: Kemarin itu saya juga terima guru yang ada dari PGSD, yang dari tapi tidak PLB. Namun sekarang yang guru yang bukan PLB itu sudah kuliah. Alhamdulillah udah ngambil PLB, udah wisuda juga. Namun ada dua guru yang belum wisuda. Tinggal skripsi lagi, Pak, besok.
1: Jadi kekhususan PLB ini yang memang benar-benar dicari ya, Ibu Net ya.
0: Karena untuk autis itu kalau dia tidak dari PLB atau apa namanya yang BK, dia nanti nggak bisa nanti untuk mengenal anak itu, Pak Tito.
1: Iya.
0: Kalau yang belum
1: Iya.
0: pernah menangani anak autis, apalagi gitu. Jadi kami memang lagi nyari guru PLB sekarang.
1: Okay. Baik. Nah, tadi kan disampaikan oleh Ibu Net ya, untuk melihat atau menggali bakat dan minat teman-teman disabilitas kita di sana, salah satunya yaitu melalui assessment gitu ya, Ibu Net ya.
0: Assessment dulu anaknya baru masuk.
1: Di assessment dulu, kemudian setelah itu dilihat ya, karakternya seperti apa, kemudian nanti ditempatkan di posisi yang tepat begitu ya, Ibu Net ya.
0: Gimana kelasnya nanti? Assessment itu, keluar hasil assessment, kita udah tahu anak ini, ini loh. Oh, dia tunarungu, oh dia autis, dia ADHD. Pokoknya dari hasil assessment dan juga ya kita lihat sendiri anaknya, kita sudah bisa untuk membagi kemana kelasnya gitu, Pak Tito.
1: Oke. Kalau targetnya sendiri, Ibu Net, tiap-tiap anak punya apa ya? Punya target yang berbeda-beda begitu ya? Untuk untuk kemandirian begitu.
0: Iya, kan kita lihat kondisi anak. Kalau anaknya autis berat, kita nggak bisa juga nuntut untuk oh anaknya harus gini-gini loh, nggak bisa. Dia untuk mandiri, untuk duduk tenang aja itu kita masih butuh proses gitu, lama. Kalau tunarungu mungkin bisa kita arahkan yang tunagrahita ringan, bisa juga. Sebetulnya anak itu kayak tunanetra juga bisa kita arahkan kemana dia hobinya, kemana bisa dia. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita harus melihat dulu bagaimana anak-anak ini.
1: Nah, kita pengen tahu juga nih, Ibu Net, sejauh ya, pengalaman Pak. Ibu Net ya, teman-teman disabilitas kita atau siswa-siswi SLB Aisyah ini sudah ada yang berprestasi dan membanggakan tidak? Baik itu di tingkat daerah ataupun nasional, informasi seperti apa, Ibu Net?
0: Alhamdulillah, Pak Tito. Prestasi anak-anak SLB, saya mendirikan 2013, 2014 itu sudah mulai kami meraih juara di tingkat nasional. Nasional, kalau di 2014 itu... Itu atas nama Metri, dia ikut lomba O2SN, itu juara satu tenis meja.
1: Wah, luar biasa ya.
0: Nah, dia udah juara satu di provinsi, terus nasionalnya itu di Jakarta tahun 2014. Itu dia juga udah meraih medali emas, kemudian dia ikut Purnas juga medali emas. O2SN-nya tadi dua kali dia di... provinsi emas, kemudian di nasionalnya juga emas. Terus yang kedua itu ada nama Tegu. Tegu itu dia atlet lari, atletik ya. Nah, dia juga juara satu di provinsi, juara dua di nasionalnya, mengikuti Purnas. Kemudian juga juara satu lari 400, yang juara dua tadi itu 100 meter ya, Pak Tito. Yang dapat emasnya itu lari 400 meter.
1: Okay.
0: Kemudian ada juga atas nama Aisyah Izati, dia menyanyi juga juara di 2SN waktu itu.
1: Aduh, luar biasa. Ini di bawah naungan apa? NPC Indonesia atau Soina atau seperti apa, Ibu?
0: Kalau yang O2SN itu di bawah Kemendikbud karena itu provinsi Dinas Pendidikan melaksanakan, kalau yang tingkat nasionalnya Kemendikbud. Nah, kalau yang Purnas itu Soina.
1: Soina ya.
0: Soina. Dia beda-beda. Ada juga nanti Pekan Paralimpik itu dari NPC. Jadi anak-anak kami ini semuanya udah masuk. Ada yang Soina, ada yang NPC, dan juga meraih juara di Kemendikbud. Nah, itu yang tingkat provinsi, nasional, bahkan sekarang udah ada yang tingkat internasional. Seperti Metri juga udah internasional, dia juga
1: Metri
0: udah pernah.
1: Iya.
0: Itu tenis meja, udah melalang buana ke Beijing, Amerika, Australia, pokoknya udah keliling dunia.
1: Wow, luar biasa.
0: Terus
1: ya.
0: Udah sekarang Siti Aisyah yang lagi naik-naik daunnya ya.
1: Yeah,
0: di Thailand kemarin meraih 6 medali.
1: Yeah.
0: Ada emas, ada perak, dan ada perunggu.
1: Hmm.
0: Nah, sekarang kami ini lagi, ini Pak Tito, persiapan untuk Pornas, Pesonas namanya di NTT.
1: Iya, Pesonas itu, ya di NTT ya. Iya, iya.
0: Juga, alhamdulillah banyak juga atletnya Pak Tito yang akan berangkat. Itu di Oktober nanti, kemudian yang Novembernya juga ada kejurnas yang NPC yang melaksanakannya di Solo.
1: Di Solo. Oh, oke. Okay.
0: Kami anak-anak kami tiap hari persiapan terus Pak Tito karena dilatih gitu.
1: Iya. Waduh, luar biasa ya ternyata ya prestasi-prestasinya ya. Sejauh ini ya, jadi, yang sudah diraih begitu.
0: Iya, alhamdulillah Pak Tito.
1: Pasti ini juga butuh apa ya semangat dari para guru-guru, kemudian juga butuh effort yang luar biasa begitu ya, Ibu Net ya, untuk bisa mencapai itu semua ya.
0: Nah, di sini guru-gurunya semangat semua Pak Tito, walaupun gajinya sedikit.
1: Iya. Karena
0: sekolahnya sudah.
1: Iya. Karena kita tahu ya pasti luar biasa perjuangannya untuk bisa melatih teman-teman disabilitas kita sampai berada di puncak tertinggi begitu ya Ibu Net ya.
0: Itu ekstra sabar. Nah, apa ya kan ada sabar, kemudian makin sabar butuh untuk kesabaran luar biasa Pak Tito untuk menggali potensi ini. Kadang kita udah nyampe di kolam, anaknya gak datang. Kalau latihan renang di sekolah juga kayak gitu. Kadang gurunya udah datang, tenaga ahlinya, kadang-kadang anak gak datang gitu. Datang pun moodnya enak, kadang gak enak moodnya. Ya kita harus mengikuti bagaimana anak. Gak bisa kita untuk memaksakan kehendak kita. Oh kamu harus gini-gini loh.
1: Iya.
0: Jadi kita jadinya agak apa kita yang nurut anak gitu, kita yang ngikuti anak.
1: Iya. Itulah gitu. Apa ya spesialisasi dari PLB itu tadi ya. Jadi arahnya memang memahami karakter ataupun juga gaya teman-teman atau murid-murid disabilitas kita begitu ya, agar potensinya nanti bisa termaksimalkan, tergali begitu ya Ibu Net ya.
0: Iya Pak Tito.
1: Oke. Nah ini ada pendengar kita juga nih Ibu Net yang ikut bergabung melalui WA bertanya seputar strategi dalam menyesuaikan. Ya itu tadi ya mungkin sudah sedikit banyak disampaikan oleh Ibu Net terkait metode pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa yang tadi Ibu Net juga sampaikan. Sepertinya kalau di SLB Aisyah si Junjung ini lengkap semuanya ya Ibu Net ya.
0: Alhamdulillah anaknya lengkap Pak Tito, dari tunanetra, tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, autis, kemudian juga tunaganda, semuanya komplit.
1: Semuanya komplit ya. Nah, boleh disampaikan kembali nih Ibu Net seputar strategi dari teman-teman guru kita yang ada di sana. Tadi Ibu Net sampaikan hanya sekitar 15 orang di sana ya Ibu Net ya.
0: Iya, kalau untuk saat ini udah kemarin udah tambah lagi satu orang udah jadi 16. Itu 17-nya sama saya Pak Tito.
1: Iya,
0: itu udah juga sekolah sudah udah masuk ke apa? Keamanan, jadi udah 17 sama Tendik juga.
1: Iya.
0: Merangkul itu yang Tendik itu juga harus ngajar jadinya. Karena tidak cukup. Rombel kami yang dulu itu 19, sekarang udah bertambah lagi rombelnya. Jadi harusnya gurunya itu sesuai rombel itu Pak Tito.
1: Oke, gurunya sesuai rombel itu ya. Kurang berarti ya. Jelas memang kurang dua lagi ya, berarti dua atau tiga lagi ya Bu Net ya.
0: Nah, tapi rombel yang autis itu tidak bisa disamakan dengan yang lain.
1: Oh
0: autis
1: iya, itu betul. Harus fokus itu tadi ya, seperti yang Ibu Net sampaikan ya.
0: Ya, sekarang 15 anak yang autis itu Pak Tito.
1: Waduh.
0: Setidaknya 7 itu gurunya atau 6
1: 6 atau 7 lagi ya tambahan ya.
0: Sekarang untuk mengatasi sebelum kami dapat guru, saya bersama guru autis ada 3 orang. Jadi anak itu kami sekolahkan kayak gini Pak Tito. Dalam sehari itu 3, tetapi jamnya itu berbeda. Satu jam itu sebetulnya tidak maksimal, tetapi karena keadaannya seperti ini, jadi kami tidak bisa untuk memaksakan Pak Tito. Jadi harus kami bagi dulu anaknya. Kami bagi gurunya 3, pagi itu jam 8 sampai jam 9 satu orang anak, satu guru. Kayak itu kalau yang autis. Nah, kecuali yang tunagrahita itu bisa digabung. Masih bisa. Itu juga tidak harus terlalu banyak. Namun sekarang satu kelas itu ada 15 orang. Ada 14 orang, jadi tidak maksimal juga Pak Tito. Kami itu lagi butuh guru.
1: Ibu, kalau untuk menghandle yang autis ini, idealnya itu durasi berapa jam ya Ibu ya?
0: Sebenarnya nggak satu jam, lebih.
1: Lebih ya harusnya
0: bisa, ya? Seperti anak yang lain bisa bersosialisasi dari pagi sampai jam 11 atau jam 12 lah gitu kan. Namun keadaan di sini sekarang Pak Tito yang membuat kami itu membagi, karena nanti nggak mungkin dia kan banyak yang tantrum. Kalau tantrum nggak bisa guru itu megang 2 atau 3, dia khusus satu orang.
1: Berarti memang teman-teman guru ini harus siap mental ya Ibu Net. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu ya di hari itu, apakah ya itu tadi ya Ibu Net, ada moodnya, moodnya yang kurang baik, ada yang tantrum, atau mungkin juga ya ada yang sampai apa ya, memukul begitu Ibu Net?
0: Ada juga kadang kadang ada juga gurunya yang ya macam-macam lah Pak Tito, namanya anak istri.
1: Itu beberapa apa ya, tantangan-tantangan ya yang dihadapi begitu ya
0: Ibu. Makanya di sini kalau ada guru yang mendaftar, saya cuma aja saya minta sama guru itu. Pertama itu sabar. Kedua ikhlas. Yang ketiga disiplin. Cukup 3 itu saja. Yang 3 ini silakan bergabung di Aisyah. Di SLB Aisyah ini.
1: Walaupun cuma 3, tapi ini 3 paling sulit ya Ibu.
0: Tes guru saya selalu 3 itu. Apakah Ibu bisa sabar untuk menghadapi anak yang begini, yang begitu. Masuk ke sini harus memang betul-betul sabar gitu. Terus yang ikhlas, ya ikhlas, gajinya berapa gitu sih, ya Ibu harus ikhlas karena rezekinya tidak di sini. Semuanya kadang kayak anak juara itu dia udah berangkat ke Jakarta kemana, belum pernah naik pesawat, kan Pak Tito. Nah itu dari keikhlasan Pak Tito. Disiplin. Ya disiplin itu kenapa Pak Tito, karena anak-anak kita itu kadang orang tuanya udah datang pagi, dia udah ngantar anak, ya jangan dulu pula anak daripada siswa gitu. Disiplin dalam segala hal itu cuman 3 itu aja yang saya tuntut.
1: Baik, nah Ibu Net, ini kan peran orang tua di sini kan juga sangat penting ya, bahkan penting sekali begitu dalam mendukung perkembangan kemudian juga prestasi murid-murid teman-teman disabilitas kita. Sejauh ini peran dari orang tua yang Ibu Net pantau, Ibu Net lihat seperti apa Ibu?
0: Alhamdulillah di sini Pak Tito orang tuanya antusias, semuanya mendukung apapun kegiatan, apalagi bapak komitenya itu memang apa, semangat juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Setiap hari itu orang tuanya kan sambil nunggu-nungguin anak pulang sekolah, mereka kan juga ada saya bikin apa gazebo, apa namanya itu, dia berkumpul di sana.
1: Tempat buat menunggu ya gazebo, yang
0: saya bikin juga di sana, yeah. juga ada yeah. grup sosialnya. Mm-hmm. Kalau ada yang ada. Terus dia juga masak, kayak kemarin itu dia bikin yeah. godok ubi untuk tukang. Kami sekarang kan lagi mm-hmm. ada pembangunan fit, Pak Tito.
1: Okay.
0: Alhamdulillah mm-hmm. SLB Indonesia ini dapat UKS, Pustaka, RPK, ruang pendidikan khusus namanya.
1: Mm-hmm.
0: Terus partner juga lapangan untuk olahraga itu kan dicor juga. Jadi yeah. mama-mama itu semuanya aktif juga. Dia bikin godok. Kadang dia juga bikin apa? Bikin masak-masak seperti untuk makan bersama, Pak Tito, kayak yeah. gulai.
1: Gitu. Mm-hmm.
0: Ada yang bawa apa? Ada yang bawa, ada juga yang belalang, ada juga bawa jengkol. Jadi kayak gitu dia kompak juga, Pak Tito.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami mm-hmm. dengan orang tua saling
1: yeah.
0: Super gitu.
1: Oke, jadi bentuk kolaborasi ini terjalin ya?
0: Iya,
1: Bunet, ya? Nah,
0: jadi mereka itu juga nyaman di sekolah ini, kami pun juga nyaman apapun.
1: Mm-mm.
0: Selalu, Bu, kita bikin ini, Bu, kayak itu, iya oke. Okay, ya. Kadang ini mama-mama itu,
1: yeah.
0: kena lah Pak Tito, alhamdulillah belum mm-mm. belum ada di sini saya temui orang tua yang nggak mendukung gitu.
1: Okay.
0: Jadi makanya kegiatan kami itu, ya alhamdulillah lancar
1: yeah.
0: berjalan seperti yang kita inginkan gitu.
1: Oke, okay. Karena ya kolaborasi antar sekolah, orang tua, kemudian juga masyarakat ini terjalin begitu ya, Ibu Net ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah Pak Tito.
1: Jadi kendala-kendala yang mungkin dihadapi juga semakin minim lah begitu ya, Ibu Net ya.
0: Kami aja pulangnya jam 5:30. Nah, saking enaknya di sekolah itu, Pak Tito, kerjanya juga banyak.
1: Iya, iya.
0: Sekarang
1: iya.
0: juga lagi persiapan akreditasi.
1: Oke.
0: Sudah
1: iya.
0: investor.
1: Sebelumnya akreditasi dari SLB Aisyah Sijunjung ini apa, Ibu?
0: B.
1: Oke, okay. B. B ya.
0: Itu di tahun 2016 itu Pak Tito belum ada kelas baru yang seperti sekarang okay. ini.
1: Nah sekarang
0: itu
1: ingin masih, pembaharuan ya?
0: Itu masih di bawah kami itu numpang di TK Aisyah waktu itu. Yeah. B, apanya akreditasinya. Semoga lah Pak Tito naik lagi ke A.
1: Okay. Amin ya. Amin amin. Kita doakan ya. Berarti sekarang sedang proses untuk bisa menaikkan akreditasi itu tadi ya, Ibu Net ya?
0: Iya, di persiapan tanggal 30 sama tanggal 1 Agustus, asesornya udah di sini nanti.
1: Oke, baik. Tapi yang jadi indikator, kita pengen tahu juga ya, Ibu Net ya, yang jadi indikator itu apa-apa saja ketika perubahan akreditasi ini terjadi, indikator-indikator yang perlu dilengkapi atau perlu untuk ada. Nah, ini apa-apa saja sih, Ibu Net? Boleh ini menginformasikan, silakan Ibu Net.
0: Ya, kalau yang dahulu kan kami kelasnya tidak cukup, itu namanya kan satu aja.
1: Okay.
0: Kalau sekarang alhamdulillah kami udah punya kelas yang SMP-nya juga, yang SD, kemudian yang SMP-nya juga ada.
1: Yeah.
0: Pokoknya semuanya ini lengkapi. Nah, kalau itu cuman kami ya diskat di ruang keterampilan karena lagi pembangunan UKS, perpus juga. Nah, kalau RPK kami punya itu dibikin waktu apa ada donatur yang nanti kami udah sebetulnya ruang RPK itu ruang pendidikan khusus untuk anak ibu itu Pak Tito. Nah sekarang kami juga dapat bantuannya mungkin itu nanti kami gunakan juga untuk kelas yang kurang. Sekarang memang kurang kelasnya. Jadi untuk akreditasi ini kami lengkapi begitu apa yang ada di pertanyaan kemudian kekurangan-kekurangan yang tahun dulu. Waktu akreditasi itu kami lengkapi sekarang untuk menuju semoga lah Pak Tito naik lagi.
1: Amin amin, kita doakan ya. Kalau itu kan tadi kayaknya seputar fasilitas ya Ibu Net ya dilengkapi. Nah kalau untuk kapasitas SDM-nya sendiri juga masuk dalam indikator akreditasi ini tidak Ibu Net?
0: Masuk itu Pak
1: Tito. Masuk juga ya.
0: Itu semuanya mencakup di akreditasi itu. Okay. Sampai orang tua juga nanti ditanya. Hmm. Ada beberapa orang tua juga nanti itu diwawancara.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga nanti itu akan didatang. Akan ditanya oleh asesor. Semuanya.
1: Semuanya ya? Semuanya. Semua aspek ya berarti ya Ibu Net ya? Oke. Baik. Ibu Net, kita sepertinya break dulu ya sejenak. Nanti kita lanjutkan kembali setelah ini, Ibu Net. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda, kami masih temani Anda, pendengar, untuk program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, untuk dinamika olahraga. Kami hadirkan dulu, pendengar, untuk Anda beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak. Program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak. Membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id. Aplikasi RRI Digital dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
8: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bahasan kita, pendengar, upaya pengembangan SLB Asia Sijunjung dalam peringkatan prestasi anak istimewa. Masih bersama dengan narasumber kita, pendengar, ada Ibu Yulidarti, SPD, MPD, selaku Kepala Sekolah SLB Asia Sijunjung, atau lebih akrab disapa Ibu Net. Ya, kita coba sapa kembali nih, Ibu Net. Halo, masih bersama kami, Ibu Net?
0: Iya, Pak Dito.
1: Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya, sedikit lagi ya, Ibu Net. Nah, kita pengen tahu juga nih, Ibu Net, seputar teknologi dan media digital, apakah sudah dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar di sana, Ibu Net, seperti apa?
0: Alhamdulillah sudah, Pak Tito. Ya, anak-anak juga diajarkan IT.
1: Iya.
0: Seperti ada juga desain grafis, itu juga pernah juara juga itu Pak Dito.
1: Waduh, luar biasa.
0: Di juara saat ke Surabaya yang itu tuh waktu itu sama MJ Lisa Indra, dia juara satu desain grafis.
1: Wow.
0: Di tahun 2019 waktu itu. Di sini juga belajar komputer juga sama laptop. Terus yang dikasih bantuan sama Pak Prabowo juga digunakan yang digital gitu, gitu kan. Juga dipakai juga untuk belajar sama anak-anak.
1: Baik. Baik, jadi kalau seputar teknologi dan pemanfaatan media digital di SLB Aisyah sendiri sudah dimaksimalkan lah ya sejauh ini ya, Ibu Neti.
0: Kayak Infocus juga dipakai juga. Sebetulnya kami sudah melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran digital itu Pak.
1: Oke. Nah, saya pengen tahu juga nih pendapatnya Ibu Net seperti apa seputar stigma-stigma ya yang kadang ini masih ada di masyarakat kita seputar teman-teman penyandang disabilitas kita. Kalau Ibu Net melihat seperti apa, Ibu?
0: Maksudnya yang belum merasakan atau yang belum mendapatkan pendidikan ini, Pak Dito?
1: Iya, maksudnya mungkin ke arah masyarakat kita yang masih memandang sebelah mata lah teman-teman disabilitas kita, penyandang disabilitas. Nah, kalau Ibu Net sendiri melihat seperti apa hal ini?
0: Ya baik Pak Dito, kalau saya lihat memang masih ada juga masyarakat kita yang tidak memahami dan sendiri yang disabilitas, tetapi dia tidak mau untuk menyekolahkan anaknya. Ada juga yang dikurung di rumah ya Pak Tito. Faktor mungkin ada yang malu lah, maaf ya Pak Tito, mungkin ada juga yang kayak gitu. Saya kalau sempat saya tahu anaknya yang dikurung, saya akan datang ke rumahnya Pak Tito. Saya akan membujuk orang tuanya agar dia memasukkan anaknya ke sekolah. Nggak harus ke sekolah saya, tetapi tidaknya anak ini bersosialisasi di SLB gitu Pak Tito. Mungkin kalau di sekolah normal mungkin tidak bisa, tetapi kita sudah ada SLB atau sekolah-sekolah yang bisa menampung anak disabilitas. Nah, seperti di Cijunjung ini itu ada juga yang dari jauh-jauh Pak Tito, kayak dari Tanjung Gadang, Solo Ambang, itu masih banyak yang belum tersentuh. Nah, namun setelah melihat ada juga yang berprestasi, ada yang anaknya udah makin maju, maksudnya udah bisa menulis. Ada itu dari Solo Amba namanya. Kemarin itu dia di SD, dipaksakan anaknya di SD. Sementara kepala sekolahnya udah bilang ini nggak bisa di SD, harus ke SLB. Tapi dia nggak mau karena mungkin malu. Nah, tahun kemarin dia masukkan anaknya karena jauh jarangnya Pak Tito, saya suruh 3 kali seminggu. Namun 3 kali seminggu itu anaknya udah bisa menulis. Alhamdulillah ada perubahan. Nah, maka orang tuanya pengen tiap hari. Kalau saya anak yang jauh-jauh itu Pak Tito, saya suruhnya 3 kali aja seminggu karena kasihan ongkosnya Pak Tito jauh. Dari air hangat itu jauh-jauh Pak Tito. Nah, jadi untuk supaya anak ini tidak disembunyikan atau dikurung di rumah, saya akan datang ke rumah orang tuanya. Saya akan nanti ya pertama dengan silaturahmi dulu kan. Baru nanti masukkanlah anaknya, cobalah. Nggak bisa setiap hari sekali seminggu atau 2 kali, saya kasih jalannya. Alhamdulillah itu yang banyak itu sekarang dari Tanjung Gadang ke Cijunjung ini, dari air hangat dan juga Solo Amba, kemudian dari Bulu Kaso, Rakak Baru, ini tempat saya ini Pak Tito. Dulu juga ada dari Padang Sibusuk namanya, tapi sekarang saya udah bikin sekolah lagi di sana, namanya SLB Alisa. Makanya dia di sana. di Padang Sibusu gitu.
1: Iya.
0: Saya juga rencana ke depannya di Tanjung Gadang ini juga ingin bikin sekolah lagi Pak Tito, karena dari Sibukur, dari Pulasan, banyak kayu gadi itu banyak yang nggak tersentuh gitu, dia nggak sekolah Pak Tito, kasihan kita Pak Tito. Karena di masyarakat itu dia kayak apa ya, ada yang nggak ngerti dengan anak disabilitas, dia menganggap beban. Baratnya menyemak-nyemak kalau bahasa Minangnya ya, Pak Tito. Saya kalau dengar itu gimana ya?
1: Agak sedih ya Ibu Neti ya dengarnya.
0: Sedih, banyaklah orang tua itu kadang tidak ngerti dengan anaknya. Mereka apapun keadaannya, antarlah dia ke SLB, mungkin di sana ada jadinya. Setidaknya mana berkomunikasi atau sosialisasi dengan teman-teman, dengan guru, dia melihat dunia luar, tidak di kamar aja Pak Tito. Aku dengar saya akan datang ke rumahnya.
1: Baik Ibu Net, karena waktu juga yang membatasi kita, terakhir sekali nih Ibu Net, ada tidak cita-cita besar lah ya dari SLB Asia Sijunjung ini, mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan, untuk terus melahirkan anak-anak istimewa yang berprestasi begitu?
0: Baik Pak Tito, memang saya bertekad Pak Tito, anak-anak SLB Asia Sijunjung ini bisa untuk berprestasi dan bisa dia membantu keuangan orang tuanya, karena selama ini yang saya lihat anak-anak yang sudah berprestasi sudah bikin rumah orang tuanya, sudah belikan mobil. Nah saya pengen juga yang lainnya kayak gitu Pak Tito. Alhamdulillah di Asia ini kan anak-anak kami sudah ada yang P3K Pak Tito. Kayak Mekri itu sudah P3K Pak Tito. Itu jalur jalur prestasi juga yang dimasukkan oleh Pengkat Sijunjung ini. Ada juga namanya Tegu, Tegu Imam Permana juga udah P3K. Jadi anak-anak yang tamat di sini, alhamdulillah ada yang jadi OB di rumah sakit, ada yang jadi satpam. Saya sarankan tuh Pak Tito agar yang tidak berprestasi dia ngambil sertifikat satpam, supaya dia kemudian ada juga yang kayak saya kan bikin dendeng pucuk ubi itu, ada anak yang sudah tamat itu Pak Tito yang jadi karyawannya. Jadi saya bertekad memang kalau bisa anak-anak Aisyah ini memang memiliki prestasi keluar di sini, bisa untuk dia mandiri untuk ke depan masa depannya.
1: Baik.
0: Ya itu cita saya Pak Tito. Agar ini berhasil.
1: Baik. Terima kasih banyak Ibu Net sudah bersama di kesempatan siang hari ini dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita doakan selalu ya Ibu Net, semoga cita-cita besarnya bisa dilancarkan lah ya, segala sesuatunya untuk bisa memaksimalkan potensi dari teman-teman istimewa kita di sana. Walaupun tugas berat ya Ibu Net ya, yang memang harus dijalani setiap waktu, setiap saat begitu ya. Tapi dengan semangat, kemudian juga tiga hal yang disampaikan itu tadi ya Ibu Net ya, disiplin, kemudian juga ikhlas dan sabar ya Ibu Net ya. Ini bisa jadi kunci ya Ibu Net ya. Bisa jadi kunci agar nantinya segala sesuatunya bisa baik, peningkatan prestasi dari teman-teman disabilitas kita juga bisa semakin meningkat begitu di sana. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Ibu Net sudah bersama. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas tugas-tugas. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Net.
0: Waalaikumsalam, makasih Pak Tito.
1: Iya, sama-sama Ibu Net. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini. Upaya pengembangan SLB Aisyah Sijunjung dalam peringkatan prestasi anak istimewa. Tadi, pendengar Anda sudah dengarkan juga ikuti ngobrol-ngobrol, informasi, juga cerita yang disampaikan oleh Kepala SLB Aisyah Sijunjung, Ibu Yulidarti SPD MPD, atau lebih akrab disapa Ibu Net. Ya, pendengar, mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan bisa jadi gambaran ya, ataupun juga bisa jadi semangat serta inspirasi buat Anda agar bisa lebih semangat lagi mungkin ya, meraih cita-cita ataupun juga meraih mimpi begitu. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita langsung bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional untuk Dinamika Olahraga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

MMFC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatih sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu buat.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya. Sama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan. Tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang

kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We'll have one national
3: Surabaya dan di Jakarta. Nanti pemenang dari Surabaya kita akan ke Jakarta untuk bersanding dengan pemenang di Jakarta di Thailand. Dan nanti pemenangnya akan mewakili kita di Thailand.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
4: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
5: Gak harus juara ya?
4: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ani Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti Asian Games, karena target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: The timeout for

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persija Jakarta mematangkan fisik pemain jelang laga perdana Piala Presiden 2026. Sintayong berpacu dengan waktu untuk siapkan skuad terbaik. Dan pendengar, dikutip dari laman resmi Persija, skuad Macan Kemayoran akan menghadapi Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, seluruh pemain disibukkan mempersiapkan diri dengan baik. Sintayong fokus untuk meningkatkan fisik pemain secara bertahap. Latihan dasar diberikan untuk menjaga kebugaran dan juga mencegah cedera. Pilar Persija asal Jepang, yaitu Kyohei Yoshino, membawa disiplin dan juga profesionalisme ke Persija. Ia juga siap beradaptasi dengan budaya serta rekan baru mereka. Itu dia informasinya, pendengar, untuk Anda. Anda bisa melihat dan membaca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan melalui situs rri.co.id.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Ma, hoax itu apa sih, Ma?
1: Kenapa, sayang?
0: Adi sering dengar orang bilang, ah, itu hoax.
1: Oh, hoax itu artinya berita bohong atau berita yang tidak benar. Kita harus cari tahu kebenaran sebuah berita atau informasi. Nanti kalau udah besar, adek pasti ngerti.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Mm-mm.
0: Kalau setiap adek minta beli mainan atau permen, Mama bilang, itu nggak dijual, Nak. Itu hoax juga nggak ya, Ma?
1: Kalau itu apa ya?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Kilas Info.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pemerintah Kota Padang, pendengar, memastikan pelaksanaan program yang didanai melalui transfer ke daerah atau TKD untuk mitigasi bencana telah dilakukan sesuai dengan rencana. Pendengar, hasil evaluasi dari tim pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap perencanaan dan juga pelaksanaan program. Wali Kota Padang, Fadli Amran, memastikan pelaksanaan program mitigasi bencana yang didanai melalui TKD berjalan sesuai target. Tim evaluasi telah berkunjung ke Kota Padang untuk menilai pelaksanaan program TKD. Fadli menyampaikan program tersebut merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan pelaksanaan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menyebutkan kegiatan yang menjadi bagian dari TKD yang telah dikembalikan pemerintah pusat sudah dieksekusi oleh Pemko Padang. Pendengar, pemerintah Kota Padang terus mempercepat proses pemulihan pasca bencana melalui dukungan tambahan TKD senilai 371,85 miliar rupiah. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1, kanal informasi

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita selanjutnya akan masuk dalam program Maxi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Maxi, makan siang bersama teman sejati.
0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Kali ini kita sudah ada dalam program Maxi, makan siang bersama teman sejati pendengar. Dan sekarang saya sudah bersama dengan tamu kita, sudah bersama saya di studio Pro 1 RRI. Ini dia, ada Bang Arief Purnama Putra, adalah seorang penulis. Kita ingin tanya-tanya nih ke Bang Arief ya, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, Assalamualaikum Bang Arief.
2: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, kabar baik, sehat ya Bang Arief ya?
2: Alhamdulillah sehat
0: Bang. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bang Arief sudah hadir langsung ya di sini ya Bang Arief. Iya. Saya panggilnya siapa, Bang Arief?
2: Panggil nama aja kali Bang.
0: Arief atau Putra atau
2: Arief aja Bang.
0: Bang Arief ya. Oke, Bang Arief pendengar adalah seorang penulis ya. Anda bisa ikut bergabung bersama kami. Silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Jika dari Anda pendengar ada yang penasaran seputar dunia kepenulisan, kemudian juga seputar proses kreatifnya seperti apa begitu ya, Anda bisa bertanya nih ke Bang Arief. Nah, di bagian awal kali ini Bang Arief, kita pengen tahu dulu nih ya Bang Arief ya, seputar seberapa penting sebenarnya kemampuan menulis di era seperti sekarang.
2: Saya kira di zaman seperti sekarang, saya kira sangat sangat penting begitu.
0: Sangat penting ya. Ya,
2: sangat penting paling tidak, kalaupun tidak untuk publik, paling tidak untuk diri sendiri begitu. Bagaimana menarasikan sesuatu atau hal-hal yang saya kira menyangkut kepada kebutuhan lainnya begitu, Bang.
0: Kalau Bang Arief sendiri udah berapa lama nulis nih, Bang?
2: Nulis yang serius begitu, maksudnya yang memang saya putuskan untuk menulis nih lagi yang serius itu 2011 lah.
0: Oh, udah dari 2011 ya. 2011 2012 udah cukup lama ya berarti ya Bang Arief ya.
2: Ya sebenarnya kalau untuk umur kepenulisan masih terbilang baru sih. Kalau menurut
0: itu
2: saya ya.
0: Terbilang baru ya?
2: Terbilang baru menurut saya 2011-2012 itu dengan itu kalau tidak salah tamat SMA lah saya. Saya kira ya kalau bagi saya sih masih terbilang baru.
0: Masih terbilang sih. Baru ya.
2: Masih terbilang baru lah.
0: Bang Arief nih kenapa tertarik menulis Bang?
2: Dulu tuh selain apa ya, selain selain waktu itu semasa kuliah ada satu peraturan lah, peraturan itu begini. Jadi bagi mahasiswa yang di jurusan sastra yang tulisannya dimuat media begitu, dia akan secara otomatis atau katakanlah berpeluang besar dapat A langsung.
0: Oh gitu.
2: Jadi itu salah satu motivasi pertama lah. Selain selain memang memang sudah SD itu sudah nulis sih, sudah nulis. Cuma kan tidak belum ada kepentingannya atau belum ada tanggung jawab yang ingin dikejar lah.
0: Iya, hanya sekedar menulis saja gitu ya Bang. Berarti ketika momen itu jadi termotivasi nih Bang Arief untuk menulis ya. Menulis. Pada saat itu apa yang pertama kali Bang Arief tulis?
2: Pertama kali itu saya memang sejak lama itu memang sudah tertarik dengan cerita-cerita lokal atau folklore, cerita rakyat, legenda. Memang sudah tertarik dari awal ke genre itulah, katakanlah genre gitu. awal itu saya nulis ya tentang kampung halaman juga.
0: Tentang kampung halaman ya. Kampung halaman Bang Arif di mana?
2: Di pesisir selatan Bang, pesisir di Suranti selatan. Nama apanya?
0: Pesisir selatan ya. Yeah. Wah, itu tempat yang cukup indah itu di situ ya. Iya betul begitu Bang.
2: Iya begitu kan. Kan sejuta pesona lah mungkin.
0: Sejuta pesona ya.
2: Bisa kita sebut indah lah.
0: Oke. Jadi memang pertama kali menulis itu di transisi SMA ke kuliah gitu ya Bang ya?
2: Iya.
0: Kemudian setelah itu Bang Arif mencoba untuk menulis apa folklore, cerita rakyat begitu ya. Sampai saat ini masih dilakukan atau genre sudah berubah atau bagaimana Bang?
2: Kalau berubah saya kira tidak ya. Tapi kan proses itu kan terus berlanjut gitu. Jadi pasca COVID lah mungkin pasca COVID saya itu merasa tidak tidak berkembang lah, katakanlah tidak berkembang itu secara tulisannya. Secara tulisan saya rasa tidak berkembang karena tidak ada kebaruan ataupun semangat yang berlebih lah saya bawa di tulisan tersebut. Kemudian saya memang 2020 itu saya memang ingin memutuskan mengambil satu objek lah sebelah satu objek itu yaitu Bandar 10. Bandar 10 itu nama lain dari pesisir selatan sebelum pesisir selatan itu ada Bandar 10 namanya. Setelah Bandar 10 itu

0: Itu sih ya awal-awal awal transisinya dari memang folklore ataupun cerita agenda gitu.
1: Oke, jadi sampai saat ini masih terus berlanjut ya Bang ya?
0: Masih Bang.

0: masa begitu dua atau setahun gitu.
1: Yeah.
0: Karya saya itu tidak pernah tembus media ikut lomba, tidak pernah apa. Berarti secara tidak langsung saya harus menyadari itu gitu.
1: Terasa ukurannya di sana.
0: Iya,
1: seperti ya,
0: berarti memang ada yang kurang atau memang tidak berkembang lah gitu. Saya baca lagi karya-karya tersebut, saya kira memang tidak ada perkembangan yang signifikan begitu. Masih hal-hal yang sama, tidak ada kebaruan. Kalau begitu terus, saya kira saya akan meninggalkan dunia kepenulisan gitu.
1: Karena, pensiun.
0: Iya, karena kebosanan dan tidak ada alternatif lain gitu. Makanya saya awal mulai itu saya hanya memulainya dengan cara membuat catatan perjalanan lah begitu, atau esai, katakanlah esai begitu. Esai tentang sastra lisan gitu atau sastra tulisnya. Dan membuat video, film, dokumenter begitu. Itu sih menurut saya perkembangan tuh.

0: kesempatan begitu, kesempatan itu. Mungkin kita bisa ambil contoh saja, kalau yang memang stay di Padang ya, stay di Padang seperti seperti Boy Chandra lah katakanlah, dia memang murni hanya menulis.
1: Memang murni iya, memang dari murni. Menulis
0: iya,
1: ya.
0: Iya, dari menulis karena bagi dia memposisikannya menulis memang satu pekerjaan begitu, satu pekerjaan. Jadi ketika dia buka laptop, ya dia sedih, lagi kerja.
1: Iya. Memang salah satu contoh itulah yang bisa menjawab pertanyaan orang-orang, apakah bisa hidup dari menulis ya Bang ya?
0: Bisa, menurut saya bisa ya, untuk zaman sekarang bisa, sangat bisa gitu.
1: Oke, nah ini ada pendengar kita nih Bang yang bertanya nih, karyanya Bang Arif sudah berapa banyak Bang?
0: Karya maksudnya dalam bentuk fisik,
1: dalam bentuk buku. Fisik, buku, ataupun juga jenis-jenis yang lain ya, karya sastra atau media, artikel segala macam.
0: Kalau buku itu saya menerbitkan buku pertama itu 2018. Kumpulan puisi itu 2019, dan novel. Itu kan sangat lama jedahnya tuh, baru tahun ini saya nerbitin buku
1: baru
0: lagi
1: kan. Tahun ini ya, berarti udah 5 tahun 6 tahun lah ya.
0: Iya, sekitar itulah. Iya, di 2019 itu yang apa tuh? Yang awal mula tuh saya merasa tidak berkembang itu.
1: Setelah di masa COVID itu lah.
0: Iya, setelah menerbitkan buku novel itu padahal pas COVID itu sangat saya kira sangat besar kesempatannya untuk menerbitin buku dan banyak pembeli lah gitu, karena betul. Semua orang kan di rumah kan.
1: Di rumah.
0: Jadi memang buku ketika itu ya, buku secara penjualan online memang meningkat.
1: Memang dicari.
0: Iya bahasanya. Memang meningkat gitu. Tapi pada saat itu pun saya merasa ini tulisan tidak berkembang sepertinya. Kalau karya berupa tulisan ya, terbit-terbit di media itu saya tidak menghitung juga. Tapi
1: sudah cukup banyak berarti ya Bang?
0: Lumayan lah begitu, cukup banyak. Lumayan lah, tapi seperti cerpen, saya banyak nulis cerpen sama puisi.
1: Jadi kalau Bang Arif ini menulis ya, itu inspirasinya seperti apa? Kemudian juga menumbuhkan mood menulis ini gimana Bang?
0: Kalau sekarang ya, sekarang saya selalu melawan mood itu. Dulu-dulu memang begitu ketika ada mood menulis. Jadi saya sering berpikir, andai kan tidak ada mood terus. Andai kan tidak ada
1: mood. Gak jadi-jadi ya?
0: Iya, gak jadi-jadi. Karena ini mungkin ya.
1: Yeah.
0: Mungkin bagi beberapa kawan atau katakanlah penulis pemula begitu. Kawan-kawan itu banyak kerap menyebutkan, saya nulis hanya ketika mood saja begitu. Ketika mood saja. Jadi pertanyaannya, berarti apa yang kau tulis itu adalah terlalu situasional gitu.
1: Terlalu situasional.
0: Iya, terlalu mengandalkan momen puitik lah kalau saya bahas apa. Terlalu mengandalkan momen puitik.
1: Tapi ada yang bilang ketika sedih ada mood-mood yang terganggu lah Bang. Ada yang bilang justru di sana tulisan lebih mantep gitu.
0: Iya.
1: Betul nggak sih itu?
0: Iya mungkin ada betulnya gitu Bang. Tapi kalau saya mengalami itu, saya juga melewati fase itulah katakan. Cuma ada beberapa bagian menurut saya ya, menurut saya harus menghentikan tulisan saya ketika saya sudah terlalu emosional begitu.
1: Oke.
0: Karena itu ya contohnya beginilah. Ketika saya menuliskan tentang patah hati saya begitu atau tentang kemurungan saya. Saat itu saya langsung menuliskan mengalir dengan apa adanya gitu. Pertanyaannya kemudian, apakah pembacamu nanti juga akan mengalami itu? Kan hal-hal yang seperti itu saya kira ya mungkin memang ada beberapa momen buku yang bestseller ataupun bagus gitu akhirnya mendapat tempat karena keresahan pribadi kan.
1: Pribadi,
0: cuma kan saya kan memilih jalur yang

0: bukan di situ. Kebanyakan itu kan memang novel-novel remaja misalkan, katakanlah novel populer. Tapi hanya saja saya tidak memilih jalur di situ ya. Jalur di situ. Jadi bagi saya ketika saya menulis, kalau sudah terasa terlalu emosional begitu tulisannya, terlalu personal lah bagi saya, saya tidak meneruskan lagi, saya stop gitu. Karena pada akhirnya nanti apa yang ditulis hari itu, ketika moodnya sudah berubah lagi minggu depan, ketika dibaca pasti aneh, ngomong, apaan sih? Apaan sih saya tulis waktu itu?
1: Iya. Iya sih, kadang itu terjadi juga ketika, misal ya Bang, update status, nulis, ya contoh quote dalam kondisi emosi kita tidak stabil ya di Instagram. Ketika emosi kita sudah normal, sudah stabil, kita baca ini apa gitu.
0: Tapi memang ada penulis yang memang memanfaatkan momen seperti itu. Dan itu menurut saya cukup hebat lah, katakanlah penulis yang cukup hebat mengambil situasi lain yang pekerjaannya adalah bagaimana cara pembaca juga relate begitu dengan apa yang kita tulis. Nah kan itu kan soal proses tadi juga kan, itu soal jam terbang. Ada orang yang memang merasa ini sepertinya ini harus saya tulis nih, sedih bagaimana, cuma ketika dibaca dibaca orang lain, dia merasa ini kayaknya terlalu fiksi deh, katanya. Terlalu lebay deh katanya tulisannya. Mungkin gitu sih.
1: Okay. Nah Bang, kalau Bang Arif sendiri dalam tulisan-tulisan Bang Arif itu, tipenya Bang Arif yang seperti apa sih Bang? Maksudnya yang memang idealis atau bagaimana?
0: Mungkin dikatakan idealis tidak mungkin ya. Saya tuh sering berpikir saya itu hanya partikelir lah begitu, tidak milik siapa-siapa ataupun pemerintah lah. Tapi saya memang memilih jalur sastra lah, tidak remaja, tidak populer begitu. Maksudnya itu saya tidak terlalu memikirkan misalkan saya nebit buku harus
1: apa ya, pop culture gitu ya.
0: Iya, harus nge-post terjual segini atau begitu, yang tidak juga mengejar exposure di media sosial lah katakanlah. Karena memang soal ruang saja, ruangnya memang berbeda dengan dengan kawan-kawan yang nulis populer begitu ataupun novel-novel remaja, cerita-cerita remaja. Saya lebih memilih sastra itu karena satu hal gitu. 2020 saya mengalami fase yang sudah membosankan nulis begitu kan. Saya baca-baca, ada bertemu satu arsip begitu, satu arsip catatan dari orang Portugis lah gitu, penyair Portugis yang dia berlayar ke pesisir selatan, ke Pulau Cinco gitu. Dia satu kutipan saja dia membuat saya cukup tersentuh lah begitu. Dia mengatakan ada sebuah pulau emas gitu. Pulau emas, suarna bumi atau suarna dupa gitu. Hal tersebut dia dapat info dari penyair itu, yang dia dapat juga dari pedagang Persia begitu. Jadi dia bertemu dengan seorang pedagang Persia, dia disebutkan di mana Hindia katanya. Sebenarnya dia memang mencari ke India begitu, bukan Hindia ke sini. Tapi dari kejauhan dia melihat satu gunung emas gitu di pesisir selatan, yang tambang Salido lah sekarang kalau orang tahu gitu. Tambang Salido berkilau dari kejauhan itu. Akhirnya dia datang ke situ, membuat satu puisi. Satu puisi panjang gitu, cuma ada satu bait gitu yang menyebutkan ada sebuah pulau emas lah di situ. Dari situ saya berpikir saya kira kalau tidak saya ulang-ulang menulis itu, walaupun mungkin di beberapa pembaca memang memang tidak bukan tidak sih ya, agak membosankan lah,
1: apa ya, segmented gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih, terlalu segmented gitu. Dan saya memang pada akhirnya memang harus mengalah juga, tidak bisa terlalu fokus ke situ ceritanya gitu. Maksudnya itu cerita Bandar 10 terus harus dikemas dengan berbagai macam lah begitu ceritanya, karena itu juga akan membosankan bagi pembaca, dan saya pun akan merasakan bosan gitu, muter-muter di situ. Itu sih Bang.
1: Oke. Tapi Bang Arief ada rencana gak ke depan mungkin merubah gaya penulisan, masuk ke genre-genre yang dianggap apa ya, dianggap ngepop lah gitu untuk banyak kalangan. Jadi aksesnya dari apa yang Bang Arief tulis itu bisa mencakup ke orang banyak gitu.
0: Kalau merubah, saya kira mungkin bukan tidak bisa ya, saya kira.
1: Bukan jiwanya di sana.
0: Enggak, bukan itu juga sih. Bukan itu juga. Agak, menurut saya agak sayang begitu bagi saya yang sudah memulai memulai proses ini itu dari yang bukan dari situ ya, bukan dari pop ataupun saya kira akan sangat sayang sekali begitu saya harus mencari bukan genre sih, mencari gaya baru lah begitu, mencari gaya baru karena kalau bagi saya gaya itu memang terbentuk dari proses tadi, kecuali memang tujuannya komersil ya. Tujuannya komersil. Nah, itu beda lagi kan, kita banyak juga melihat contoh yang memang tujuannya komersil. Kalau saya memang tujuan awalnya memang untuk selain arsip. Mungkin terlalu agak futuristik macam masa depan lah gitu, bukan mungkin agak itulah gitu. Saya kira nanti di kemudian hari gitu 10 atau berapa tahun ke depan orang-orang akan mencari referensi lah gitu. Katakanlah Bandar 10 ini ada nih tertulis, tapi kok tidak banyak yang menulisnya di zaman modern gitu. Saya kira hanya itu sih awal mulanya Bang. Kalau untuk berubah genre, ya menyesuaikan lah. Maksudnya ketika ada satu proyek bersama gitu, atau proyek nulis yang temanya misalkan populer ataupun soal remaja atau pop lah, ya mungkin bisa menyesuaikan. Tapi kalau merubah, saya kira agak sayang aja sih, bukan tidak bisa ya.
1: Iya,
0: agak
1: betul,
0: sayang
1: betul,
0: aja.
1: Agak sayang. Karena sejauh ini memang sepertinya Bang Arief sendiri sudah apa ya, sudah punya line-nya sendiri ya. Spesialisasi nih jatohnya nih.
0: Agak berat tuh Bang. Spesialisasi ya.
1: Aduh. Tapi Bang, kita sepertinya kita tahan dulu ya Bang ya.
0: Siap.
1: Nanti kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, masih dalam program Maxi bersama dengan tamu kita, ada Bang Arief Purnama Putra. Pendengar adalah seorang penulis ya. Kita jelang tepat pukul 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Maksi, makan siang bersama teman sejati. Untuk kesempatan kali ini, pendengar, kami masih temani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Nah, Bang Arief, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya. Tadi kita sudah sedikit banyak tuh bahas seputar dunia kepenulisan ya Bang. Tapi sekarang saya ingin geser dulu nih Bang, sedikit bahas seputar kuliner, seputar makanan. Kalau untuk kuliner sendiri, makanan yang paling jadi favoritnya Bang Arief ini apa? Kita pengen tahu nih Bang.
5: Favorit ya?
4: Iya. Yeah.
5: Kalio sih Bang.
4: Kalio.
5: Kalio. Tapi spesifiknya Kalio Pasisie lah.
4: Kalio Pasisie. Yeah. Karena kampung halamannya di sana ya. Iya. Itu biasanya dimakan di momen-momen apa tuh Bang Arief? Makan Kalio ini apakah memang di momen hari-hari besar atau ketika ya lagi ngumpulin mood aja nih kayak enak deh makan Kalio?
5: Biasanya gimana, kalau Bang? di tempatku itu biasa Kalio yang saya pesan buatkan ke orang tua lah. Atau tapi kalau saya tidak tahu juga ya, beberapa tahun terakhir ini Kalio itu agak agak jarang hadir yeah. gitu di acara pesta-pesta okay. ataupun baik pesta adat ataupun pesta-pesta lainnya gitu. Mm-hmm. Biasanya dulu semasa SMA, SMP atau anak-anak dulu tuh masih gampang lah ditemui kalio itu. Yeah.
4: Masih gampang dicari ya.
5: Iya, masih gampang dicari. Kalau di tempat rumah makan kalio ini mungkin agak jarang ya kalio agak jarang kan, kadang agak susah membedakan tuh mana yang kalio mana rendang. Kadang kan kadang padahal dia masih kalio tapi udah dibilang rendang.
4: Padahal itu juga bagian dari proses itu tadi ya, biasa rendang kan proses agak lebih lama
5: kalau kalau yang paling sering itu palingan gulai itulah.
4: Gulai ya.
5: Gulai lewat karang.
4: karang. Itu jadi makanan favorit ya, Bang. Kalau sebaliknya, Bang? Ada enggak makanan-makanan yang mungkin Bang Arif enggak suka atau ada gejala kesehatan lah gitu.
5: Kalau enggak suka mungkin bukan, maksudnya bukan tidak suka atau anti gitu ya. Tapi saya paling gak menghindari ya, daging-daging jawi misalnya, jawi kerbau, kambing. Gak tahu itu memang memang menaikkan tensi atau apa ya, saya secara kesehatannya saya tidak tahu, tapi saya mencoba menghindari saja. Tapi kalau
4: kenapa tuh Bang, apa yang dirasain emang sebelumnya?
5: Akhir-akhir ini kayaknya saya punya penyakit asam urat lah gitu. Jadi ketika makan daging seperti jawi atau kerbau itu agak ada efeknya lah begitu. Agak nyeri. Tapi saya tidak pernah periksa juga kan. Hanya mengambil kesimpulan kalau mengalami berarti ini penyakitnya. Selagi ada pilihan lain saya akan memilih yang lain gitu. Tapi kalau memang makanya di momen-momen Idul Adha itu atau hari raya kurban itu saya tidak mungkin saya tidak tidak mengambil kupon itu gitu. Kalau di Padang ya saya tidak mengambil kupon itu. Karena pandai mengolahnya. Yang satu lagi karena itu tidak suka saja.
4: Karena itu tadi ya alasannya ya. Mending bagusnya diambil sama orang yang lain yang lebih membutuhkan gitu ya.
5: Kadang sengaja diambil tapi diberikan ke kawan ataupun tetangga.
4: Tapi Bang Arif memang kalau nggak ada gejala kesehatan nih, memang suka
5: apa
4: daging? Nggak juga ya?
5: Nggak suka. Nggak mungkin karena kayaknya karena punya pengalaman buruk saja. Tapi bukan trauma juga. Jadi dulu tuh saya pernah makan daging. Cuma nggak tahu mungkin hari sialnya begitu. Dapat daging yang masih berdarah begitu.
4: Waduh.
5: Jadi mungkin itulah kayak.
4: Jadi udah males lagi.
5: Udahlah. Dan itu nggak sekali gitu. Dan itu di tempat makan, di rumah makan gitu. Akhirnya memang tidak ke sana lagi dan agak malas juga.
4: Mending cari masih banyak kok makanan yang lain yang enak
5: makanan
4: ya.
5: Makanan lain itu.
4: Bang Arif ya. Oke. Baik, kita kembali nih Bang. Bahas seputar penulisan. Nah, ada yang tanya nih Bang, nulis itu sulit gak sih sebenarnya Bang?
5: Kalau pertanyaannya nulis itu sulit, tidak. Cuma kan saya tidak tahu ya, yang saya temukan itu di beberapa kesempatan. Kawan-kawan atau kita sebutlah penulis pemula begitu. Kawan-kawan itu tidak menentukan lebih dulu apa dia mau jalan kemana nih. Sehingga kemudian dia sudah berproses, akhirnya berhenti di jalan atau patah di jalan begitu saya kira, karena tidak dia temukan hal yang memang mau dia kejar gitu, mau dia kejar. Jadi
4: goalsnya
5: itu tidak ada. Misalkan ada orang yang punya ambisi nulis itu mau menerbitkan buku, kemudian setelah menerbitkan buku dia tidak menemukan jalan lain. Kan ada sebagian yang memang berhenti setelah dia menerbitkan buku atau baik secara fisik lah begitu ataupun apresiasi dari lain dari orang lain. Ada yang sudah mencapai atau mendapat apresiasi atau katakanlah terbaca oleh iklim, oleh peta kepenulisan. Dia kadang merasa itu ia memang beban lah gitu. Kadang dia merasa beban, pada akhirnya dia tidak melanjutkan. Ya karena itu tadi dari awal dia tidak punya jalan yang ditentukan dari awal itu tidak ada.
4: Apa ya, benang merahnya gitu.
5: Iya, jadi agak keteteran ketika dia, oke dia sudah menempatkan tempat secara publik begitu, tapi kemudian dia tidak menemukan hal lain lagi, apa lagi gitu ya. Tapi kalau sudah ada jalan yang dipilih dari awal, seharusnya ya, seharusnya dia harus tetap konsisten sih.
4: Kalau untuk teman-teman kita nih Bang ya, yang bisa dikatakan penulis pemula lah gitu, untuk bergerak ke profesional, apa yang harus disiapkan gitu? Terus juga tadi mungkin salah satunya juga sudah disampaikan ya Bang, harus ada tujuan, kemudian harus ada goals, ada benang merah. Selain itu apa lagi nih Bang Arif?
5: Kalau yang perlu disiapkan saja dia gak saya mungkin saya mengira mungkin tidak tidak mungkin bagi kawan-kawan ya gitu, profesional itu kan agak terlalu kata yang besar lah begitu, katakan
4: gitu. Atau tapi mungkin bergerak ke arah yang lebih di atas pemula ya, apa tuh bahasa?
5: Enggak mungkin, iya mungkin bisa kita katakan profesional gitu.
4: Iya.
5: Kan profesional bisa perspektifnya masing-masing.
4: Iya, perspektifnya kan? masing-masing ya.
5: Kan? Yang pastinya tuh ya, kalau bagi saya itu sama begini, akan sangat mustahil gitu.
4: Iya.
5: Ketika kamu tiba-tiba berdoa mau masuk surga. Tapi kamu tidak melakukan ibadah.
4: Iya,
5: itulah kasarnya gitu. Iya, sama halnya dengan menulis kamu. Ya memang banyak mungkin di media sosial atau di pertemuan-pertemuan lainnya saya mau menulis bla bla bla. Tapi ketika ditanya apa bacaan terakhirmu tuh? Enggak ada dia baca ya.
4: Aduh.
5: Ya gimana caranya? Jadi kalau ketika kalau ditanya apa
4: yang menarik nih.
5: Ya, bisa menulis siapa saja bisa menulis begitu, tapi menulis yang bagaimana? Jadi ya memang awalnya memang harus membaca lah.
4: Jadi
5: itu pastilah.
4: Nah, ini saya tarik kesimpulan nih. Jadi memang seorang penulis itu sudah bisa dipastikan kemungkinannya harus banyak baca, Bang.
5: Bisa dipastikan tuh, Bang.
4: Bisa dipastikan ya. Kalau sudah suka nulis itu sudah bisa dipastikan 80% lah ya. 90-80% itu pasti membaca.
5: Iya pasti membaca.
4: Pasti suka baca.
5: Pasti
4: gitu
5: suka membaca tuh. Karena ada begini analoginya.
4: Iya.
5: Kadang dia ada membaca buku sangat banyak begitu. Kemudian dia tidak bisa meluapkannya ke tempat lain.
4: Iya.
5: Makanya ada ruang lain begitu dengan menulis. Saya kira akan sangat apa namanya? Mungkin tidak riskan, mungkin juga banyak kok penulis yang tidak maksudnya tidak update bacaannya lah begitu. Banyak juga Bang, apalagi dengan zaman sekarang kan orang hanya mengambil sepotong dari internet saja kan sudah membaca katanya. Tapi kalau memang penulis yang profesional menurut Bang Adi kan, saya rasa memang harus punya bacaan yang banyak gitu, maksudnya bacaan yang utuh lah, bukan sepotong lah. Misalkan dia mengambil satu halaman di satu buku saja itu nggak bisa lah.
4: Nah, kalau Bang Arif ini sejauh ini nih Bang, kalau untuk durasi membaca ya Bang, itu berapa lama biasanya Bang Arif? Dalam sehari atau kayak dalam seminggu misalnya?
5: Kalau sekarang tuh setiap hari itu ya saya selalu berusaha membaca 5 halaman buku.
4: 5 halaman?
5: Iya, 5 halaman buku.
4: Minimal ya?
5: Minimal 5 halaman buku. Setiap hari itu 5 halaman buku. Ya mungkin kalau lagi ya mungkin waktu senggang banyak lah begitu. Ya bisa lebih lah begitu. Bisa lebih. Kalau buku puisi itu mungkin bisa sekali duduk lah. Oh, kalau buku puisi kan.
4: Iya, iya, iya.
5: Tapi kalau seperti kumpulan cerpen atau novel, ya itu mungkin bisa seminggu menyelesaikannya. Karena nggak tahu juga ya kawan-kawan yang lain mengalami atau tidak. Tapi kalau bagi saya tidak ada update bacaan lah, menurut saya update bacaan gitu. Pasti kita yang tahu itu tulisan kita tuh rasanya muter-muter di situ, sedangkannya pembendaharaan kata kita tidak tidak ada yang baru, hanya itu saja.
4: Berarti kedalaman diksi juga diperlukan ya, Bang?
5: Kedalaman diksi mungkin untuk beberapa tulisan sangat diperlukan ya, apalagi nulis sastra begitu, nulis sastra. Tapi untuk sekarang kalau saya sih tidak terlalu menyarankan bagian itu, bagian itu, karena itu sudah bagian lain gitu, kedalaman puisi itu atau di kedalaman diksi itu. Itu sih Bang, saya kira.
4: Nah, perkembangan teknologi kan sekarang udah luar biasa nih Bang. Ini Abang pasti sudah bisa baca nih, saya mau tanya kemana ya Bang ya. Ini perkembangan teknologi AI kan udah dahsyat ya. Nah gimana Bang, kira-kira maksudnya teman-teman penulis nih nanti akan tersisih kah? Atau seperti apa nih dengan perkembangan AI yang ada gitu Bang? Makin lama kan makin luar biasa ya perkembangannya. Bahkan orang udah bisa produce lagu gitu dengan AI. Apalagi hanya sekedar menulis gitu Bang.
5: Saya kira memang memang tingkatnya sudah menurut saya sudah ekstrim sih tingkatnya gitu. Tapi kalau menulis ya, menulis ataupun dari kawan-kawan penulis, kecemasan itu ada, tapi saya rasa AI ini tidak tidak bisa menyampaikan, dia tidak memakai rasa gitu. Yang yang dia berikan kan tidak memakai rasa gitu.
4: Itu yang membedakan
5: mungkin ya, itu yang membedakan. Tapi kalau dari struktur memang harus kita akui memang
4: jago ya,
5: memang jago. Gitu. Saya beberapa kali pernah mencoba lah gitu, memang secara struktur memang jago, apalagi untuk ilmiah gitu. Kalau fiksi, kalau fiksi masih
4: kurang kayaknya,
5: masih kurang dia. Tapi kalau ilmiah Bang,
4: iya betul,
5: memang
4: karena berdasarkan data kan Bang. Kalau ilmiah
5: dia diberi langsung referensinya dari dari sini sumbernya. Kalau untuk fiksi saya kira masih masih apalah,
4: kita masih di atas lah ya.
5: Masih imaginasi, bisa disaingi lah dia itu AI itu.
4: Imajinasi fiksi kayaknya manusia masih jauh di atas AI ya Bang ya,
5: karena dia terlalu struktural kan. Kalau dia beri referensi ketika kita minta,
4: itu yang apa ya, yang kira-kira perlu dimaksimalkan di bagian sananya.
5: Cuma mungkin agak menurut saya tidak aneh juga sih. Mungkin banyak juga kawan-kawan yang memang mengambil utuh begitu. Misal dia buatkan salah satu cerita katanya. Mengambil utuh, dan itu memang sudah ada kejadiannya gitu kan. Tulisan yang terindikasi AI. Di lomba-lomba kan juga ada juga cara melacaknya tuh.
4: Betul. Kalau di apa Bang, penerbit itu penerbit sekarang sudah menggunakan alat pendeteksi tidak sih Bang, untuk ya teman-teman penulis agar tulisannya bisa tetap original gitu.
5: Kalau penerbit ya terakhir tuh saya nggak tahu, di fiksi saya rasa sudah punya cara lain lah kawan-kawan itu. Tapi kalau di ilmiah apa namanya itu ada Turniti apa nama
4: kan Turniti ya, betul
5: pakai itu kan jadi bisa mengecek dia pakai AI atau tidak atau plagiat lah gitu. Kalau di penerbit kalau memang dia penulis ya saya kira dia tidak akan melakukan itu,
4: betul, itu saya akan kira merusak ya Bang
5: ya, karena itu akan diingat lama gitu bagi pembacanya begitu. Meskipun hanya beberapa halaman, tapi kalau sudah kelihatan atau ketahuan, menurut saya itu akan sangat memalukan sekali gitu. Iya, walaupun tidak salah lah begitu. Iya, kan itu memang alat bantu kan.
4: Iya. Tidak salah. Oke, baik. Bang, ini karena waktu juga yang membatasi kita, Bang. Tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol seputar dunia kepenulisan. Nah, terakhir sekali, Bang Arief mungkin punya pesan-pesan nih, Bang. Ataupun juga apa ya, harapan-harapan ke depan seputar perkembangan dunia literasi ataupun juga kepenulisan di Indonesia. Atau mungkin Bang Arief punya proyek-proyek ke depan juga boleh disampaikan.
5: Kalau pesan, saya kira kawan-kawan atau penulis muda lah begitu. Ya kan, saya juga masih penulis muda nih. Saya kira kita patut gitu menulis ulang ya misalkan Padang lah begitu kan. Setelah Siti Nurbaya kan tidak ada yang begitu booming atau populer lah begitu mencakup Indonesia gitu. Saya kira kawan-kawan yang lain harus punya andil juga di situ sebagai penulis gitu. Kemudian kalau proyek sih, kami itu ada satu proyek kecil-kecilan lah Bang. Namanya pelesiran buku gitu. Kawan-kawan komunitas. Jadi kami datang-datang ke pustaka-pustaka daerah lah begitu. Yang di kabupaten, nanti bikin diskusi atau kelas lah. Itu sih proyek kecil-kecil lah. Terus beberapa minggu lalu saya menerbitkan buku begitu. Ya, ini promo sih.
4: Boleh, Bang.
5: Menerbitkan kumpulan cerpen judulnya Mencari Seorang Tua di Bandar 10. Itu bisa kawan-kawan dapatkan lewat media sosial saya ataupun lewat toko buku di Padang. Di luar Jawa juga ada. Cerpen, judul cerpen ini saya ambil dari satu cerpen saya yang lolos ke URF tahun-tahun lalu. Ada namanya Ubud Writers lah gitu. Kawan-kawan penulis tahu tuh. Ubud Writers. Jadi saya masukkan di situ, dan ini buku yang tematik membahas Bandar 10 atau pesisir selatan gitu. Tematik. Kalau secara umumnya Minangkabau lah gitu. Itu sih, Bang.
4: Oke. Baik. Bang Arief, terima kasih, Bang, sudah bersama di kesempatan siang ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan kegiatan lain ya. Bang Arief, sukses selalu, Bang.
5: Terima kasih, Bang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Arief.
5: Waalaikumsalam.
4: Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri program Maxi kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Setelah ini kita jelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan, pendengar, untuk Anda Warta Berita Daerah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian, pendengar, telah Anda ikuti program Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sudah dua hari ini kapal Mentawai FS tidak berangkat karena cuaca di perairan Mentawai tidak bersahabat.
3: Itu minimal kita punya, harus minimal punya eskavator. Itu kan harganya 1,5 M ke atas. Belum sanggup untuk itu.
1: Sari Berita. Sejumlah penyeberangan menuju Kepulauan Mentawai dibatalkan akibat cuaca buruk dalam dua hari terakhir. Pendengar, film animasi Putih dan Batu Batikam karya anak bangsa asal Sumatera Barat, produksi Devata Studio, resmi tayang perdana di Youth Center Padang pagi tadi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, sejumlah jadwal penyeberangan menuju Kepulauan Mentawai dibatalkan akibat cuaca buruk yang melanda perairan Mentawai dalam dua hari terakhir. Kondisi tersebut memaksa operator kapal menunda keberangkatan demi keselamatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
2: Karena cuaca di perairan Mentawai tidak bersahabat.
4: Kepala Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Teluk Bayur Padang, Khairul Awaludin, mengatakan keputusan pembatalan diambil berdasarkan pemantauan kondisi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Menurutnya, angin di perairan Mentawai mencapai kecepatan sekitar 15 knot dengan tinggi gelombang di atas 2 meter. Ia menjelaskan perubahan jadwal tidak hanya terjadi pada kapal cepat Mentawai Fest, sejumlah kapal penyeberangan milik ASDP yang beroperasi dari Pelabuhan Bungus juga mengalami penyesuaian jadwal akibat kondisi cuaca.
2: Jadi memang betul, sudah dua hari ini kapal Mentawai FS tidak berangkat karena cuaca di perairan Mentawai tidak bersahabat. Bahkan kecepatan anginnya sampai dengan 15 knot dan ketinggian gelombang di atas 2 meter. Lalu yang kedua, terkait dengan penyeberangan kapal-kapal ASDP di Pelabuhan Bungus juga mengalami perubahan jadwal. Dua hari yang lalu, kapal Gambolo itu sudah berangkat, lalu return to base, kembali ke pelabuhan, menunggu cuaca bersahabat.
4: Menurut Khairul, KSOP terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi BMKG dan berkoordinasi dengan Syah Bandar serta operator kapal. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan izin keberangkatan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan keselamatan pelayaran. Sementara itu, Koordinator Prakirawan dan Analisis BMKG Maritim Teluk Bayur, Budi Iman Samiaji, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk perairan Sumatera Barat dan sekitarnya. Peringatan tersebut dipicu oleh peningkatan kecepatan angin yang berpotensi mencapai 20 knot.
5: Untuk wilayah perairan Sumatera Barat dan sekitarnya, ini karena ada potensi kecepatan angin mencapai 20 knot. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kecepatan angin dan kondisi gelombang. Jadi untuk warning kita ini sampai 27 Juli pukul 19.
4: Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena perairan barat dan timur Mentawai merupakan jalur pelayaran yang cukup padat. BMKG memperkirakan potensi cuaca buruk masih berlangsung hingga 27 Juli dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengakui tempat pembuangan akhir atau TPA di daerah itu masih menerapkan metode open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Kondisi tersebut dinilai belum memenuhi standar pengelolaan TPA, sementara pemerintah daerah masih terkendala ketersediaan alat berat untuk beralih ke metode controlled landfill. Berikut laporan Dodik Setio.
6: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengakui hingga kini tempat pembuangan akhir TPA sampah di daerah tersebut masih menerapkan metode open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Akibatnya sampah hanya dibuang dan ditumpuk tanpa melalui pengelolaan yang sesuai standar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri mengatakan, kondisi tersebut juga menjadi temuan Kementerian Lingkungan Hidup saat melakukan peninjauan ke TPA di Padang Pariaman. Menurut Andri, pemerintah daerah masih kesulitan menerapkan metode kontrol landfill atau penimbunan sampah secara berkala. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan alat berat, terutama ekskavator.
3: Masih kita akui itu pendamping, karena memang untuk meningkat ke arah kontrol landfill itu minimal kita punya, harus minimal harus punya ekskavator. Itu kan harganya 1,5M ke atas. Belum sanggup untuk itu, untuk melakukan pengangkutan sampah saja ke seluruh kabupaten Padang Pariaman yang luasnya 1.300 km ini dengan hanya karena pasangan terbatas, itu kita belum sanggup. Apalagi kalau kita mengadakan sebuah alat ekskavator.
6: Sebagai langkah mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, Dinas Lingkungan Hidup terus mengajak masyarakat di tingkat nagari mengelola sampah secara mandiri. Upaya tersebut dilakukan melalui pemilahan, daur ulang hingga pemanfaatan kembali sampah menjadi barang bernilai guna. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Mitro Wardoyo menegaskan, penyelesaian persoalan sampah menjadi perhatian serius Kementerian Lingkungan Hidup. Menurutnya, produksi sampah harus dikurangi sejak dari sumber melalui pemilahan dan pengolahan, sehingga hanya sampah residu yang berakhir di TPA.
7: Mulai 1 Agustus, sampah yang masuk ke TPA itu hanya sampah residu saja. Tidak boleh sampah mentah itu masuk ke TPA lagi. Untuk menyelesaikan sampah dari hulu, pemilahan nanti hilirnya baru dengan menggunakan teknologi.
6: Mitro menambahkan, penanganan gunungan sampah di TPA akan dilakukan melalui penataan dengan metode kontrol landfill. Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat pengolahan sampah dari sejumlah daerah yang dipusatkan di Kota Padang untuk diubah menjadi energi listrik. Dodi Setio melaporkan.
1: Pendengar, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3 MI Sumatera Barat membuka kesempatan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan SMK untuk mengikuti program pelatihan SMK Go Global. Program dimaksud dipersiapkan untuk mencetak tenaga kerja yang siap bersaing dan bekerja di luar negeri. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
8: Kepala BP3 MI Sumatera Barat, Jupriyadi, mengatakan program SMK Go Global diperuntukkan khusus bagi alumni SMK yang memiliki minat meniti karir di tingkat internasional. Melalui pelatihan tersebut, peserta akan dibekali kemampuan sesuai kebutuhan dunia kerja global. Menurut Jupriyadi, peserta yang mengikuti pelatihan tidak hanya ditargetkan memperoleh keterampilan, tetapi juga benar-benar siap ditempatkan akan bekerja di negara tujuan. Karena itu, BP3 MI menetapkan sejumlah persyaratan agar peserta memiliki komitmen yang kuat.
9: Bulan Agustus kami juga ada program SMK Go Global, program direktif dari Bapak Presiden, turunan dari jadi kementerian kami, KP2 MI, menyebar ke seluruh BP3 kami di Sumatera. BP3 MI Sumatera Barat juga akan mengikuti program tersebut. SMK Go Global, pelatihan lulusan-lulusan SMK kita latih, kemudian akan kita tempatkan di luar negeri untuk bekerja di negara-negara penempatan yang resmi.
8: Jupriyadi menjelaskan, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi calon peserta adalah memperoleh surat izin dari orang tua. Selain itu, peserta juga harus menyatakan kesiapan dan minat untuk ditempatkan bekerja di negara tujuan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional. Jupriyadi menambahkan, persyaratan tersebut bertujuan memastikan peserta benar-benar serius mengikuti seluruh proses pelatihan hingga penempatan kerja. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu meningkatkan peluang kerja lulusan SMK sekaligus mengurangi angka pengangguran. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI mencanangkan rencana besar menyatukan kembali ajang pencarian bakat legendaris bintang radio dan televisi BRTV pada tahun 2026. Dan pendengar, momentum tersebut menjadi fondasi utama dalam membangkitkan kembali kejayaan ajang pencarian bakat tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Hans.
10: Tahun ini kita berencana untuk menyatukan kembali bintang radio dan televisi Republik Indonesia.
11: Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPPR RI, Yonas Markus Tulureu menyatakan, kesiapan lembaganya menggabungkan kembali ajang pencarian bakat legendaris bintang radio dan televisi BRTV Republik Indonesia pada tahun ini. Hal dimaksud diutarakan jebolan bintang radio bergenre keroncong tahun 50-an ini saat malam pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Alumni IKABR TV Sumatera Barat di Auditorium RRI Padang tadi malam. Ia menyebut pembahasan mengenai penyatuan nomenklatur BRTV ini sejatinya telah digodok sejak tahun 2023. Saat ini naskah akademik terkait penggabungan program tersebut telah resmi diterima oleh jajaran direksi bintang televisi yang dikomandai oleh TVRI.
12: Ya, kita berharap setelah kembali dari sini, kita sudah bisa menemukan formula yang tepat untuk penyelenggaraan kembali bintang radio dan televisi Republik Indonesia. Ini berita gembira, sehingga mimpi besar yang dimulai dari Padang, ini akan merambat bagaikan ubi jalar untuk sampai ke seluruh Indonesia. Karena sesungguhnya RRI bukan saja menjadi simbol Radio Republik Indonesia, tapi dia menjadi rumah rakyat Indonesia.
11: Direktur LPU LPPR RI Yonas Markus menambahkan, berdiri sejak 11 September 1951, Bintang Radio merupakan pionir ajang pencarian bakat tertua di Indonesia yang telah melahirkan nama-nama besar di belantika musik nasional seperti almarhumah Titiek Puspa hingga Bro Ri Marantika. Melalui penyatuan kembali format radio dan televisi, LPPR RI optimis dapat mengulang masa kejayaan sekaligus memberikan panggung yang lebih luas dan modern bagi talenta-talenta emas dari seluruh pelosok Nusantara. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar, film animasi Putih dan Batu Batikam karya anak bangsa asal Sumatera Barat produksi Devata Studio resmi tayang perdana di Youth Center Padang pagi tadi. Penayangan perdana tersebut menjadi tonggak baru bagi perkembangan industri animasi lokal yang mengangkat kekayaan budaya Minang. Berikut laporan Febian Syafitra.
13: Film berdurasi 15 menit tersebut disutradarai Radef Muhammad Aziz dan produser Natasha Khairunisa. Meski menggunakan nama yang merujuk pada legenda Minangkabau, cerita dalam film merupakan fiksi yang bertujuan memperkenalkan situs budaya Batu Batikam kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Sutradara film Radef Muhammad Aziz mengatakan, karya tersebut menjadi pencapaian penting bagi Devata Studio, setelah sebelumnya memproduksi sejumlah animasi secara mandiri. Dukungan dari Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 3 Sumatera Barat memungkinkan tim meningkatkan kualitas produksi.
14: Kami berharap animasi ini bisa menjadi batu loncatan untuk baik untuk internal Devata Studio ataupun untuk kegiatan-kegiatan animasi yang lainnya. Karena kita yakin di Sumatera Barat, di Padang itu banyak talenta-talenta yang bagus.
13: Menurutnya, sebagian besar pengerjaan film dilakukan oleh talenta lokal Sumatera Barat yang berkolaborasi secara daring dengan animator dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Bogor, Jakarta, Bandung hingga Bali. Model kerja tersebut menunjukkan kolaborasi lintas daerah mampu menghasilkan karya berkualitas. Sementara itu, produser film Natasha Khairunisa mengatakan, Putih dan Batu Batikam lahir dari keyakinan, cerita dan nilai budaya Indonesia layak diperkenalkan kepada generasi muda. Menurutnya, animasi menjadi media yang dekat dengan generasi muda untuk memperkenalkan cerita dan nilai budaya tersebut.
15: Film ini berangkatan dari sebuah keyakinan sederhana bahwa cerita dan nilai budaya yang kita miliki layak diperkenalkan melalui media yang dekat dengan generasi masa kini, yaitu salah satunya melalui animasi. Putih dan Batu Batikam juga merupakan sebuah langkah penting dalam perjalanan menghadirkan karya intelektual original yang berakar pada budaya Indonesia.
13: Ia mengakui sistem produksi secara jarak jauh menghadirkan tantangan tersendiri. Namun menurutnya kolaborasi tersebut membuktikan semangat berkarya mampu menyatukan individu dari berbagai daerah untuk menghasilkan karya yang mengangkat identitas budaya bangsa. Penayangan perdana Putih dan Batu Batikam mendapat sambutan antusias dari ratusan penonton yang memadati Youth Center Padang. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Darmasraya bersama dengan KONI, juga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBFSI Darmasraya, akan melaksanakan seleksi terbuka atlet pada Minggu 26 Juli 2026. Seleksi terbuka dimaksud bertujuan menjaring para atlet menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat. Berikut laporan Bobby.

0: dilaksanakan di lapangan Citra Dharma Blok A Piruko, sedangkan seleksi atlet putri digelar di lapangan Regal Seberang Piruko, Kota Baru. Pemisahan lokasi antara putra dan putri dilakukan agar proses seleksi dapat berjalan lebih efektif dan maksimal.
1: Ini sepakat kami untuk melakukan seleksi itu hari Minggu besok. Putra lapangannya di Stiung dan untuk putri di Kota Baru. Kalau untuk usia kelahiran 2003. Selalu juga seleksi terbuka, banyak yang tidak tahu. Jadinya ya kami bikin pamflet seperti daerah-daerah Damas saya kan banyak ujung dari ujung perbatasan di Sungai Rumbe sampai ke arah Timpe sana, jauh-jauh anak-anak tuh. Jadi banyak yang enggak tahu karena banyak anak tuh yang tidak bergabung di klub Bang gitu. Kalau mereka bergabung di, mungkin mereka pasti tahu informasi dari pengurus klub.
0: Edi menyampaikan peserta yang mengikuti seleksi merupakan atlet dengan batas usia maksimal kelahiran tahun 2003. Persyaratan usia tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk kebutuhan pembinaan dan persiapan menghadapi kejuaraan. Edi menambahkan, seleksi terbuka yang dilaksanakan ini pada dasarnya diprioritaskan bagi atlet yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya. Namun atlet dari luar daerah tetap diperbolehkan mengikuti seleksi apabila memperoleh surat rekomendasi dari pengurus cabang bola voli daerah asal sesuai ketentuan yang berlaku. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Federasi Aerosport Indonesia, FASI Sumatera Barat terus mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Gantole yang akan berlangsung di Wonogiri, Jawa Tengah pada tanggal 25 hingga 30 September 2026. Sebanyak 6 atlet pilot disiapkan untuk tampil pada nomor lintas alam melalui program latihan rutin yang dipusatkan di Lapangan Udara Lanut Sutan Syahrir Padang.
3: Di Kejurnas ini target saat ini adalah medali emas.
4: Sebanyak 6 atlet yang dipersiapkan tampil pada Kejurnas Wonogiri, yaitu Rijalul Fatani, NSR Relatif, Kaidir Anas, Rafika Effendi, Geri Octaviano Putra, serta satu atlet lainnya yang tergabung dalam skuad Sumbar. Seluruh atlet menjalani latihan intensif guna meningkatkan kemampuan teknik, strategi penerbangan, serta kesiapan fisik dan mental menjelang persaingan di tingkat nasional. Instruktur pelatih Gantole Sumbar, Rijalul Fatani kepada RRI mengatakan, keikutsertaan tim pada Kejurnas Wonogiri menjadi momentum penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet setelah menjalani latihan secara berkelanjutan. Menurutnya, hasil dari kejuaraan tersebut akan menjadi tolak ukur pembinaan Gantole di Sumatera Barat. Rijalul menambahkan tim Sumbar menargetkan mampu membawa pulang medali emas pada Kejurnas tahun ini. Target tersebut dinilai realistis setelah pada penyelenggaraan tahun lalu, Sumatera Barat berhasil meraih satu medali perak pada nomor spor.
3: Ini adalah Kejurnas nomor terbang lintas alam kategori 2. Target Gantole sebelumnya kita dapat medali perak di Kejurnas ini. Target saat ini adalah medali emas pada nomor spor.
4: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana dan peralatan latihan yang belum memadai, sehingga menjadi tantangan dalam proses pembinaan atlet. Sementara itu, atlet andalan Sumbar, Nasir Relatif, mengaku tetap optimis menghadapi Kejurnas meski harus berlatih dengan keterbatasan fasilitas. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para atlet untuk memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Sumatera Barat di tingkat nasional.
5: Untuk hasil perorangannya, kami jadikan ini sebagai bahan evaluasi ke depan supaya lebih giat lagi berlatih, supaya ada perbaikan lagi di mungkin di sarana-prasarana yang kita punya saat ini gitu.
4: Kejurnas Gantole Wonogiri menjadi agenda penting bagi tim Sumbar, bukan hanya untuk mengejar prestasi nasional, tetapi juga sebagai ajang mengasah kemampuan atlet dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat. Hasil yang diraih pada kejuaraan tersebut diharapkan menjadi modal berharga bagi FASI Sumbar dalam mempersiapkan atlet menuju Prapon 2027 sekaligus meningkatkan prestasi olahraga Dirgantara di ranah Minang. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Sejumlah penyeberangan menuju Kepulauan Mentawai dibatalkan akibat cuaca buruk dalam 2 hari terakhir. Film animasi Putih dan Batu Batikam karya anak bangsa asal Sumatera Barat produksi Devata Studio

Mita yang perdana di Youth Center Padang pagi tadi. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa temani Anda pendengar dalam program Opsi kali ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kita coba sapa penelpon kita dulu, pendengar di 812878 ya. Setelah ini kita ke telepon WA. Halo, selamat siang Opsi.
1: Halo, selamat siang satu spasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
0: Tito. Selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi ya, di Rimbu ya. Datar.
1: Betul.
0: Apa kabar dulu nih Hanafi?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat Bang Tito.
0: Alhamdulillah sehat
1: Bang
0: ya.
1: Bang Tito gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga Hanafi.
1: Ya.
0: Gimana Hanafi, sudah makan siang belum?
1: Sudah tadi makan siang ya.
0: Pakai apa tuh?
1: Pakai ikan lele bakar.
0: Ikan lele bakar. Terus apa lagi?
1: Pakai sayur, pakai cabai hijau.
0: Itu
1: ya,
0: aja.
1: Sayur buncis.
0: Sayur buncis, oke. Okay. Jadi Hanafi siang ini udah makan ya, sudah kenyang lah ya siang ini.
1: Sudah
0: ya.
1: Kenyang.
0: Oke, okay, alhamdulillah kalau begitu ya. Hanafi, gimana ya. Tadi setengah hari ini? Kemana aja? Atau tadi di rumah aja?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja ya?
1: Ya.
0: Oke deh kalau begitu. Semoga weekend-nya menyenangkan ya Hanafi ya.
1: Ya.
0: Ini kan masih hari Sabtu ya. Besok ya. Masuk di hari Minggu gitu. Ada rencana kemana besok Hanafi? Atau standby di rumah?
1: Nasi di rumah malam minggu sampai sampai belum tentu maksudnya.
0: Gitu. Oke deh, ya udah. Hanafi pengen diputerin lagu apa nih Hanafi? Kita
1: dibacain.
0: Ya, kita sebutin dulu ya, nanti Hanafi boleh langsung deh kalau misalnya udah ada yang sesuai lagunya, boleh langsung dipilih ya. Yang pertama ada Astrid Kosong, Anda, tentang seseorang Adera lebih indah, ada Drive katakanlah, Seventeen kemarin, Rini Idol, Aku Tetap Milikmu, ada Ben, Masih Adakah Cinta, Nano, Sebatas Mimpi, ada Elo, Hadapi Dengan Senyuman, Salon Seven, Panggung Sandiwara, Dikta, Cinta Sudah Terlambat, Elemen Rahasia Hati, Padi Harmoni, Potret Bunda, Vidi Aldiano Lupakan Mantan, ada 5 Minutes, Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh, Flanela Sah, Gigi Jomblo, Gita Gutawa, Tak Perlu Keliling Dunia. Gak ada yang pengen dipilih?
1: Gita Gutawa, Tak Perlu Keliling Dunia.
0: Yang terakhir banget ya, Gita Gutawa, Tak Perlu Keliling Dunia, karena hanya dengan mendengarkan RRI saja juga sudah bisa mendapatkan informasi secara maksimal gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Ya udah Hanafi, pengen salam-salam buat siapa nih?
1: Salam pertama silakan. Buat Bang Tito, semoga selalu lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air putihnya ya Bang Tito, ingat selalu. Terus ini lagu ya bookingan nanti kemarin udah di ini bukan bookingan hari Kamis ada
0: dimasukkan Bang. Udah ya, sih kayaknya sih udah ya.
1: Siap.
0: Bisa di request nanti tuh.
1: Ya siap di request itu aja. Salam buat Niken di Niken di Tabing.
0: Iya.
1: Bu Nancy di Veteran, buat Angke Gazi, buat Kak Rahma, buat Kak Meli, kemudian buat Bu Irza Hanum, buat Bang Hendra, buat Bang Teddy, buat Bang Adi Ristira, buat Maite, buat semuanya aja buat Bang Pino, buat semua pendengar saja itu aja.
0: Okay.
1: Buat itu aja Bang Tito.
0: Yeah.
1: Terima kasih Bang Tito.
0: Sudah
1: masukin lagu untuk siap di request nanti malam itu aja.
0: Okay.
1: Bang Tito, selamat siang Bang
0: selamat
1: Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Hanafi. Selamat siang untuk Hanafi. Berikutnya, pendengar, ada Bang Hendra di telepon WA kita nih.
2: Halo. Ada Bang Hendra di Asta di Sayang. Bang Pito.
0: Bang Hendra di Sungayang. Betul.
2: Apa ya? Kabar, Pito?
0: Alhamdulillah baik sehat nih Bang Hendra. Suaranya nih agak hilang timbul nih.
2: Tapi suara Mas Tito di sini enggak lancar.
0: Iya, sekarang udah oke kok. Tadi agak hilang timbul. Sekarang udah lumayan.
2: Iya, mungkin karena faktor angin, cuaca.
0: Iya.
2: Soalnya di sini anginnya lagi sepoi-sepoi.
0: Widih, enak banget itu angin sepoi-sepoi itu.
2: Terus gue juga salah fokus nih sama bajunya Mas Tito nih.
0: Kenapa? Ping.
2: Ping.
0: Emang gak boleh betul ping ya sekali-sekali.
2: Aku kirain tadi pelangi itu Mas Tito
0: ya.
2: Tadi aku kirain itu pelangi, gak tau aja Mas Tito pas di acara Maxi.
0: aduh ya kan perkara baju, ya elah Bang Hendra, nggak apa-apa dong.
2: Iya tumben gitu pakai baju pink, biasanya pakai hitam, biru, putih.
0: Iya memang hari Sabtu ya, hari Sabtu bisa.
2: Weekend kayaknya.
0: Ah kenapa Bang Hendra nih suaranya agak hilang timbul tadi, gimana?
2: Nih gara-gara mau weekend kayaknya nih pakai baju pink.
0: Oh gitu, bisa jadi. Karena memang kalau Sabtu dan Minggu itu kita bebas rapi gitu.
2: Iya.
0: Nah di hari Senin sampai Jumat memang seragam lah.
2: Iya, yang tulisannya LPRI, Lembaga Penyiaran Publik RRI.
0: Iya. Berarti tadi Bang Hendra cek YouTube ya? Cek YouTube.
2: Iya, tadi kita
0: ya?
2: Nonton Maxi tadi.
0: Nonton Maxi, waduh mantep banget. Kalau
2: iya, nonton. Jam 12 sampai jam 1, habis
0: iya,
2: itu
0: betul.
2: Berita.
0: Habis itu berita.
2: Berita Pedang Prabu.
0: Berita daerah aja. Pedang Prabu mah nanti itu jam 4 sore.
2: Iya.
0: Seru loh
2: berjaringan.
0: Tadi. Iya seru loh pembahasannya tadi.
2: Tadi bintang tamunya juga bagus sih.
0: Seputar.
2: Sekali dong undang artis-artis ibu kota dong di Maxi.
0: Artis ibu kota. Artis ibu kota kan udah sering kita siarkan di hari Rabu malam biasanya. Ya kan?
2: Iya kayak iya siapa kek gitu.
0: Iya kan udah sering kita
2: Chris siarkan. Dayanti kek. Is Dahlia kayak gitu.
0: Chris Dayanti tuh lagi sibuk dia sekarang jadi atlet.
2: Oh iya. Atlet itu ya apa sih namanya tuh?
0: Wushu.
2: Aduh.
0: Atlet wushu.
2: Wushu.
0: Iya.
2: Wushu. Ada demo lagi wushu.
0: Oh. Itu beda ya itu di sana tuh di Sumatera Utara tuh kalau itu.
2: Iya. Wushu. Bukan rusuh
0: ya bisa juga.
2: Iya.
0: Tapi Bang
2: kalau di Jawa itu
0: gimana kalau di Jawa gimana?
2: Kalau di Jawa itu roso.
0: Buat. Iya. Kalau di Jakarta itu bisa jadi penyanyi itu Rosa.
2: Ya Rosa. Tapi kalau di Cilacap itu Rosa itu kuat. Jadi di Cilacap itu bahasanya beda sama bahasa Jawa yang kromo-kromo itu. Dia kebanyakan pakai A. Kalau Jawa halusnya dia pakai Roso, di Cilacap tuh Rosa.
0: Rosa
2: artinya
0: ya?
2: Sama, kuat-kuat.
0: Oke. Waduh luar biasa nih Bang Hendra. Ya udah Kalau begitu Bang Hendra ingin diputarkan lagu apa nih?
2: Gue mau request lagu dari Tentang Seseorang by Anda.
0: Wih dih, mantep ini nih lagu nih. Asik nih kalau jam-jam segini ya, siang-siang gini emang paling enak denger lagunya Anda itu.
2: Melo-melo.
0: Melo-melo sendu syahdu.
2: Iya. Gitu ya. Tadi sih pengen request lagu dari Sela on Seven tuh, Panggung Sandiwara. Takutnya bukan Panggung Sandiwaranya Ahmad Albar gitu
0: oh,
2: loh.
0: Oh bukan, memang beda. Bukan yang bersandiwara gitu, beda. Mengapa kita
2: dunia ini panggung sandiwara? Hendra pengennya yang kayak gitu.
0: Oh pengennya kayak gitu ya.
2: Nanti kalau si request dari Sela on Seven nanti bukan yang kayak gitu.
0: Oh.
2: Nanti diriku kecewa.
0: Ya udah yang jelas-jelas aja nih Anda ya tentang seseorang enak nih.
2: Iya, ya udahlah kata saya tadi udah opsinya udah ke Anda aja lah tentang seseorang.
0: Boleh, boleh. Ada salam-salam, silakan Bang Hendra.
2: Salam untuk yang baru saja turun tuh.
0: Tapi sebentar
2: dari Papa.
0: Salon Seven-nya Panggung Sandiwara kayaknya memang dari Yanantono nih. Tribut Yanantono kayaknya deh. Memang Panggung Sandiwara.
2: Iya, yang dia bareng Yanantono terus sama Ahmad Albar itu yang lagu jadul itu. Bener apa kagak gitu loh Mas Tito.
0: Nih yang ini nih.
2: Coba di-play dikit deh, bisa enggak?
0: Nih. Tuh. Oh iya, mengapa kita? Cuma
2: mengapa kita?
0: Cuma aransemen
2: si Tito bersandiwara.
0: Cuma aransemennya ini ya, aransemen khas Salon Seven gitu. Gimana dong? Gimana dong?
2: Dia lagunya agak ngebeat. Ya udahlah, nanti buat yang lain aja lah. Panggung Sandiwara ya, kasih ke Ibu ini aja nanti, Ibu Irza Hanum, mungkin dia suka lagu Panggung Sandiwara.
0: Harusnya sih suka ya. Boleh. Ya udah kita Anda aja deh tentang seseorang ya. Boleh dilanjutkan kembali salam-salamnya, silakan.
2: Untuk Hanapi, untuk Ayu di Malteng. Terus untuk Kak Mary, Kak Rahma yang stay di Batu Sangkar. Terus buat ibu-ibu lah, pokoknya ibu-ibu rempong lah, Ibu Iza Anum, Ibu Anwar, kan ibu-ibu rempong tuh. Terus buat Lila, salam juga buat yang akan masuk, yang gak sempat masuk. Terus pokoknya buat keluarga lah, spesialnya gak pakai telur tuh di sana, yang jauh di mata, dekat di hati, di Majenang Cilacap. Buat Bang Tito yang lagi baju pink. Selamat bertugas.
0: Terima kasih lagunya. Di spill terus-terusan.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Kalau kita sih sering, kalau lagi nonton RRI Net itu acara apa sih ya, Maxi.
0: Iya. Betul-betul.
2: Terus pantau. Yang jam 8 tuh Padang Menyapa itu kan.
0: Iya, Padang Menyapa bisa pantau kita dari sana,
2: tadi kan,
0: dari RRI Digital.
2: Tadi Rita Sugiarto yang penyiarnya kan. Betul. Di pagi-pagi tadi. Iya,
0: Rita Sugiarto tuh. Penyanyi dangdut. Penyiar kita
2: penyanyi sebelum, dangdut
0: penyanyi
2: itu.
0: Penyanyi dangdut, Rita Sugiarto. Bagus tuh suaranya tuh.
2: Iya, dari jam 5 sampai jam 10 tadi yang siaran Kak Rita Sugiarto.
0: Iya, ngedangdut tuh tadi dari jam 5 pagi.
2: Aku tadi jam 5 udah mulai nyetel RRI loh, Mas Tito.
0: Wih, luar biasa nih.
2: Habis sholat subuh di 93,5.
0: Mantap kan ini pemancar kita di sana kan?
2: Cuman usul dari saya, kadang-kadang hilang timbul gitu loh, satu detik.
0: Ya. Oh, satu terus, detik. Oke. Okay.
2: Iya, tapi kalau soal suara sih moncreng lah.
0: Moncreng ya.
2: Bersaing dengan suara radio swasta yang ada di sini.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih ya Bang Hendra ya, sudah ikut bergabung nih Bang Hendra.
2: Iya.
0: Okay.
2: Oh nanti kalau ada yang nelpon dari ini, bagaimana suara pemancar di Dharmasraya di Solo? Jangan lupa ditanya juga Mas Tito.
0: Oke, baik.
2: Soalnya di Sungaiang, di Batu Sangkar, suaranya moncreng.
0: Oke.
2: 93,5. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Bang Hendra di Batu Sangkar. Satu penelpon lagi ya untuk bagian pertama siang ini. Halo, selamat siang.
3: Iya. Selamat siang 100% Indonesia, Tito.
0: Selamat siang 100% Indonesia. Ini dengan Kak Rahma.
3: Betul. Salam sehat. Salam selalu buat sehat. Keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Kak Rahma di Batu Sangkar nih, tetangganya Bang Hendra nih.
3: Ah, betul. Sungai Tarap dan Sungai Yang.
0: Sungai Tarap dan Sungai Yang. Ya, deket-deket lah ya jaraknya.
3: Setara berapa nih? Ada
0: jaraknya berapa jauh tuh ke arah Mas? Kilo, 2 kilo? Lebih?
3: 10 kilo.
0: 10 kilo ya, kurang lebih ya.
3: Nah, masalahnya okay. Ke Batu Sangkar dari Sungai Tarap 5 kilo.
0: Gitu. Iya. 10 kilo kurang lebih lah ya, ke arah Mas.
3: Iya. Pulang ya.
0: Oke, gimana kondisi cuaca di sana? Sama angin sepoi-sepoi Kak Rahma atau bagaimana?
3: Dari pagi tadi cerah nih, baru belum setengah jam udah hujan nih.
0: Oh, hujan di tempatnya Kak Rahma ya, udah hujan ya?
3: Ya baru juga hujan
0: nih. Oh, baru hujan. Oke, nanti tempatnya Bang Hendra mungkin menyusul ya.
3: Iya, menyusul dan menurun ke bawah kan.
0: Betul. Kak Rahma,
3: cuaca di Padang?
0: Cuaca di Padang panas banget nih, panas terik. Wah.
3: Di sini memang panas tadi. Pakaian yang dijemur udah pada kering. Untung aja udah keringan.
0: Iya. Cocok lah ya. Pakaian udah kering, bisa diangkat baru hujan gitu.
3: Ya, nggak apa-apa deh. Kan ada balance-nya, keseimbangan cuaca gitu.
0: Iya. Kalau di Kota Padang nih sejauh ini sih masih terpantau panas ya, kita tidak tahu nanti jelang sore, jelang maghrib ya, malam hari kayak gimana. Cuma sekarang sih kayak panas ya. Kalau kita lihat dari luar sih cukup terik ya cuaca di Kota Padang.
3: Ya kalau Padang wajar aja lah kan, terkenal panasnya kan kalau Padang.
0: Iya betul. Kalau Batu Sangkar, Padang Panjang, Bukit Tinggi. Ya. Terkenal dengan kesejukannya di sana. Iya. Kak Rahma pengen diputerin lagu apa nih, Kak Rahma?
3: Lagu ini aja deh, lagu Bunda Ada di Potret.
0: Boleh, nanti kita putarkan lagunya. Ada salam-salam, Kak Rahma, silahkan.
3: Salam, ini deh buat keluarga besar Kak Rahma deh di Sungai Tarap Batu Sangkar. Selalu dalam Bunda Tala. Di perantauan Rama Sister, Yara Yami, dan Mega Spesial buat Kencana Kita Bisa Selalu dalam Dino Walus Meratala. Buat Endra yang bergabung tadi, salam selalu serta keluarga. Buat Tanjudin di Minahasa, salam selalu serta ayah dan kakak tercinta. Buat Ibu Irza Hanum, sehat selalu serta keluarga. Cudivo, buat Hanafi. Buat Ika di Batipu. Buat Bang Kris, salam serta juga buat Dinda, buat Bang Ayi, buat Diana, buat Bang Deddy, salam sehat juga. Buat Ayu Manisit, Ayu Sabah, salam sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Pak Agus, buat Ibu Nur, salam sehat juga. Buat Ibu Ayu, salam sehat juga. Buat Ibu Anwar, salam sehat juga. Pokoknya semua yang lagi monitor di siang menjelang sore selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih banyak, Tito.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkat ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Selamat siang untuk Kak Rahma ya. Di chat WA kita berkat ada Kak Putri ingin diputarkan lagu Seventeen Bang Tito yang judulnya Kemarin. Nanti kita coba putarkan lagunya ya. Salam untuk semuanya saja yang mendengarkan dan yang sudah ikut bergabung. Pendengar kita ke Gita Gutawa dulu untuk Anda dengan Tak Perlu Keliling Dunia. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Res, gempa, Res.
1: Hah? Iya. Iya nih. Aduh.
0: Gempa. Aduh, gempa-gempa terus deh.
1: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus?

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi prabencana, kemudian mitigasi saat bencana terjadi atau istilah lainnya adalah tanggap darurat, dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari Megatrust Mentawai segmen Siberut, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi prabencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan, karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code atau tidak memenuhi standar bangunan ramah gempa. Nah, kemudian juga ketika gempa terjadi, ya, apalagi gempa besar, ya, itu tidak boleh panik. Nah, jangan panik ketika gempa itu terjadi, karena panik dapat menghilangkan lebih dari 50% kemampuan seseorang untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian jika diinformasikan ketika gempa terjadi, diinformasikan terjadi tsunami, maka kita harus segera melakukan evakuasi dengan cara evakuasi horizontal dan evakuasi vertikal. Evakuasi horizontal adalah evakuasi menjauhi pantai, ya, mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya, kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, nah, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi. Temani Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kami masih terima telepon di 812878. Halo, selamat siang Opsi.
1: Selamat siang Opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Uncle Gazi. Di mana nih posisinya nih Uncle nih?
1: Jalan pulang dari Bukit Tinggi nih Bang.
0: Mau ke Batu Sangkar ya?
1: Iya.
0: Gimana hujan? Hujan, Bang. Di perjalanan hujan ya?
1: Hujan nih Bang. Udah nyampe di ini. Lewat dari Padang Panjang mau menuju ke Batu Sangkar Bang.
0: Hujannya itu langitnya gelap banget atau gimana sih?
1: Enggak Bang.
0: Enggak ya?
1: Ini masih terang, tapi hujan turun nih Bang.
0: Tapi hujan turun ya.
1: Tadi dari pagi cerah nih Bang.
0: Iya. Ini juga di Kota Padang kan tadi beberapa saat yang lalu ya, 10 iya. menit atau 15 menit yang lalu kan panasnya luar biasa ya. Sekarang tuh udah mulai adem.
1: Terus?
0: Kayaknya udah mau ada tanda-tanda hujan juga kayaknya di Kota Padang.
1: Ya gitu juga nih tadi Bang.
0: Sangat tidak bisa diprediksi ya cuaca Sumatera Barat ya.
1: Iya.
0: Sejuk lah, tapi ya ini angin lagi sepoi-sepoi banget nih di luar nih kayaknya nih ya.
1: Kayaknya iya nih Bang.
0: Di Kota Padang ya. Dan dibilang cerah juga enggak, mendung juga enggak yang terlalu gitu.
1: Iya benar, begitu lah keadaannya Bang. Adem.
0: Iya.
1: Cerah berawan lah namanya nih Bang ya. Tapi kalau di sini udah turun hujan, kalau di Padang kan belum
0: turun
1: lagi
0: hujan ya. Mungkin beberapa saat lagi kali ya di Kota Padang diturun hujan nih Angkel. Tapi perjalanan dari Bukit Tinggi ke ini kan mau ke Batu Sangkar ya Angkel ya?
1: Iya. Tadi
0: macet
1: kalau
0: gak? Macet nggak?
1: Tadi di Kota Baru atau di Padang Luar lepas keluar dari Bukit Tinggi. Macet deh Bang.
0: Ya kayak di situ memang ini ya, memang spot macet ya kayak di situ ya.
1: Iya, di situ ya mungkin kena
0: pasar ya. Terus juga
1: pasar juga simpang, terus di simpang 4. Apalagi orang yang mau arah ke Malala kan Bang.
0: Mau ke arah Malala.
1: Iya,
0: atau
1: Malala.
0: Ya mau ke Kota Padang, kayak ke Payakumbu gitu. Iya sih daerah situ tuh memang langganan ya kayaknya. Tapi setelah itu, setelah lepas dari itu, aman?
1: Aman, lewat dari Kota Baru udah aman ya Bang.
0: Oke. Baik. Siap lah kalau begitu.
1: Apa kata pakai baju pink Bang Tito sekarang? Ya kalau Sabtu Minggu kami bebas ya Bang Tito ya.
0: Kata Bang Hendra tadi, Bang Hendra tuh dia mantau YouTube tadi karena kan kita

0: ada
1: Maksi,
0: program
1: Pak.
0: dialog ya, ada Maksi juga, terus juga tadi ada program Ruang Disabilitas gitu.
1: Yang jam 10 tadi ya, Bang.
0: Yang jam 10. Jadi Bang Hendra pantau dia. Waduh, Bang Tito pakai bajunya
1: Saya
0: pink
1: saya
0: gitu
1: saya
0: katanya.
1: ya saya mikirnya Bang Tito ikut sama Pak Keftanya ke Bukit Tinggi tadi kan. Saya dengar rupa nggak ada Bang Tito ke Bukit Tinggi kan.
0: Hei, siaran. Gimana, Cak? Iya, soalnya lagi
1: Pak
0: ada
1: Keftan dampingi orang yang dari pusat ya, Bang ya.
0: Iya, soalnya lagi ada Direktur Layanan Publik, Direktur LPU gitu. Jadi
1: LPU.
0: Kemarin terakhir di Padang ada acara di sini, ya mungkin geser sekarang ke Bukit Tinggi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tadi Bukit Tinggi ya kan, orang-orang itu acara. Ada Kepta Kota Padang juga, RRI Padang juga kan. Saya mikir Bang Tito datang juga, rupanya Bang Tito yang di...
0: Kita sih sebenarnya kalau penyiar sih agak sulit ya yang ikut-ikut begituan.
1: Saya mikir ada yang nemanin, ada teman-teman kita dari Padang.
0: Ada teman-teman dari Padang, ada. Cuma bukan penyiar,
1: bukan
0: sih. Penyiar memang agak susah sih sebenarnya kalau untuk ikut apa mendampingi Pak Kepsta gitu ya. Agak susah juga karena bertabrakan gitu dengan jadwal siaran kita. Mungkin teman-teman kantor lah yang biasa menemani gitu.
1: Yang dari kantor ya, Bang.
0: Yang jamnya jam kantor gitu.
1: Iya.
0: Bukan yang jam operasional nih kayak sekarang nih kan.
1: Iya.
0: Teman-teman operasional nih kayak reporter ya, terus penyiar, teman-teman teknik juga.
1: Ada acara apa tuh, Bang? Pelatihan ya, Bang?
0: Acara terakhir sih kemarin itu ada pengukuhan.
1: Saya dengar kemarin
0: radio dan televisi gitu, ajang pencarian bakat tertua di Indonesia. Nah, itu rencananya yang mungkin mau dihidupkan kembali gitu. Mau disatukan lah. Kalau sebelumnya kan kita juga punya acara atau program Bintang Radio ya namanya ya. Khusus tuh
1: tapi terpisah kan, Bang.
0: Radio.
1: Sekarang disatukan ya, Bang.
0: Ada rencana ke sana gitu.
1: Oh gitu. Betul, Bang.
0: Sekaligus juga kunjungan sih, kunjungan Direktur LPU juga gitu dari LPU. Kota Padang, karena juga Kota Padang deket ya, satkernya juga sama Bukit Tinggi, ya lanjutlah gitu. Paling kan dari Padang ke Bukit Tinggi 1 jam nyampe, 1 jam setengah lah.
1: 1 jam setengah lah, karena kita udah lewat tol sekarang kan, Bang.
0: 1 jam setengah lah sampai gitu. Kalau itu pun juga kalau kondisi jalanan enggak yang macet ya.
1: Iya. Kayaknya tadi orang-orang tuh dari Panorama tadi pagi ya kayak ada, Bang.
0: Oh iya. Angkal tahu dari mana informasinya?
1: Panorama baru kayak ada, Bang.
0: Angkal informasinya tahu dari mana?
1: Ada tadi di media sosial, Bang.
0: Oh, iya.
1: Ada lihat tadi.
0: Ya pantau medsos ya, Angkal ya.
1: Iya. Iya, ada kan saya pernah lihat Pak Kepsta RRI Padang kan, ada Bapak di situ tadi kan pagi tadi.
0: Oh iya. Ya terpantau ternyata ya.
1: Iya.
0: Siap deh kalau begitu. Uncle udah tahu belum lagu-lagu kita nih?
1: Tahu, Bang. Ada band tadi apa judul, Bang?
0: Ada band Masih Adakah Cinta.
1: Masih Ada Cinta. Itu aja, Bang. Ada band
0: ya. Nanti kita puterin lagunya. Angkel ada salam-salam, Angkel boleh silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama buatnya Ibu sama ya, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Kayaknya arah ke Batu Sangkar juga hujan hari ini ya, ada, Bang.
0: Iya.
1: Masih kan nih. Salam buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya,
0: murah rezeki
1: dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Bang Tito.
0: Iya.
1: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Murni, salam buatnya Oma Nur di Simpang Gia. Salam juga buatnya ini, Oma Nur, buatnya Pak Ilham, buatnya Ibu Cica di Terandam. Salam juga buatnya ini, Bang Budi Caniago, buatnya Pak Anton, Pak Staff. Salam juga buatnya Bang Hanafi, Citron Ciripo. Salam buatnya Kadiana Kaulan, Kak Ika. Salam buatnya Bang Ali. Salam buatnya Bang Siti Tamame, Kak Ayu di Maluku Tengah. Buatnya Bang Aye. Salam juga buatnya Bang Benijo. Buatnya kan Natasha Lila juga nggak lupa. Buatnya Bang Firman Syah. Pokoknya semua kompak jelas buat semuanya. tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Bang Tito. Makasih Bang Tito. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Uncle Gazi di Batu Sangkar ya. Lagi di jalan sih sekarang. Mau pulang ke Batu Sangkar. Selamat siang kalau begitu untuk Uncle Gazi. Untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja line telepon 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, pendengar, kita coba lihat WA yang masuk ya. Nah ini dia nih, ada Bang Firman. Selamat siang Bang Firman, di Kota Padang ingin diputarkan lagu dari Elemen dengan judul Rahasia Hati. Salam untuk semuanya saja, untuk yang sudah ikut bergabung juga terima kasih. Oke. Baik pendengar, sepertinya kita ke ada band dulu ya, ke lagunya Uncle dulu nih. Nanti kalau masih ada yang pengen gabung, kita masih bisa terima telepon ya. Ini dia, tetap bersama kami RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tamahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terima telepon Anda, silakan saja di 812878. WhatsApp GSM di 0811666975. Ya, kebersamaan kita pendengar kurang lebih hanya sekitar 10 menit lagi ya. Jadi silakan saja pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, di telepon di 812878, di WhatsApp kami di 0811666975. Nah, kita coba lihat WA kalau begitu ya. Di siang jelang sore hari ini di 0823871 sekian sekian sekian. Selamat siang, opsi dari Nila ingin diputarkan lagu dari Nano, Sebatas Mimpi. Salam untuk semuanya saja yang sudah ikut bergabung, juga yang mendengarkan saja. Nah, berikutnya ini dari 087844 32 sekian sekian sekian. Assalamualaikum, opsi obrolan pilihan lagu siang ini dari Ila di Andalas, request lagu Drive dengan judul Katakanlah. Salam untuk semuanya, terima kasih, waalaikumsalam. Oke, baik. Ini ada yang ikut bergabung, satu yang terakhir ya sepertinya di kesempatan opsi kali ini, dari 087831 42 sekian sekian sekian. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tito. Siang dong. Ini aku dengan Budi yang ikut bergabung kali ini, ingin diputarkan lagu Adera dengan judul Lebih Indah. Kalau tidak salah tadi ada di list, mohon diputarkan ya Bang. Salam kompak buat semuanya saja, terima kasih, selamat sore. Ya udah, nanti kita puterin ya, khusus ini untuk pendengar-pendengar kita yang ikut gabung di WA, karena sepertinya yang ikut bergabung di telepon sudah tidak ada ya. Jadi kita tutup line telepon pendengar, kita akan maksimalkan ini pendengar-pendengar kita yang ikut gabung di WA kita, karena waktu juga yang terbatas. Sekarang sudah pukul 14:47 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Tito Oktri seperti harus pamit pendengar dari opsi edisi kali ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Ini dia, langsung saja kita ke lagu berikut ini untuk Anda. Pendengar, ada Nano dengan Sebatas Mimpi. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, ada informasi untuk Anda, Pergar, sekaitan seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Provinsi Sumatera Barat, periode 2026-2031. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Pendengar, persyaratan warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, kemudian berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan memiliki visi, misi, serta program kerja. Adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi, pendengar, yang pertama untuk pengumuman seleksi pelaksanaan pendaftaran tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026, seleksi administrasi tanggal 30 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah tanggal 3 dan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan juga penulisan makalah 6 Agustus 2026. Lalu pendengar, untuk seleksi wawancara 8 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi 10 besar tanggal 11 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa hubungi kontak Persem Tim Sekretariat Seleksi, pendengar, Jusnimer di 0852-7476-1141 atau Alfajri di 0822-8422-4943. Itu dia informasinya untuk Anda. Sekaligus saya Tito Oktri pamit undur diri. Untuk opsi kesempatan kali ini, pendengar, Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Satu lagu terakhir untuk Anda, Drive, katakanlah.

Pendengar, sejumlah jadwal penyeberangan menuju Kepulauan Mentawai kembali dibatalkan akibat cuaca buruk yang melanda perairan Mentawai dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut memaksa operator kapal menunda keberangkatan demi keselamatan penumpang. Kepala Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Teluk Bayur Padang Khairul Awaludin mengatakan, keputusan pembatalan diambil berdasarkan pemantauan kondisi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Menurutnya, kini perairan Mentawai mencapai kecepatan sekitar 15 knot dengan tinggi gelombang di atas 2 meter. Dia juga menjelaskan perubahan jadwal tidak hanya terjadi pada kapal cepat Mentawai Fast. Sejumlah kapal penyeberangan milik ASDP yang beroperasi dari Pelabuhan Bungus juga mengalami penyesuaian jadwal akibat kondisi cuaca. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. 1, 2, 1.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Not be right back ya, but I'm coming. Baru dateng, nah bukan kembali ya. Tapi benernya be right back ya, tapi kembali nanti. Sekarang aku kembali lagi untuk menemani Anda ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Pukul 15.06 menit waktu Indonesia Barat ya. Kembali Desa Lida Permata akan menemani Anda semuanya. Kesempatan kali ini di Padang sore ini pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga sehat semuanya ya di hari Sabtu malam minggu. Sudah punya rencana mau ke sana, mau ke sini, mau ke situ ya, atau rencananya ngumpul di rumah barengan sama siapa aja sih, boleh sama keluarga, sama sahabat, sama teman-teman. Wih, seru. Masak-masak, makan-makan, curhat-curhat, itu kayaknya hal yang sudah lama tidak aku lakukan. Ya, secara sudah punya kesibukan masing-masing ya. Oke deh, pendengar ya, hiburan informasi untuk Anda bakal hadir pastinya yang mendengarkan Pro 1 dimanapun, baik di terestrial maupun di digital ya. Selamat sore untuk Anda semuanya. Next, ada yang enak-enak lagi nih untuk kita dengarkan.

0: 뭐?
1: 아, 한신이 후방간 거 하자.
0: 이야,
1: 그나바 바유.
0: 사츳 사츳, 뭐 nyontek lagi ya kamu?
2: Ibu, enggak bu, ini mau minjem pensil bu.
0: Alasan aja nih kamu. Ya udah, ibu ada dua pensil di kantor. Nanti kamu ikut saya aja ke kantor ya, biar ujiannya pakai pensil ibu aja. Makanya.

0: Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Rasa tuh kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Eropa Selatan ya, dan pemerintah Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid. Sementara itu, Prancis meminta bantuan Uni Eropa dan Italia terus berupaya mengendalikan kobaran api di Pulau Sisilia. Melansir dari Euronews yang dikutip dari rri.co.id, Sabtu 25 Juli 2026, kondisi cuaca ekstrim berupa suhu tinggi dan angin kencang mempercepat penyebaran kebakaran. Di Spanyol, kebakaran mengancam pemukiman di sekitar Madrid dan juga provinsi Avila. Otoritas menyatakan kebakaran di Villa del Prado dan San Martin de Valdeiglesias masih di luar kendali. Meski demikian, pendengar, tim darurat berhasil sedikit membatasi penyebaran api dalam beberapa jam terakhir. Ribuan warga telah dievakuasi dari wilayah terdampak, sementara suhu di sejumlah wilayah diperkirakan mencapai 44 derajat Celcius. Di Prancis, pemerintah mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa untuk memperoleh bantuan tambahan. Presiden Emmanuel Macron bilang kalau situasi masih sangat tegang, terutama di wilayah Gironde. Wilayah tersebut telah kehilangan lebih dari 8.700 hektar lahan akibat kebakaran. Uni Eropa sendiri mengirim bantuan ya berupa pesawat pemadam dan helikopter dari Kroasia, Portugal, Republik Ceko, dan Slovakia. Kebakaran di Gironde ini bermula di Saumur pada Selasa 21 Juli kemarin sebelum meluas ke La Pourgue dan Legeac-Ferret. Sekitar 20 ribu warga telah dievakuasi dari wilayah tersebut. Sementara itu, kebakaran lain di Corrèze dan juga Montfort-sur-Argens, Departemen Var, dan ini telah menghanguskan sekitar 2.700 hektar lahan. Kalau di Italia, sekitar 6.000 petugas tanggap darurat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di Pulau Sisilia. Kebakaran paling parah terjadi di Casaboli, Bifona, Alimena, dan San Cataldo, serta Galati Mamertino, kawasan Taman Alam Regional Madoni, dan Syracuse. Sejak awal tahun kebakaran hutan telah menghanguskan 254.388 hektar lahan di seluruh Uni Eropa. Data ini menurut European Forest Fires Information System, dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata jangka panjang.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pasti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, penyanyi Putri Aryani tampil memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional 2026 dan Hari Kebaya Nasional ketiga di Jakarta. Kemarin, Ketua Kowani Nani Hadi Cahyanto bilang kalau penampilan Putri ini menguatkan semangat inklusivitas sekaligus menginspirasi anak-anak Indonesia untuk terus mengembangkan potensinya. Nani mengatakan juga kalau Putri Aryani membuktikan bahwa keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Indonesia mendunia. Menurutnya, penampilan tersebut itu juga bisa membawa pesan penghormatan terhadap martabat, hak, potensi, dan masa depan setiap anak Indonesia. Dan dinilai juga nih kalau seorang Putri Aryani ini adalah representasi anak Indonesia yang berani bermimpi, percaya kepada kemampuan diri dan bekerja keras menghadapi tantangan. Menurutnya setiap anak memiliki talenta serta berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkarya, dan mencapai cita-citanya. Ya, dan kenapa dihadirkan Putri Aryani? Nah, ini juga sejalan dengan semangat Hari Anak Nasional yang untuk membangun ruang yang nyaman, aman, ramah, dan inklusif. Menurutnya, ruang tersebut harus memberikan kesempatan berkembang bagi seluruh anak termasuk penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Penampilan Putri mengenakan kebaya, ini turut memperkuat makna kebaya sebagai identitas, keberanian, kreativitas, dan kebanggaan perempuan Indonesia. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi kunci menjaga keberlanjutan pewarisan budaya bangsa.

0: Terus satu kanal informasi dari Inspirasi Pendengar. Kita cukupkan dulu hiburan ya untuk sore hari ini pukul 15:51 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Merosotakan informasi dan inspirasi, Pregar. Kembali kita cukupkan dulu ya hiburan untuk sore hari ini, karena kita akan bergabung dengan Pro 1 Pekanbaru ya, mengikuti Lintas Berita Korwil 15 Padang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Di situ ada industri, di situ. Nah, ini kan kejadian kayak Raja

Pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBR TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai Perkumpulan Para Penyanyi dan Seniman Alumni Bintang Radio. Inilah berita Kopi Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Kopi Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru, Femia Siovani, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat Badan Layanan Umum Daerah BLUD untuk memperkuat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya kapasitas layanan kesehatan setelah selesainya pembenahan fasilitas di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.E. Haryanto mengatakan berbagai ruang perawatan di RSUD kini telah direnovasi sehingga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Namun peningkatan fasilitas tersebut perlu diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan agar pelayanan dapat berjalan optimal. PLT Gubernur menjelaskan kebutuhan tenaga perawat menjadi salah satu tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Riau akan segera membuka penerimaan tenaga kesehatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit.
2: Kita insya Allah mungkin minggu depan sudah kita membantu nanti media sosial. Kita akan menjadi penerimaan perawat nanti apa namanya untuk apa cek kesehatan.
3: Berarti itu di RSUD Pak?
2: Di RSUD.
4: P3K gitu Pak?
2: Bukan BLUD.
4: Belum. Berapa Pak jumlahnya Pak?
2: Itu kurang 90.
3: 90 orang.
2: 90 orang.
4: Serio berarti Pak ya? Serio berarti itu kita buka.
2: Serio kita buka.
1: Pembukaan rekrutmen tenaga perawat ini mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya Ariesta yang menyambut baik adanya penambahan tenaga perawat di RSUD karena dirinya menilai dapat mempercepat dalam pemberian layanan kepada pasien.
5: Bagus ya ini kebijakannya, jadi SDM-nya jadi lebih banyak, jadi banyak yang bantu di RSUD juga, jadi masyarakat lebih cepat tertangani juga.
1: Ariesta mengharapkan penambahan tenaga kesehatan tersebut mampu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas rumah sakit yang telah dibenahi, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI AU atau Lanut Hang Nadim bersama dengan Pia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 100 paket sembako di kawasan Pantai Camar Nongsa. Berikut laporan reporter RRI Batam, Meta Fajar Walinda.
6: Masih dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadim bersama Pia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar bakti sosial dengan menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga di kawasan Pantai Camar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada Jumat. Penyaluran dilakukan secara langsung agar tepat sasaran dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Komandan Lanut Hang Nadim, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
7: Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita berkumpul di Pantai Camar dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan. Kita dalam rangka Hari Bakti ini bukan hanya momentum sejarah saja, tapi kita juga berbakti untuk masyarakat. Nah, kegiatan bakti sosial ini adalah komitmen kita sesuai dengan apa yang sudah beberapa kali disampaikan bahwa TNI harus bisa berbaur dan menyatu dengan masyarakat dan tentunya juga dengan dukungan rekan-rekan yang lain sehingga kita dapat memberikan nilai-nilai yang berguna melalui kepedulian kita dan kebersamaan kita serta persaudaraan untuk semangat saling membantu.
6: Sementara itu, Lurah Sambau, Raja Zulkarnain mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim karena sudah membantu warga dengan sering melakukan aksi sosial di daerah tersebut.
8: Nama saya Raja Zulkarnain, Lurah Sambau. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim yang mana warga kami sangat antusias sekali atas kegiatan bakti sosial pada hari ini. Yang mana memang tiap tahun juga Lanut Hang Nadim itu mengadakan bakti sosial di Trumatikan. Dan alhamdulillah kami merasa terbantu sekali dengan ada kegiatan seperti ini. Pokoknya sukses selalu untuk Lanut Hang Nadim.
6: Pelaksanaan bakti sosial ini juga mendapat dukungan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Bank Mandiri, serta sejumlah mitra lainnya. Sinergi tersebut mencerminkan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Lanut Hang Nadim berharap kegiatan ini dapat mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBR TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai perkumpulan para penyanyi dan seniman alumni Bintang Radio. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Hans Primananda.
9: Martin Suhendri dipercaya memimpin Ikatan Keluarga Alumni BRTV Sumatera Barat untuk 5 tahun ke depan. Kepengurusan BRTV pertama di Indonesia ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar sesama alumni sekaligus menghidupkan kembali peran Bintang Radio sebagai wadah pembinaan talenta seni dan budaya di ranah Minang. Dalam sambutannya, Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPPRRI, Yonas Markus Tuhulereu mengatakan, alumni Bintang Radio merupakan bagian penting dari perjalanan panjang RRI dalam melahirkan penyanyi dan seniman berbakat di Indonesia. Karena itu IKBR TV diharapkan tidak hanya menjadi organisasi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis RRI dalam melestarikan seni musik, membina generasi muda, serta memperkuat ekosistem industri kreatif daerah.
10: Bahagia dan sukacita saya untuk ada di Padang, apalagi kemudian mengukuhkan organisasi yang namanya Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi Sumatera Barat. Berbicara tentang ajang pencarian bakat, kita harus mengakui bahwa Radio Republik Indonesia adalah pilar utama untuk ajang pencarian bakat yang dimulai sejak tanggal 11 September 1951.
9: Sementara itu, Ketua IKBR TV Sumatera Barat terpilih Martin Suhendri menyatakan komitmennya menjadikan organisasi sebagai rumah bersama bagi seluruh alumni Bintang Radio dan Televisi. Menurutnya, kehadiran BRTV diharapkan menjadi pemantik lahirnya organisasi serupa di seluruh stasiun RRI di Indonesia.
11: Terbentuknya IKBR TV adalah hasil bincang-bincang kita bersama. Kami dibesarkan oleh RRI. Tidak ada seorang bintang radio tanpa lahir di RRI. Memang hanya di RRI, maka kami siap untuk mengabdi dan bersinergi dengan RRI di seluruh Indonesia.
9: Martin Suhendri menambahkan, kolaborasi antar anggota akan menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan berbagai program seni, pelatihan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelantikan turut dihadiri oleh jajaran RRI, para alumni lintas angkatan, seniman, budayawan, serta tamu undangan. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan, sekaligus memperkuat komitmen untuk menjaga eksistensi Bintang Radio sebagai salah satu ikon pencari bakat yang telah melahirkan banyak penyanyi berprestasi dari Sumatera Barat. Hans Permananda melaporkan.
0: Penguatan karakter dinilai menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Reporter RRI Tanjung Pinang, Garda Ramadan melaporkan.
12: Penguatan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak serta didik. Karakter yang baik diyakini menjadi bekal utama bagi siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan dan hubungan sosial di lingkungan sekitarnya. Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang, Nika Widya Putri mengatakan pembentukan karakter harus dimulai dari penanaman nilai-nilai religius, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi lulusan yang diharapkan.
13: Secara keseluruhan ya, nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan ya, yang pertama tadi agamanya, religius, terus jujurnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, bagaimana dia mandiri, kerja keras, kreatif, dan peduli dengan sesama, gotong royong, menghargai orang lain.
12: Nika menambahkan, keterlibatan orang tua menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembentukan karakter anak. Penguatan karakter juga menjadi perhatian utama melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program tersebut membiasakan peserta didik bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal.
13: Kalau dari sekolah, kan kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tuh, kan? Cuman bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua? Di setiap grup kelas itu ada grup paguyuban orang tua. Dan di situ guru wali kelas akan menyampaikan beberapa program dari sekolah atau dari Kemendikbud, biar orang tua bisa mendukung program tersebut.
12: Ia berharap peserta didik tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter dan akhlak yang baik bagi bekal menghadapi masa depan. Menurutnya, keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari nilai, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan kemampuannya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Selengkapnya, laporan reporter RRI Ranai Marjani.
15: SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Kebutuhan tersebut juga ditunjukkan untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua dalam mendampingi perkembangan anak di rumah. Hal itu disampaikan oleh Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipulidarni, saat menghadiri forum konsultasi publik FKP yang digelar oleh RSUD Natuna belum lama ini. Menurutnya, pendampingan psikolog sangat penting karena jumlah siswa dengan autisme terus membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat. Raja Ipulidarni mengatakan, kehadiran psikolog tidak hanya bermanfaat bagi siswa tapi juga bagi orang tua yang masih memerlukan edukasi mengenai pola asuh anak berkebutuhan khusus. Dengan pendampingan yang berkelanjutan diharapkan perkembangan anak dapat lebih optimal.
16: Bukan psikolog yang mau kerjasama dengan kami. Tujuannya untuk apa? Karena kami di SLB perlu psikolog untuk parenting kepada orang tua. Bagaimana melayani anak, bagaimana itu. Data siswa baru di SLB Negeri Natuna, anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus. Termasuk di tahun ini, kita tahun ini terima siswa baru dengan pindahan 1 jadi 9. 9-9-nya autis semua.
15: Menanggapi harapan tersebut, RSUD Natuna menyatakan kesiapan untuk menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau dunia pendidikan. Kesubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna Julian Sah mengatakan pihaknya akan segera menjajaki kerjasama dengan pihak sekolah. Fokus kerjasama itu salah satunya adalah penyediaan layanan pendampingan psikolog sesuai kebutuhan siswa dan orang tua.
17: Punya kerjasama ini Bu sangat baik sekali dan itu bisa saja dilaksanakan karena Bu kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog ya, bisa juga suatu waktu pihak kami yang ke sana itu sangat memungkinkan.
15: Melalui sinergi antara RSUD Natuna dan SLB Negeri 1 Natuna, diharapkan layanan psikolog dapat semakin mudah diakses oleh siswa dan keluarga. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital mengubah pola bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis. Konsep pre-order dan pemasaran melalui media sosial kini menjadi strategi bisnis yang semakin banyak diterapkan oleh UMKM. Berikut laporan reporter RRI SP Bengkalis, Nur Fitria.

0: Bali sendiri itu banyak sekali UMKM yang sistemnya PO. Nah itu sebenarnya kan pre-order itu kan sebenarnya konsepnya digitalisasi. Dia jualan di Instagram, dia jualan di Facebook, dia misalkan ada Google Business-nya, terus didukung juga dengan ekosistem digital. Ada Gojek online sekarang kan di Bengkalis kan yang bisa antar jemput dan lain sebagainya. Jadi bisnis sekarang sudah mulai ke arah digital.
1: Rido menambahkan, pemanfaatan platform digital memberikan peluang bagi UMKM untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan jangkauan pemasaran. Warga Bengkalis, Agus, mengaku kini lebih memilih membeli produk UMKM secara online karena lebih praktis dan produk dapat diantar langsung ke rumah.
2: Kalau belanja online ni kan lebih mudah. Tinggal tengok produk di media sosial tu. Pesan, lepas tu diantarlah ke rumah. Sekaligus kita bisa membantu dan mendukung UMKM lokal lah.
1: Kadin Bengkalis optimis digitalisasi akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk Bengkalis di pasar yang lebih luas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan merampungkan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan. Berikut laporan reporter RRI Ranai, Analia Widi.
4: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah menyelesaikan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Government GSG dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan selama 3 bulan terakhir sejak Mei hingga Juli 2026. Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mampu mengelola risiko secara efektif dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan penerapan GSG menjadi bagian penting dalam transformasi perusahaan. Menurutnya, selama hampir 19 tahun, sebagian besar proses administrasi, keuangan, dan operasional masih dilakukan secara manual. Karena itu, Perumda mulai menerapkan sistem digitalisasi sebagai bagian dari implementasi GSG agar pengelolaan perusahaan lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
5: Saya menggandeng konsultan agar betul-betul GCG ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Artinya, untuk menuju suatu perusahaan yang bagus, saya tidak menunggu fasilitasnya bagus.
4: Sementara itu, konsultan GSG dan manajemen risiko Yopi Agustian menjelaskan bahwa penerapan GSG bertujuan untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai koridor tata kelola yang baik. Dan menurutnya untuk progres telah mencapai 70-75%.
6: Maka itu, selama 3 bulan ini, per Mei sampai dengan Juli 2026 ini, kami sebagai konsultan melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan agar GCG dan manajemen risiko itu berjalan sebagaimana seharusnya.
4: Selama proses pendampingan dari informasi yang diperoleh RRI, seluruh pegawai mendapatkan pembinaan dan pelatihan intensif. Sehingga kini dinilai telah mampu menerapkan prinsip-prinsip GSG secara mandiri. Sementara konsultan hanya melakukan pengawasan dari jarak jauh. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik eksportir maupun importir, Bea dan Cukai Bengkalis luncurkan aplikasi Sinona Muda. Peluncuran awal dilakukan bersama para pengusaha di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal, melaporkan.
7: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis resmi melaksanakan soft launching aplikasi Sinona Muda, sistem non-angkutan multimoda sebagai inovasi layanan digital untuk mempermudah proses administrasi ekspor dan impor. Peluncuran yang digelar di kantor Bea dan Cukai Bengkalis tersebut juga disaksikan secara daring atau dalam jaringan oleh jajaran Bea dan Cukai Kepulauan Meranti.

0: Meranti, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti, Imigrasi, Dinas Perhubungan, serta para pelaku usaha importir dan eksportir di kedua daerah juga disaksikan karantina. Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis Novriansa mengatakan, aplikasi Sinona Muda sebenarnya telah dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan inovasi tersebut pernah meraih penghargaan pada tahun 2021 sebelum akhirnya dilakukan penyempurnaan agar dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada pengguna jasa. Ia juga menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah importir dan eksportir dalam melakukan pengajuan maupun pengisian dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor secara digital. Menurutnya, kehadiran Sinona Muda akan mengurangi intensitas penggunaan jasa datang ke kantor bea dan cukai. Jika sebelumnya proses administrasi masih banyak dilakukan melalui surat elektronik melalui email, kini seluruh tahapan dapat dilakukan melalui aplikasi dengan sistem pemantauan yang lebih transparan.
1: Ya, yang pasti nanti akan mengurangi intensitas dari pengguna jasa untuk datang ke kantor gitu ya. Dan juga akan lebih mempermudah, karena kan kalau sekarang cuma pakai email, nanti sudah pakai aplikasi. Kalau dulu nggak bisa memonitor terkait sudah sampai di mana sih gitu ya, progres dari surat permohonan kami, nah nanti sudah bisa dipantau. Dan nanti ada notifikasinya gitu ya, bahwa oh ini sudah sampai di sini, oh ini sudah selesai, dan segala macam seperti itu Pak.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis Dian Eka Saputra menerangkan bahwa Sinona Muda merupakan sistem persetujuan pengangkutan non-multimoda yang digunakan dalam proses angkut lanjut maupun angkut terus terhadap barang ekspor maupun impor.
2: Yang memudahkan orang-orang berangkut untuk berjalan normal, sehingga namanya berubah menjadi Sinona Muda.
0: Ia berharap penyempurnaan aplikasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan sekaligus memberikan kemudahan bagi para importir dan eksportir dalam mengurus berbagai dokumen perizinan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah jadwal penyeberangan menuju Kepulauan Mentawai kembali dibatalkan akibat cuaca buruk yang melanda perairan Mentawai dalam dua hari terakhir. Kondisi tersebut memaksa operator kapal menunda keberangkatan demi keselamatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Febian Syafitra.
5: Kepala Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Teluk Bayur Padang, Khairul Awaludin mengatakan, keputusan pembatalan diambil berdasarkan pemantauan kondisi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Menurutnya, angin di perairan Mentawai mencapai kecepatan sekitar 15 knot dengan tinggi gelombang di atas 2 meter. Ia menjelaskan perubahan jadwal tidak hanya terjadi pada kapal cepat Mentawai Fest, sejumlah kapal penyeberangan milik ASD DP yang beroperasi dari Pelabuhan Bungus juga mengalami penyesuaian jadwal akibat kondisi cuaca.
6: Jadi memang betul, sudah dua hari ini kapal Mentawai Fest tidak berangkat karena cuaca di perairan Mentawai tidak bersahabat. Bahkan kecepatan anginnya sampai dengan 15 knot dan ketinggian gelombang di atas 2 meter. Lalu yang kedua, terkait dengan penyeberangan kapal-kapal SDP di Pelabuhan Bungus juga mengalami perubahan jadwal. Dua hari yang lalu, kapal Gambolo itu sudah berangkat, lalu return to base kembali ke pelabuhan menunggu cuaca bersahabat.
5: Menurut Khairul, KSOP terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi BMKG dan berkoordinasi dengan Syah Bandar serta operator kapal. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan izin keberangkatan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan keselamatan pelayaran. Sementara itu, Koordinator Prakirawan dan Analisis BMKG Maritim Teluk Bayur, Budi Iman Samiaji mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk perairan Sumatera Barat dan sekitarnya. Peringatan tersebut dipicu oleh peningkatan kecepatan angin yang berpotensi mencapai 20 knot.
7: untuk wilayah perairan Sumatera Barat dan sekitarnya. Ini karena ada potensi kecepatan angin mencapai 20 knot. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kecepatan angin dan kondisi gelombang. Jadi untuk warning kita ini sampai 27 Juli pukul 19.
5: Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena perairan barat dan timur Mentawai merupakan jalur pelayaran yang cukup padat. BMKG memperkirakan potensi cuaca buruk masih berlangsung hingga 27 Juli dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Febian Syafitra melaporkan.
4: Pendengar, proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan harus dikaji ulang agar tidak mengganggu pariwisata dan nelayan tangkap tradisional. Reporter RRI Tanjung Pinang Febrian Syah melaporkan.
8: Aktivitas sedimentasi pasir laut ditegaskan agar tidak dilakukan di kawasan wisata maupun sumber mata pencarian utama nelayan. Karena proyek sedimentasi pasir laut memicu kerusakan ekosistem laut dan mengganggu aktivitas nelayan tangkap tradisional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat reses di Kabupaten Bintan mengatakan, pembangunan industri itu memang sebaiknya tidak mengganggu aktivitas pariwisata, sehingga ekosistem tetap terjaga dengan baik dan menarik pelancong untuk berkunjung.
9: Di satu daerah itu memiliki potensi pariwisata, itu kita harus lebih fokus dan hati-hati terhadap tata ruang. Jangan sampai di situ ada destinasi pariwisata, di situ ada industri, di situ. Nah, ini kan kejadian kayak Raja Ampat terjadi pariwisatanya, kemudian ada tambang nikel, dan itu pencemaran terhadap lingkungan, dan ekoturism itu menjadi sustainability-nya itu tidak bisa dijamin.
8: Menurut anggota Komisi 7 DPR RI, Tifadul Sembiring, jika proyek tersebut tetap akan dilaksanakan, sebaiknya hindari lokasi wisata dan spot nelayan. Menyikapi rencana proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, mantan Menteri Kominfo ini meminta agar pembangunannya dipindahkan ke lokasi yang kondisi pulaunya tidak produktif. Dengan demikian, tidak akan mengganggu ekosistem laut dan mata pencarian nelayan.
10: Sedimentasi itu hindari tempat-tempat spot pariwisata dan spot-spot nelayan. Nelayan ini nggak bersuara dia, tetap lapar dia. Mana ada nelayan kita yang kaya? Kalau menurut saya dikaji ulang lagi lah, pindahkan pulau-pulau yang tidak begitu produktif. Orang mau punya pulau-pulau aja bisa disewain, kita harus pulau ada segala.
8: Pemerintah pusat diharapkan melakukan pengkajian ulang untuk proyek sedimentasi pasir laut dengan memindahkan ke lokasi yang jauh dari dua titik seperti spot wisata dan lokasi nelayan mencari ikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
4: Informasi terakhir pendengar, Polres Siak masih selidiki penyebab kematian dokter peserta program pendidikan dokter spesialis yang ditemukan tewas di samping RSUD Tengku Rafian. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru Santi Yunas melaporkan.
11: Kasus kematian Alex Christoloris, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS Residen Anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak, sampai saat ini masih menjadi misteri. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus bekerja untuk mengungkap penyebab tewasnya korban. Kasar Reskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi hingga membuka handphone korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Untuk membuka password tersebut, handphone korban kemudian dikirim ke laboratorium forensik. Setelah handphone berhasil dibuka, ditemukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi.
12: Dari alat komunikasi tersebut, kita temukan beberapa hal dan ada juga beberapa yang tidak bisa kita buka karena menggunakan Face ID. Sehingga sudah kita kirimkan hari ini untuk membuka itu ke laboratorium forensik. Dari hasil temuan pemeriksaan handphone tersebut, kita temukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi. Ada dua saksi yang sudah saya konfirmasi secara langsung, yaitu di Maluku, yaitu satu orang bidan dan satu orang adalah dokter. Nah, berkembangnya apa yang kita peroleh di lapangan dari hasil penyelidikan, sehingga kita menentukan ada satu hal yang harus kita lakukan lagi, yaitu pelaksanaan menggunakan metode psikologis forensik.
11: Sementara itu, istri korban Yuliati menceritakan kronologi saat mengetahui sang suami hilang sebelum ditemukan meninggal dunia pada Selasa 14 Juli 2026.
13: Ini saya dapat lokasi HP-nya Alex dari adiknya, kebetulan abangnya Alex ada polisi, saya bilang begitu. Terus dokter Benny memerintahkan satpam dua orang untuk pergi mencari suami saya ke titik itu. Nah, ketika satpam pergi, saya balik lagi ke CCTV untuk melihat benar nggak suami saya ada keluar dari RS gitu. Nah ternyata pas saya lihat di CCTV di jam 18.03 suami saya ada keluar tapi tanpa jas dokter lagi dengan tas di sandal.
11: Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sementara itu barang bukti yang diamankan diantaranya tas sandang berisi sejumlah alat medis, dompet, telepon genggam, serta kartu identitas RSUD Tengku Rafiansyah milik korban. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBL-TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih Nahkodoi Perkumpulan Para Penyanyi dan Seniman Alumni Bintang Radio. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terima kasih.
1: Prosoto RRI, informasi dan inspirasi. Kembali di Prosoto RRI Padang ya. Setelah kita sama mendengarkan lintas berita Korwil 15 Benang Prabu dari Prosoto Pekanbaru. Oke, mendengar. Dan sore hari ini lumayan berawan ya. Agak ada angin-anginnya gitu. Bakal hujan kah malam minggu ini? Bakal bertabur air. Untuk ada yang memang ada planning mau keluar ya, nggak apa-apa juga sih kalau nggak keluar, kalau misalkan hujan. Tapi kalau cuacanya baik-baik aja ya boleh, silakan aja ya. Yang udah janjian mau nongki-nongki di coffee shop mungkin, atau mau nongki di mana begitu ya, makan malam seru-seru. Oke deh pendengar, dan informasi deh untuk anda semuanya ya. Ini dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia akan mengadakan kegiatan Bakti Sosial Departemen Ilmu Konservasi Gigi Universitas Indonesia 2026 dengan tema Senyum Sehat dari Rantau untuk Ranah Minang. Bebas gigi berlubang untuk seluruh usia. Terbuka untuk masyarakat alahan panjang, yang diadakan pada 31 Juli ini seminar dan hands-on di 1 Agustus 2026 itu Bakti Sosial. Pukul 8 hingga selesai, bertempat di Puskesmas Alahan Panjang. Informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak person melalui CH di 0822-1048-9389 atau kunjungi Instagram @konservativedentistry ya, _UI.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun TikTok lokerblog.id membagikan video dengan narasi PT Cipta Kridatama, perusahaan jasa pertambangan terkemuka di Indonesia, membuka kesempatan bagi tenaga kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas untuk bergabung bersama. Konten tersebut telah mendapatkan 111 tanda suka, menuai 5 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 84 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Movindo Turn Back House mengakses tautan pada profil akun TikTok lokerblog.id. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kesimpulannya, unggahan video berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Cipta Kridatama merupakan konten tiruan. Demikian kami kutip dari turnbackhouse.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rasakan informasi dari inspirasi. Pendengar, ini gerah ya, kebanyakan gerah walaupun memang ada beberapa hari yang hujan juga ya. Dan biasa kalau gerah pengen nyari yang segar-segar. Ini salah satu tren cemilan sehat yang menyegarkan adalah es krim semangka beku. Woi, siapa yang udah pernah nyobain? Jadi kreasi olahan buah semakin diminati juga oleh masyarakat ya. Ini beda sama es krim pada umumnya, olahan ini menggunakan semangka yang dibelah menjadi dua bagian, kemudian bagian tengahnya dikerok sehingga membentuk wadah alami. Setelah itu susu dan yogurt dituangkan ke dalam semangka yang telah dibekukan untuk menghasilkan tekstur yang lebih creamy dan lembut. Proses pembuatannya terbilang sederhana ya pendengar. Semangka tanpa biji dibekukan terlebih dahulu selama beberapa jam hingga daging buah menjadi padat. Kemudian dicampur dengan susu dan yogurt sebelum dikerok menggunakan metode es krim hingga membentuk bulatan-bulatan menyerupai gelato. Tampilan yang unik ini membuat cemilan yang itu ya banyak dibagikan ke media sosial. Wadah alami dari kulit semangka memberikan kesan menarik sekaligus ramah lingkungan karena gak memerlukan mangkok ataupun kemasan tambahan. Selain tampil menggugah selera, es krim semangka beku juga menawarkan kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan es krim biasa ya. Semangka mengandung kadar air yang tinggi serta vitamin A dan vitamin C, sementara yogurt menjadi sumber probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan. Jadi dengan tampilan menarik, rasa yang menyegarkan, serta kandungan nutrisi yang baik, es krim semangka beku dengan tambahan susu dan yogurt, jadi salah satu inovasi kuliner yang tidak hanya mengikuti tren, tapi juga menawarkan pilihan cemilan sehat bagi masyarakat.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah, gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam.

0: Naik lagi, naik lagi.
1: Apanya sih Bu yang naik?
0: Ini Bu, harga cabe naik terus. Kapan Iki turunnya?
1: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
0: Oh, boleh juga tuh Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
1: Boleh-boleh Bu.
2: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Masih dari kawasan Sudirwe 12 Padang. Pendengar, kita di info cuaca ya. Dan sekarang Lili sudah terhubung dengan salah satu perakirawan dari BMKG Minangkabau. Ada Kak Silia. Selamat sore. Assalamualaikum Kak Silia.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Lydia.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Sehat, alhamdulillah. Oke deh Kak Siltia, boleh diinformasikan bagaimana perkiraan cuacanya untuk pendengar kita Kak?
2: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Lydia.
1: Okay.
2: Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan updatean informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore ini, Sabtu 25 Juli 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan, terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Tanah Datar, Sijunjung, Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, dan sebagian Solok Selatan. Kemudian untuk perkiraan malam hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk dini hari nanti, cuaca kami perkirakan umumnya berawan. Untuk esok hari, pada pagi hari, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan di sebagian wilayah Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Darmas Raya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, dan 50 Kota. Kemudian untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat pada malam hari di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Tanah Datar, Sijunjung, Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Solok Selatan, dan sekitarnya, serta pada siang hingga sore hari besok di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, dan sekitarnya. Demikian informasinya, Kak Lydia.
1: Baik, terima kasih Kak Siltia. Selamat kembali beraktivitas.
2: Ya, sama-sama Kak Lydia.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Kota Padang, dipimpin oleh seorang wali kota. Sebelum Indonesia merdeka, wali kota Padang adalah pejabat Belanda, yakni W.M. Overkurt 1928 hingga 1940 dan Dirk Kuyt 1940 hingga 1942. Sebelum masa pendudukan Jepang, wali kota Padang pertama setelah Indonesia merdeka adalah Abu Bakar Jar 1945 hingga 1946. Kemudian dilanjutkan oleh Bagindo Aziz Chan 1946 hingga 1947 yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Penamaan kota Padang belum diketahui secara pasti asal-usulnya. Namun diperkirakan istilah Padang diberikan karena wilayah kota ini dulunya merupakan dataran yang luas atau padang. Orang-orang dari berbagai wilayah Minangkabau datang ke padang luas ini kemudian mendirikan pemukiman dan terbentuklah peradaban baru. Sedangkan menurut Frank Columbidge, dalam Paco-Paco Kota Padang 2006, Kota Padang dalam bahasa Minang berarti pedang. Pemaknaan ini barangkali bisa digunakan untuk menelusuri sejarah Kota Padang, yakni terkait perjuangan orang-orang Minangkabau mengangkat senjata, termasuk pedang, dalam melawan terhadap penjajah. Catatan lama bertajuk The Summa Oriental of Tom Pirates 1944 yang disusun oleh Armando Cortesao mengungkapkan bahwa mulanya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera termasuk wilayah yang kelak menjadi Kota Padang merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Namun tulis Jeamalar Katiritambi Wells dalam Achenese Control over West Sumatra up to the Treaty of Finan of 1663 tahun 1969, wilayah ini kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Hingga kemudian datanglah para pelaut Inggris pada 1649. Sebelum wilayah ini justru berkembang di bawah kendali bangsa Belanda yang tergabung dalam Kongsi Dagang Vereeniging Oostindische Company atau VOC sejak 1663.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus atau kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031 ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, terus diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja paruh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan BUMN, BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih dan memiliki visi misi dan program kerja. Dokumen persyaratan, ya, pengumuman seleksinya di 15 hingga 29 Juli. Pelaksanaan pendaftaran 15 sampai 29 Juli juga. Terus seleksi administrasi 30 Juli. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah 3 hingga 4 Agustus, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus, seleksi wawancara 8 Agustus, serta pengumuman hasil seleksi 10 besar di 11 Agustus. Jadwal tahapan seleksi yang tercantum pada pengumuman, ya, itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Dan informasinya bisa hanya melalui laman https://simz.kemenak.go.id. Informasi selengkapnya bisa menghubungi kontak person melalui tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI 0822-8422-4943.

0: Plus Info.
1: Pada gaya film animasi Putih dan Batu Batikam, karya anak bangsa asal Sumatera Barat produksi Devata Studio resmi tayang perdana di Yield Center Padang pagi tadi. Penayangan perdana ini menjadi tonggak baru bagi perkembangan industri animasi lokal yang mengangkat kekayaan budaya Minangkabau. Film berdurasi 15 menit tersebut disutradarai Radef Muhammad Aziz dan produser Natasha Khairunisa. Meski menggunakan nama yang merujuk pada legenda Minangkabau, cerita dalam film merupakan fiksi yang bertujuan memperkenalkan situs budaya Batu Batikam kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Sutradara film Radef Muhammad Aziz mengatakan karya tersebut menjadi pencapaian penting bagi Devata Studio setelah sebelumnya memproduksi sejumlah animasi secara mandiri. Dukungan dari Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat memungkinkan tim meningkatkan kualitas produksi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi, pendengar, kita cobakan dulu ya hiburan untuk sore hari ini. Karena seperti biasa ya, sebelum sholat maghrib ya, azan maghrib di pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya pengajian. Kali ini akan dilepaskan oleh Yanti Novita dengan terjemahan Heranov, surat Al-A'raf ayat 59 hingga 69. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam ya, dibacakan, dikumandangkan oleh Dr. Andes Salmadius MA dengan judul Kunci Sukses dalam Kehidupan Dunia Akhirat. Untuk Anda semuanya pendengar, kita dengarkan pengajian Ayat Suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat?" Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. Para pendengar bimbingan rohani Islam dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul bimbingan rohani kita pada saat ini adalah kunci sukses dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Setiap kita terus berdoa kepada Allah ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Nah, yang dikatakan dengan kebahagiaan itu adalah bergabungnya antara kesenangan hidup dan ketenangan. Ini yang disebut kebahagiaan. Jika hidup kita senang dan tenang, itulah disebut dengan kebahagiaan. Nah, untuk itu Allah tunjukkan kunci sukses itu supaya kebahagiaan itu bisa kita raih, bisa kita capai, bahwa hidup kita senang dan tenang. Allah katakan di dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47, di situ ada 6 kunci sukses hidup, baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih nanti untuk kehidupan akhirat. Yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, baik musuh yang bisa dilihat, orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan sebagainya, kemudian musuh yang tidak kelihatan, godaan hawa nafsu, godaan syaitan, maka menghadapi musuh yang dua macam ini, kata Allah adalah fathbutu, teguhkan pendirian, kuatkan iman, kuatkan akidah, jangan mudah tergoda, jangan mudah kita terpengaruh. Inilah gunanya, perlu kita mempunyai pendirian yang kuat. Maka orang-orang yang kuat pendiriannya, tidak mudah tergoda, itulah yang buat dia sukses hidupnya. Tapi kalau orang mudah terpengaruh, mudah tergoda, dia akan gagal, dia tidak akan sukses. Nah, oleh sebab itu, situlah pentingnya pendirian. Pentingnya kita mempunyai keteguhan hati atau dalam bahasa Arab istiqomah dalam ketaatan. Maka Allah katakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, bukti bahwa orang-orang yang punya sikap istiqomah itu dia sukses hidupnya dunia akhirat adalah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah dia menjaga akidahnya, istiqomah menjaga keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Nah, lalu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang punya sikap istiqomah tersebut ketika datang saat sakratul maut, sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, Allah utus malaikat kepadanya menyampaikan 3 hal. Pertama adalah, alla takhafu, jangan takut menghadapi kematian. Dihibur dia oleh malaikat. Yang kedua dikatakan kepadanya, wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Lalu yang ketiga dikatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan saat inilah kata malaikat, kamu harus gembira, bersenang hati. Kenapa? Karena Allah sudah jamin surga tempat kembalimu. Nah, inilah bukti bahwa orang yang punya pendirian yang kuat, dia susah hidupnya. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, di akhirat dia dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bila kita ingin sukses hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir, doa ini merupakan yang terus kita lakukan setiap hari. Sebab ketika kita ingat Allah, apapun yang kita lakukan, ingat

0: Allah. Berarti kita mengawali dengan baca bismillah. Menjadi ibadahlah pekerjaan yang kita lakukan. Tapi bila kita lupa kepada Allah, maka kerja rutinitas itu hanyalah sekedar kerja rutin tanpa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita perlu ingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Dalam tiga waktu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun di saat kita berbaring. Ini tiga waktu yang kita pergilikan dalam hidup kita. Orang-orang yang selalu ingat Allah, kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang selalu berzikir dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentram. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang lupa mengingat Allah, maka hatinya merasakan kehidupan yang sempit, kegelisahan batin dan kegundahan. Kaum muslimin, para pendengar dari Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kunci sukses dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, kata Allah di ayat 46 surat Al-Anfal adalah, wa atu'illaha wa rasulah, ta'atilah Allah dan ta'ati rasulnya. Nah, arti kita selalu konsekuen mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi telah memberikan jaminan, jika kita ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan untuk kita umatnya, maka dijamin selamat kita, sukses kita, baik dunia maupun akhirat. Maka oleh sebab itu, mari terus kita membaca, menghayati Al-Quran. Dan membaca, menghayati hadis-hadis Rasulullah untuk kita amalkan. Ketika Al-Quran menyampaikan hadis Rasul disampaikan kepada kita, sikap kita adalah sami'na wa ato'na. Kita dengar dan kita patuhi. Namun di sisi lain, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara, sebagai wakil Allah, sebagai khalifah, maka ada satu lagi yang wajib kita taati. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, ikuti Al-Quran, taati Rasul, ikuti sunnahnya, dan taati pula pemimpin-pemimpinmu, ikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, inilah yang membuat kita sukses. Ada tiga ketaatan yang harus kita buktikan dalam hidup ini. Lalu yang keempat, jika kita ingin sukses hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kita suka berselisih. Jangan suka mencari-cari salah orang lain. Sibuklah dengan kita memeriksa kekurangan dan kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari salah orang. Bila kita suka mencari kesalahan orang lain, berarti kita akan bertengkar, akan bermusuhan, akan tidak baik dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, ini yang membuat kita tidak akan sukses. Bila kita banyak musuh, membuat kita tidak nyaman dalam hidup kita. Lebih-lebih nanti di akhirat, Rasul sudah katakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Di mana bangkrutnya? Di akhirat. Kata Rasulullah, dia datang kepada di akhirat nanti membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, infak sedekah, dan menggunung pahalanya. Namun sangat disayangkan, kata Rasulullah, pahala yang itu banyak tidak menyelamatkan dia masuk surga, bahkan amal yang tadi habis untuk mengganti kesalahannya kepada orang lain ketika dia di dunia banyak masalah dengan orang lain. Suka memfitnah orang, suka menggunjingi orang, suka menjelek-jelekkan orang, buruk sangka, iri hati, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan jadi muflis, bangkrut akhirat, karena amal kita akan digunakan untuk pengganti kesalahan kepada orang lain ketika dunia kita tidak selesaikan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mari jauhi pertengkaran dan perselisihan di antara kita. Kaum muslimin, para pendengar di padang dimanapun berada. Kemudian kunci sukses berikutnya adalah wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kita harus bersikap sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ada tiga tingkatan. Pertama, sabar dalam ketaatan, dalam ibadah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan penyimpangan dan kesalahan ketika ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, sabar menerima ujian dan cobaan Allah. Inilah tiga tingkat sabar yang harus kita miliki. Barulah Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya, kunci sukses dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, Allah katakan di ayat 47, wala takunu kallazina kharaju min diyarihim batara wa ri'a an-nas. Kata Allah, jangan kita suka menghalang-hali orang dalam berbuat kebaikan. Jangan bersikap sombong, bersikap ya meremehkan orang lain. Orang-orang yang sombong pasti dia dimurkai oleh Allah. Kalau ingin sukses, maka mari kita bersikap tawaduk, rendah hati, ikhlas. Inilah sikap yang baik. Maka orang-orang yang sombong, dia pasti tidak akan sukses hidupnya. Sejarah telah membuktikan di mana di masa Nabi Musa alaihissalam ada tiga manusia ini azab oleh Allah karena sombong. Pertama, Fir'aun sombong karena kekuasaan yang dia miliki. Dia tenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Yang kedua, Qarun sombong karena kekayaan yang dia miliki. Lalu Allah benamkan Qarun bersama hartanya ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, Samiri. Samiri sombong karena ilmu yang dia miliki. Maka Allah berikan dia penyakit, bau busuk yang luar biasa, sehingga dia harus diungsikan di suatu tempat, disitulah dia meninggal sampai akhirnya. Nah, oleh sebab itu, Allah ingatkan kita dalam surah Luqman ayat 18, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرُوحًا. Janganlah kamu palingkan wajahmu kepada orang lain karena sombong dan meremehkan. Janganlah kamu berjalan ke bumi dengan membanggakan diri, karena Allah tidak suka kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, inilah 6 hal kunci sukses yang Allah katakan di ayat 45-47 surah Al-Anfal yang harus kita amalkan supaya kita betul-betul mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengamalkan ayat ini sehingga pada akhir kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bahagia, dunia dan akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus satu kali informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita untuk malam hari ini. Sekaligus Lida pamit dari luar negara Anda semuanya. Lanjut, abis ini bakal ada Rani Zui. Untuk Anda semuanya, kita ke Pro 3 dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun korban. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tembak target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dikerjakan di samping juga tentunya meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo, laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga sekali lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Popitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara yang Amante Lambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Yaman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa

0: seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Kami ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
3: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: 5 orang ini siapa aja Pak?
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
6: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali dengan acara ini.
4: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
7: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus

Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air. Dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberikan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya, ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Yang pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

Masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini ya. Bertepatan di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Wah, malam minggu lagi. Bersama Rani Zue menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, akan ada rangkaian hiburan serta informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini akan banyak rangkaian program-program yang tentunya akan menemani malam minggu Anda biar tidak sendirian, mungkin yang lagi sendirian. Nah, sambil dengerin Pro Soto aja ya, biar tidak sendirian. Oke, pendengar, malam hari ini nanti kita juga akan ada drama radio ya, seperti biasa di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian di malam minggu akan ada obrolan komunitas juga. Nah, kali ini kita juga akan bersama dengan TBM Tenggang Raso. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga ya, pendengar, seperti apa taman bacaan masyarakat ini ya, Tenggang Raso. Nanti kita kepoin juga ya di program obrolan komunitas. Kemudian akan ada ruang rindu juga. Nah, untuk bernostalgia tepat nih karena malam minggu. Jadi bisa langsung request lagu, mungkin lagu-lagu yang memorable nih untuk kita. Terus juga mungkin ada momen-momen tersendiri juga dengan lagu, karena kebanyakan ya biasanya orang-orang meninggalkan kenangannya di lagu gitu. Oke, dan tentunya pendengar, nanti seperti biasa akan ada rangkaian informasi dan juga hiburan. Dan sebelumnya dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:43 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun saya akan hadirkan dulu serangkaian lagu-lagu hingga jelang kumandang azan Isya untuk hari ini. Tetap bersama kami di Pro Soto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang ini enak nih kayaknya. Wah, yang ini juga.
4: Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja.
3: Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga. Hah, ini juga.
4: Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek, atau apa gitu?
3: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
4: Gitu, Ben-nya pintar.
3: Iya iyalah. Ya udah, yuk bayar. Tapi bayarin dulu ya.
5: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan checklist, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya. Hobi menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan, baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengar.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengakui hingga kini tempat pembuangan akhir TPA di daerah tersebut masih menerapkan metode open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Akibatnya, sampah hanya dibuang dan ditumpuk tanpa melalui pengelolaan yang sesuai standar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Andri Satria Masri mengatakan, kondisi itu juga menjadi temuan Kementerian Lingkungan Hidup saat melakukan peninjauan ke TPA di Padang Pariaman. Menurut Andri, pemerintah daerah masih kesulitan menerapkan metode kontrol landfill atau penimbunan sampah secara berkala. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan alat berat terutama ekskavator. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda dengan judul Sebelum Terlambat, produksi dari RRI Sumenep. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam obrolan malam Ruang Komunitas.
2: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
3: Iya, dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda di malam hari ini ya, bertepatan dengan malam minggu juga. Nah, malam minggu biasanya banyak kegiatan nih, banyak aktivitas yang dilakukan. Tapi sambil dengerin Pro 1 juga ya, karena kalau malam minggu ini kita ada yang spesial juga nih, obrolan komunitas. Nah, di malam hari ini untuk Anda yang mungkin dari tadi udah mendengarkan Pro 1 RRI Padang udah tahu ya, ini kita bakal ngobrol dengan komunitas apa. Nah, tapi sebelum kita sapa narasumber kita di malam hari ini, mungkin untuk Anda yang ingin bergabung ya, tanya-tanya juga terkait komunitasnya, boleh langsung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Dan juga untuk Anda dapat menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya, secara visual, dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan di malam hari ini pendengar, kita akan bersama dengan TBM Tenggang Raso. Dan sudah hadir bersama kita ada Kak Putri Julita MHMPD. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Putri.
4: Waalaikumsalam Kakak Rani.
3: Gimana nih Kak Putri kabarnya?
4: Alhamdulillah, kurang sehat sedikit sebenarnya Kak.
3: Wah, kenapa
4: tapi nih? Demi jumpa sama Kak Rani. Wah, ya.
3: Aduh, gak pingin jumpa jadi tetap
4: iya,
3: datang ya
4: sekali.
3: Kak.
4: Karena di awal kemarin itu sama Kak Rita kan. Nah sekarang, ya mana sih Kak Rani?
3: Wah,
4: sebenarnya kepo. Gitu aja sih.
3: Pingin lihat orangnya yang mana ya.
4: Iya.
3: Oke, Kak Putri. Lagi flu atau gimana nih suaranya?
4: Iya, lagi flu. Suaranya, makanya suaranya agak aneh ya Kak ya.
3: Serak-serak basah suaranya ya.
4: Dewi Persik mungkin ya Kak.
3: Iya, Dewi Persik ya. Oke, terima kasih nih sebelumnya Kak Putri udah hadir
4: Kak.
3: Di Pro 1 RRI Padang ya. Kita akan kepoin lagi ya soal TBM Tenggang Raso.
4: Yeah.
3: Nah, kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol juga sama Kak Rita ya,
4: Kak
3: Putri. Nah, mungkin ada pendengar kita yang mungkin agak-agak lupa nih, ini TBM Tenggang Raso yang mana nih gitu ya.
4: Yeah.
3: Mungkin boleh diingatkan lagi nih Kak Putri.
4: Boleh. TBM Tenggang Raso ini berdiri di dua lokasi atau dua daerah Kak.
3: Okay.
4: Yang satunya itu di Jalan Air Paku, Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji.
3: Mm-hmm.
4: Yang satunya lagi di Jalan Bakti

0: kesetaraan itu. Kita ada life skillnya, keterampilan.
1: Okay.
0: Ya, banyak banyak sih Kak kalau
1: banyak
0: untuk di Tenggang Raso ya Kak ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena namanya unik kan ya, Tenggang Raso.
1: Nah,
0: gitu.
1: Kenapa tuh namanya itu Kak? ada filosofinya nggak?
0: Ada filosofinya. Panjang sih sebenarnya Kak. Kalau di awal dulu itu di Sungai Sapih Kuranji itu, hingga sekarang kami masih langganan banjir seperti itu. Jadi tepatnya itu dari mulai di depan RSUD Dr. Asidin, nah masuk ke dalam sampai ke depan SMP 27. Nah, kami pas itu di depan SMP 27 itu sekali.
1: Oh, okay.
0: Jadi memang di jalan itu langganan banjir seperti itu. Jadi kami itu di TBM itu bergeraknya tidak hanya semata-mata di membaca, fokus hanya kepada literasinya, namun kami juga fokus kepada pemberdayaannya.
1: Okay.
0: Jadi ketika literasinya berjalan namun melalui pemberdayaannya. Kadang kalau kita yuklah membaca buku.
1: Iya,
0: karena masyarakat ini juga malas ya Kak ya, apalagi melihat koran. Nah, dalam baca koran sabia selah. Kadang kan seperti itu. Namun ketika ada sebuah gebrakan baru, adalah sebuah pemberdayaan yang kita berikan, tentunya masyarakat akan lebih tinggi minatnya. Gitu Kak.
1: Oke, jadi tidak hanya di situ proses membaca buku aja ya, Kak Putri.
0: Iya, benar.
1: Tapi ada pemberdayaan masyarakatnya.
0: Di
1: sana. Oke. Nah, ini kan ada dua tempat ya, Kak Putri ya. Ada di Sungai Sapi sama di Penggambiran.
0: Iya, benar.
1: Ini berdirinya berbarengan enggak? Beda.
0: Oh, enggak, beda Kak. Kalau di Sungai Sapih Kuranji itu memang ini awal mula berdirinya.
1: Oh, itu yang pertama ya.
0: Itu yang pertama sekali itu berdiri dari tahun 2000 karena kebetulan waktu itu mama jadi RT di wilayah sana. Dan tergeraklah hati beliau membuka posyandu awalnya Kak.
1: Oh, di situ awalnya posyandu. Mau belum TBM ya?
0: Belum lagi. Awalnya posyandu, lama kelamaan pendidikan anak usia dini.
1: Oh, okay.
0: Nah, ke pendidikan anak usia dini kayaknya ada yang kurang deh gitu kan. Akhirnya bukalah PKBM.
1: Okay.
0: PKBM itu memang di bawahnya programnya ada TBM, ada kesetaraan tadi paket A, paket B, paket C, ada keaksaraan.
1: Okay.
0: Orang-orang yang buta aksara Kak, yang memang belum bisa. Bahkan anak didik kami ada yang buta aksara hingga saat sekarang Kak.
1: Oh iya, itu usianya udah berapa Kak?
0: Usianya udah ada yang 13 tahun, ada yang 17 tahun buta aksara. Nah, dari situlah pergerakan-pergerakan dan panggilan jiwa tadi Kak, sehingganya kami mau membuka program-program yang memang mewadahi untuk masyarakat kita sekitar seperti itu. Dan Kak, untuk kepengambirannya di awal tahun 2019 kami buka lagi peluang di sana karena memang kebetulan kami punya lahannya. Nah, kami bangun sedikit demi sedikit. Kalau dulu dari pondok Kak, dari kayu.
1: Dari kayu terus berkembang.
0: Berkembang alhamdulillah. Dan kita juga berkembangnya luar biasa pesat juga ya Kak, karena kita ada yang namanya pendidikan disertai dengan pemberdayaan. Di dalamnya ada kolaborasi isian dari literasi itu sendiri, sehingganya sekarang kami melahirkan UMKM.
1: Oh, ada UMKM-nya juga
0: ya.
1: Wah, ini ada beberapa sektor ternyata di dalamnya.
0: Banyak
1: ya ternyata ya.
0: Benar.
1: Oke. Nah, yang menarik di sini adalah TBM ini ada karena ada mungkin ada sesuatu yang terjadi di tempat itu ya, misalnya kayak anak-anak yang masih buta aksara gitu ya.
0: Betul. Awalnya gini Kak, kenapa ini kami karena punya PAUD ini ya Kak, pendidikan anak usia dini. Ketika kami memberikan selembar formulir pendaftaran terhadap wali murid, nah di situ Kak teridentifikasi. Di Bu Enselah mak tak pandai doh. Jadi mak tak pandai mak menulis, tak pandai mak membaca, jangan menulis membaca mak tak pandai. Nah, dari situ Kak, dan ada lagi beberapa peserta didik ini yang untuk ini yang untuk wali murid ya Kak ya, yang untuk pindah lagi ke peserta didik kesetaraan. Memang anak-anak ini ada beberapa terkendala di membaca ini karena memang ini tadi adanya keseriusan mereka membantu keluarga. Seperti itu Kak. Jadi sehingganya lebih terfokus nih membantu keluarga. Ada yang jual gorengan, seperti itu. Jadi nggak fokus lagi nih untuk pendidikan.

0: Oke. Jadi di ketika ada tadi kayak pendaftaran apa-apa gitu, di situ baru terlihat ya,
1: yes,
0: Kak.
1: Yes, betul.
0: Oke. Nah, sejauh ini berapa banyak tuh, Kak, yang mungkin masih buta aksara gitu yang ada di TBM?
1: Kalau untuk wali muridnya sendiri itu mungkin ada sekitaran 2 atau 3 lagi yang tertinggal ya, Kak, ya. Karena memang kebetulan di kami program literasinya itu adalah pemberdayaan.
0: Okay.
1: Jadi pemberdayaan kami itu adalah pengelolaan sampah. Jadi dari sampahnya itu, ini lingkaran aqua gelas. Dari situ kami mulai dari nol nih, mengeja-ngeja. Sembari mereka mengerjakan ini, sembari juga mereka membaca di sana.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Akhirnya juga yang buta aksara ini tadi tahu dengan huruf. Dan begitu juga nih dengan peserta didik yang kesetaraan. Karena terfokusnya mereka membantu orang tua, nah akhirnya pendidikannya tertinggal. Nah, disinilah perannya kami, peran pentingnya kami kan di TBM. Yang mana ketika anak itu, kami cari nih jadwal yang cocok, kapan mereka bisa untuk ikut membaca bersama kami di TBM. Nah, kapan pula nanti pergerakan-pergerakan lainnya atau ikut kegiatan-kegiatan lainnya di TBM. Seperti itu, Kak.
0: Oh.
1: Jadi memang okay. Disetting untuk disesuaikan lah gitu, Kak, settingannya. Jadi misalnya dia jualan goreng itu sore gitu kan. Nah, paginya itu ngapain nih? Yuk ke TBM dulu gitu.
0: Oke, berarti di luar kegiatan mereka ya. Jadi di mereka tetap fokus dengan pekerjaan mereka,
1: yeah.
0: Tapi juga misalnya ada mungkin untuk menambah-nambah ilmu mereka juga di TBM gitu,
1: yeah,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kan ada program-program yang Kak sampaikan ya terkait TBM tadi, ada pemberdayaan juga, ada aksara juga, terus juga kesetaraan tadi.
1: Iya,
0: nah, itu selain itu ada lagi nggak, Kak, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di TBM Tenggang Raso ini?
1: Ada, Kak, selain dari pemberdayaan itu tadi, kami juga merekrut ibu-ibu tadi untuk mengikuti majelis taklim.
0: Oh, okay.
1: Sekalian kami juga membuka kasidah Tenggang Raso.
0: Oh.
1: Ah, Kak, kalau butuh arak-arakan bisa sama kami.
0: Bisa ya.
1: Ada tim
0: kasidah
1: kami
0: ya, ya,
1: siap
0: ya.
1: Sekali.
0: Okay.
1: Kadang kan ada tuh orang mau melihat anak, mau pesta perkawinan barangkali kan.
0: Yeah.
1: Nanti arak-arakan Tenggang Raso ada nanti, Kak.
0: Oke. Jadi kalau mau ini ya, kalau mau ada hiburannya juga gitu ya.
1: Ada. Jadi enggak menonton, Kak, karena kan kita tahu ya kan, kalau ibu-ibu itu kadang kalau dikit-dikit buku nanti bosan,
0: iya, dia
1: juga
0: bosan
1: kan.
0: Ya.
1: Akhirnya tidak ada sesuatu yang membuat mereka itu nyaman seperti itu. Jadi kita tanya nih, kita bagusnya ini ngapain lagi, seperti itu. Nanti sama pemberdayaannya juga gitu, Kak. Keterampilan-keterampilan apa lagi nih yang bisa kita olah, yang bisa kita buat. Misalnya dari satu tempat tisu nanti beralih ke tas, nanti beralih lagi ke keranjang gitu.
0: Oke. Jadi ada hal yang membuat itu gak membosankan lah gitu,
1: yeah,
0: ya. Kalau baca buku,
1: betul,
0: terus mungkin
1: pasti bosan.
0: Iya, pasti bosan. Sedangkan anak-anak mudanya nih baca bukunya semenit, main handphonenya
1: bosan,
0: satu jam,
1: Kak.
0: Ya.
1: Pasti bosan.
0: Pasti langsung bosan gitu.
1: Iya. Okay. Tapi kalau udah ada pemberdayaannya dan kita udah sepakat ini antara kita dengan ibu-ibunya, nanti akan muncul ide-ide kreatif. Namun kita kembalikan lagi. Nah, ketika kita butuh ini, kita buat ini, Bu. Kita harus punya bukunya ini loh. Kita harus cari bukunya. Nah, ini akan jadi PR, Kak. Beliau-beliau itu akan mencari, oh ya, buku-buku tentang kerajinan
0: ya.
1: Buku-buku tentang bagaimana merajut, seperti itu. Ujung-ujungnya
0: okay.
1: balik lagi ke literasi.
0: Literasi ya.
1: Betul.
0: Jadi langsung berkaitan gitu.
1: Iya.
0: Yang dilakukannya sekarang langsung ada cari bukunya gitu,
1: iya,
0: ya. Oke. Wah, menarik nih ya, Kak. Ternyata banyak ininya ya, banyak hal yang dilakukan di
1: betul,
0: sana ya, Kak.
1: Betul.
0: Itu udah, maksudnya ada anggota tetapnya kah TBM itu atau gimana?
1: Ada, Kak, kita ada relawannya.
0: Oh,
1: iya,
0: okay.
1: Kita ada relawannya. Untuk di Sungai Sapi sendiri kita total ada 6 orang. Kalau untuk di Pengamirannya sendiri kita ada 10 orang.
0: Okay.
1: Karena memang untuk lahan dan wilayah lebih besar lokasi yang di Pengamiran ketimbang di Sungai
0: Sapi.
1: Betul.
0: Okay. Berarti ada relawannya ya?
1: Ada relawannya. Okay. Nanti bagian yang PAUD-nya beda lagi pendidiknya. Mm-hmm. Nanti yang TBM-nya ini beda lagi yang mengelolanya. Seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke, sudah terstruktur dengan
1: iya,
0: baik lah ya.
1: Iya, benar. Nah, karena ini, lumayan lama kan, Kak? Dari iya. 2000 hingga sekarang.
0: Iya, udah berapa tahun tuh, Kak? 26 tahun
1: iya,
0: ya?
1: Iya, benar. Kalau anak gadis sudah remaja
0: sudah
1: sekarang.
0: Sudah remaja dia. Oke, okay. Berarti wah banyak ini ya, banyak perjalanannya juga untuk ke situ
1: banyak
0: ya, Kak?
1: Banyak sekali, Kak. Pasti.
0: Okay,
1: apalagi okay. gempa di 2009.
0: Ah, itu gimana tuh, Kak?
1: Itu luar biasa. Hmm. Kami dibawa tenda sampai kami tuh dicemooh sama masyarakat ya. Hmm. Apa tuh belajar di tenda, membaca di tenda. Kan bantuan waktu itu, Kak, tenda yang biru itu, tenda-tenda
0: iya,
1: yang untuk
0: terpal
1: di
0: gitu
1: terpal
0: ya.
1: Itu. Jadi luar biasa juga kan perjuangan kami dicibir, dicemooh. Ya mau gimana lagi, yang namanya panggilan hati ya, Kak, ya mau dicemooh kayak apapun tetap kami maju.
0: Yeah.
1: Yang penting masyarakat kami nyaman. Mm-hmm. Beliau tetap mau berkarya, kenapa yeah. tidak gitu. Mm-hmm. Untuk kita tetap bergerak.
0: Peminatnya ada ya.
1: Peminatnya
0: Kak.
1: Ada, kecuali peminatnya udah nggak ada lagi, baru kita diam kan, nyari lagi.
0: Nyari lagi gitu ya. Nah ini berarti Kak untuk masyarakat yang kesana, berarti masyarakat di sekitar Sungai Sapih, kalau misalnya di Sungai Sapih nih, berarti kesana atau yang datang dari
1: luar
0: juga?
1: Datang dari luar juga banyak.
0: Oh dari luar
1: Kak.
0: Juga ya.
1: Karena kami menerima tamu-tamu, kadang kan kami menerima studi okay. tiru juga Kak. Ada studi tiru juga kami terima dari kabupaten kota lain. Mm-hmm. Bahkan terakhir kami menerima teman-teman dari Rokan Hilir.
0: Riau.
1: Mm-hmm. Rekan Hulu apa tuh?
0: Mirip ya, Hilir Hulu.
1: Iya, Hilir Hulu.
0: Oke. Okay.
1: Dari situ.
0: Jadi berarti ada kunjungan-kunjungan
1: ada
0: juga ya, Kak?
1: Ada kunjungan dari yang lain juga. Karena beliau juga ingin tahu kan ya, bagaimana sih pergerakannya Tenggang Rasa ini gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ternyata sudah sejauh ini ya.
1: Iya.
0: Dari 2000 ya, Kak?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa.
1: Tapi izin operasionalnya muncul di 2006, Kak. Luar biasa juga memang menantinya kami.
0: 6 tahun ya?
1: 6 tahun
0: ya. Oke. Okay,
1: dilihat okay. dulu nih progres pergerakannya seperti apa, apa yang mereka lakukannya gitu, baru keluar izinnya.
0: Wah, enggak kebayang tuh ya berapa banyak proses yang dilalui ya, Kak, dari 2000,
1: betul.
0: 2006 keluar izinnya
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Terus 2009 terkena ini
1: gempa.
0: Ya musibah gempa gitu.
1: Habis, Kak.
0: Oh itu berarti runtuh ya, Kak?
1: Habis runtuh, Kak.
0: Oh,
1: tinggal
0: okay.
1: atapnya udah anjlok semua, datar semua.
0: Oh berarti dibangun ulang lagi dari awal ya, Kak?
1: Dari nol. Mulai okay. kami dari nol. Alhamdulillahnya dari pemerintahan kan ada bantuan waktu itu 15 juta ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Kalau di tahun 2009 duit 15 juta
0: udah
1: besar
0: gede,
1: tuh, Kak.
0: Ya?
1: Akhirnya saking kami traumanya, Kak, gak mau kami bangunan yang pakai batu bata itu. Kami bangunan semi permanen. Yuk, Kak, yuk Kakak hadir ke Tenggang Rasa sekali.
0: Ayo, Kak. Kita penasaran juga sih sebenarnya lokasi gimana ininya ya, gimana kegiatannya, terus juga lokasinya di mana gitu.
1: Iya.
0: Ya. Berarti untuk masyarakat yang mau ke sana bisa langsung ke sana, Kak?
1: Bisa langsung ke sana.
0: Itu ada jam operasionalnya enggak, Kak?
1: Kami
0: terbuka
1: palingan jam operasional itu jam 8 sampai jam 7
0: malam. Oke. Okay.
1: Ready, karena kebetulan yang di Sungai Sapi saya yang domisili di situ.
0: Oh.
1: Yang di Pengambiran ama yang berdomisili di situ. Jadi ada, enggak kosong.
0: Enggak kosong ya, ada
1: terus.
0: Ada terus lah gitu ya. Oke. Okay. Jadi penasaran juga nih mau kesana nih, Kak.
1: Iya, yuk ditunggu ya, Kak, ya.
0: Oke, siap. Berarti, Kak, selain kegiatan-kegiatan ini artinya memang masyarakat terpedayakan lah dengan adanya program-program di
1: iya.
0: TBM Tenggang Rasa ini ya, Kak.
1: Diberdayakan, Kak. Jangan terpedaya, Kak.
0: Jangan.
1: Terpedaya nanti bahasanya beda lagi nih.
0: Iya.
1: Diberdayakan.
0: Oke, dengan adanya kegiatan-kegiatan di Tenggang Rasa. Nah, ini, Kak, sampai sekarang mungkin masih ada nggak? Maksudnya yang mungkin yang aksara tadi masih ada ya, Kak, tadi?
1: Masih
0: ya.
1: Untuk pendidikan kesetaraan masih ada anak-anak kami yang buta aksara itu ada sekitar 5 orang, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Dan untuk ibu-ibunya sendiri, wali muridnya itu sendiri ada kisaran 2 atau 3 orang.
0: 2 atau 3 orang ya.
1: Itulah yang memang kadang kalau udah tua ya, Kak, kita maklum juga kan ya,
0: harus sabar,
1: gak masuk lagi, sabar gitu,
0: ya. Gitu
1: kan. Dan baru aja dibilang nih, belum cukup semenit udah lupa lagi gitu
0: ya. Iya. Jadi, karena memang tidak semudah mengajar anak-anak kecil ya.
1: Iya bener.
0: Karena anak kecil emang dari awal udah kita ajar dari
1: bener.
0: Nol gitu ya.
1: Oke.
0: Nah itu kan salah satu tantangannya berarti ya, Kak.
1: Iya, betul.
0: Kak, Putri. Nah, tapi ada tantangan lain yang mungkin dengan adanya, tidak hanya kan programnya tidak hanya itu aja ya, tapi ada yang lain juga, kerajinan lah, terus juga ada kegiatan ibu-ibu juga itu. Nah, selama berjalan itu apa sih Kak yang mungkin jadi wah capek juga nih?
1: Kalau sekarang tantangan terbesar itu gadget sih Kak. Karena kan apa-apa segala informasi itu ada ya, apalagi di handphone itu. Bahkan yang jadi tantangan terbesar adalah ibu-ibu kita tidak membaca dulu, nanti langsung share.
0: Baca dulu judulnya aja ya.
1: Dapat judul lah, share ke grup lain. Padahal ini berita belum tentu kevalitannya, belum tentu kebenarannya. Nah, ini yang sedang kami perbaiki, yang sedang kita kuliti lagi Kak. Bagaimana sih caranya mengedukasi masyarakat kita lagi, bahwasannya hati-hati para pendengar, kita menerima apapun informasi yang ada di grup WhatsApp kita, terus di IG-nya kita, itu belum tentu benar adanya. Kita juga harus tetap waspada ya, apalagi sekarang ibu-ibu sibuk Kak dengan FB Pro.
0: Iya, benar lagi.
1: FB Pro Kak, terus di TikTok lagi kan, Goyen Kicau Mania. Aduh.
0: Banyak tren ya diikuti.
1: Iya, betul. Jadi inilah yang jadi tantangan. Nah, kita juga berusaha sih, sebenarnya kita enggak mau kalah dong Kak dengan tren-tren yang ada kan. Kita berusaha membangun lagi nih inovasi apa sih yang bisa kita kerjakan. Kita bikin konten-konten praktik baik juga Kak terkait dengan kemajuan digital kita saat sekarang. Jadi mengajak ibu-ibu itu juga, ketika memang kalau mau ngonten ya ngontenlah yang baik, yang isinya bisa diedukasi kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar bergoyang-goyang, mohon maaf yang tidak jelas tadi gitu ya Kak ya. Namun ada edukasi yang kita berikan, konten-konten yang memberikan manfaat lah setidaknya gitu Kak.
0: Oke. Berarti tantangannya sebenarnya di teknologi ya Kak, yang semakin apa ya, semakin pesat perkembangannya.
1: Pesat sekali.
0: Kita yang aduh ngejarnya nih gimana biar orang-orang karena memang salah satu tantangannya memang menangkal berita-berita hoax itu Kak. Karena biasanya kalau ibu-ibu kan kayak langsung share di grup keluarga ya.
1: Iya benar, padahal ini belum tentu nih.
0: Kadang mungkin beritanya tidak jelas atau kadang ada video yang ternyata videonya AI gitu.
1: Betul, ada lagi Kak, misalnya kan terjadilah banjir bandang di lokasi sana, padahal ini video tahun lalu.
0: Iya, nah, atau beberapa tahun yang lalu ya.
1: Tahun yang lalu, dan itu sudah selesai kan, gak ada lagi banjir-banjir kan, ternyata di-share lagi. Nah ini kan menjadi apa juga, gak bagus juga buat apa kita ibu-ibu atau masyarakat kita gitu.
0: Oke, ini yang masih terus diusahakan ya Kak.
1: Kita upayakan Kak, karena ini juga gitu, kalau ada grup kan baca dulu, jangan ini.
0: Betul, harus dibaca dulu sampai selesai.
1: Sampai
0: ya,
1: selesai, jangan setengah-setengah Kak. Karena kalau setengah itu juga gak ini juga.
0: Kadang tuh sumber beritanya tuh dari, bukan dari yang kredibel Kak.
1: Betul.
0: Biasanya muncul link gitu kan, di FB misalnya.
1: Terus ingat link lagi kan Kak, terkait link itu. Nanti klik link APK ternyata Kak. Nah itu yang luar biasa sekarang Kak. Apalagi yang ibu-ibu yang baru aja pakai Brimo kan ya, baru aja pakai Olin, udah lelep, sudah ludes tuh isi saldo. Nah itu juga harus diperhatikan.
0: Betul.
1: Ada lagi ibu-ibu kita sekarang yang gampang memberikan nomor nicknya, gampang memberikan pinnya. Nah ini juga harus kita usahakan, kita upayakan agar ibu-ibu kita diedukasi, hati-hati memberikan ini gitu.
0: Karena kayak ibu-ibu tuh mudah di ini aja ya, kayak
1: gampang Kak, dirayunya.
0: Mudah dirayu.
1: Udah kayak MLM tuh kan.
0: Iya, benar. Jadi mudah ini udah mudah langsung terbawa arus.
1: Iya, benar.
0: Oke, baiklah Kak Putri, ini sebelum kita lanjut lagi obrolan kita jeda dulu ya Kak.
1: Oke, baik.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Kak Putri dari TBM Tenggang Raso, ada beberapa informasi dulu yang perlu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam obrolan komunitas.
2: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam Obrolan Malam Ruang Komunitas ya, bersama dengan TBM Tenggang Raso, ada Kak Putri. Nah, tadi kita udah banyak ngobrolin soal program-programnya TBM Tenggang Raso ya, Kak Putri. Nah, ini sejauh ini dengan tantangan yang ada sudah, kalau dari awal dari tahun 2000 terus 2019-nya hadirlah TBM Tenggang Raso di Penggambiran ya, Kak. Ya, nah, sejauh perjalanannya nih kita ingin tahu juga nih, Kak, mungkin ada enggak akhirnya ada nih orang yang mungkin ada momen-momen tertentu, ada kisah-kisah tertentu juga nih yang buat Kak Putri mungkin dengan teman-teman dari TBM Tenggang Raso yang kayak, wah iya sih, kayaknya kita memang harus menjalankan program ini sih gitu. Mungkin ada testimoni tersendiri, Kak, ke TBM ini.
9: Kalau untuk testimoni sebenarnya banyak sih ya, Kak. Cuman ada satu alumni mungkin, beliau adalah alumni kesetaraan juga sebenarnya, namun bergerak di literasi itu beliau sempat ikut dengan saya kemana-mana, seperti itu. Jadi beliau juga hafalan tahfiz, dan alhamdulillahnya berhasil kuliah ke luar negeri, ke Arab Saudi. Itu gratis sampai S3, Kak. Alhamdulillahnya begitu. Jadi kisahnya adalah sang adik ini, sang anak kami ini ikut serta dengan kami kemana-mana. Misalnya turun nih ke beberapa RT yang ada dekat Sungai Sapi itu, dan ikut. Kadang kan kami suka read a lot kak, membacanya ring.
8: Okay.
9: Terus suka melatih bagaimana sih cara berpuisi dengan mimik wajahnya, intonasinya seperti gesturnya gitu. Gimana gitu. Nah ikutlah kami nih melaksanakan pergerakan-pergerakan ini seperti itu kak. Jadi dan sang adik ini pun di sela kesibukannya menjadi relawan ini, beliau juga masih sanggup untuk menyelesaikan tahfiznya, hafalannya, yang sehingganya kami berjuang, kami mulai dari nol nih, kami cari celah, cari informasi, kami cari buku-buku yang memang bagaimana sih motivator-motivator itu bisa bergerak seperti itu kak. Dan kami mendapatkan sebuah buku yang memang memicu adrenalin kami untuk terus bergerak. Yang sebenarnya seperti kakak bilang, kan udah lama nih, pasti ada rasa jenuh, ada kami merasakan kak, terkadang ketika masyarakat mangatu membaca-baca buku-buku akhirnya kami mencari apa sih inovasi yang bisa kita
8: formula
9: buat,
8: formula yang tepat, formula, ya
9: iya, apalagi untuk ibu-ibu ini pasti berbeda nih
8: treatmentnya dengan, berbeda ya,
9: berbeda kak, dengan anak remaja pasti pun berbeda seperti itu kan, apalagi anak usia dini.
8: Betul.
9: Akan lain lagi. Nah inilah dari situlah kak waktu kami bergerak itu, dan kami dulu gak punya buku sama sekali kak. Kami dapat bukunya itu dari swadaya masyarakat, jadi masyarakat setempat kami ketika anaknya udah tamat kuliah, udah selesai sekolah, bukunya itu kami pungutin kak, kan gak dipakai lagi kan, mau gak sedekahin, rencana kami kiluan bu katanya kan. Bagus disedekahin kak, kami melobi, ibarat kata tuh mengolak kak, dari pisang pakai ubi, pakai santan jadi kolak kan, kak ya. Kami bilang kalau buku ini didonasikan, ini akan lebih bermanfaat ketimbang dijual. Kalau dijual sekilonya pun hanya berapa, tak setimbang dengan apa nanti amal ibadah kita,
8: amal
9: jariah untuk kedepannya. Kami bilang itu kan kak. Akhirnya akhirnya kak, banyak buku-buku kami, baik itu buku-buku pembelajaran, entah itu, kalau kita zaman dulu kan kak, buku-buku ini bermanfaat sekali kan. Misalnya kita udah kelas 6 SD nih, yang adiknya baru kelas 1 SD, nah bukunya pasti bisa dipakai sang adik. Tapi kalau sekarang kan gak lagi. Nah itulah buku-buku yang tidak terpakai itu, dari situlah kak, dari swadaya masyarakat. Ada lagi nih tetangga kami dengar udah tamat kuliah kan, kami minta bukunya kak. Terus kemarin terakhir, tanpa kami minta, ada yang kontak. Ibu itu dari salah satu dinas yang ada di Kota Padang, anaknya sekolah di Al-Azhar kak. Dan alhamdulillah udah selesai, bukunya luar biasa kak, kami dikirimin 10 kantong asoy besar itu.
8: Wah banyak dong itu.
9: Banyak alhamdulillahnya. Jadi apapun pergerakan kita, baik itu kecil maupun besar, itu menurut kita kak, namun kami kira tuh yang kita buat baik itu, kita akan memanennya itu juga baik.
8: Oke.
9: Apa yang kita tuai,
8: apa yang kita tanam,
9: apa yang kita tanam itu kita tuai.
8: Nah, kalau baik jadinya nanti baik
9: pasti
8: lagi,
9: baik lagi gitu. Ya. Gitu. Jadi banyak sih kak kisah-kisah kami dengan perjuangan yang 9 bulan sang adik ini bisa berangkat ke Arab Saudi untuk kuliah, dan itu gratis kak, dibeasiswakan. Dan jujur saya secara pribadi juga merasakan nikmat itu kak. Kenapa? Karena saya sendiri pun S1 itu hanya 2 tahun kak. Orang S1 4 tahun ya kak ya. Saya sendiri 2 tahun cuman kak.
8: Ayo.
9: Nah itu, jadi kami di tahun 2016 itu, karena pergerakan-pergerakan yang kami lakukan kak, bukti nyata yang kami lakukan di lapangan, dan alhamdulillahnya semua terdokumentasikan dengan baik administrasinya. Kami mempunyai SK sebagai kader ya kak ya, kami mempunyai SK sebagai relawan, walaupun relawan sejati orang bilang ya kak ya, dengan gaji yang 1 juta, sabar, jujur, dan tawakal.
8: Oh itu ya maksudnya ya. Kepanjangannya itu.
9: Iya, 1 juta ya kak 1 juta. Alhamdulillahnya dari semua yang kami dokumentasikan administrasi itu, kami mendapatkan bantuan beasiswa juga, kuliah 2 tahun di WNP. Nah itu dia, hanya 2 tahun. Ternyata dan itu di beasiswa kan ya? Juga kak.
8: Okay.
9: Nah jadi saya sendiri juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita tanam tadi kak. Mm-hmm. Akhirnya kita menuai juga.
8: Yeah.
9: Jadi tidak hanya masyarakat, kitanya juga ketika baik ke masyarakat itu juga kembali lagi ke kita kak.
8: Oke, luar biasa nih Kak Putri. Kisahnya ternyata luar biasa ya. Untung tadi kita tanya nih. Oke, nah berarti Kak sejauh ini dengan adanya program-program TBM ini, itu ada kolaborasi juga gak dengan pihak-pihak lain Kak?
9: Kolaborasi, kenapa kami bilang kolaborasi? Karena memang kan kalau untuk TBM kan kita dibawa izin Dinas Pendidikan Kota Padang kan Kak. Dan PKBM juga seperti itu, PAUD juga seperti itu. Yang mana juga kita mempunyai komunitas-komunitas kan.
8: Okay.
9: Kalau di TBM kita punya yang namanya Forum TBM Kota Padang. Kebetulan saya ketuanya.
8: Okay.
9: Dan kalau untuk di PAUD-nya kita juga ada yang namanya HIMPAUDI. Himpunan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
8: Okay.
9: Dan kalau untuk di kesetaraannya kita juga punya ASTINA, Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional Kota Padangnya. Dan kita juga ada yang namanya FKPKBM, Forum Komunikasi PKBM. Ada lagi Forum Komunikasi Pendidikan Nonformal Informal. Jadi banyak kak, dari situ kami bisa kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Terakhir kami juga kolaborasi dengan Balai Bahasa kak. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang berada di PAU. Jadi banyak sih kak kalau untuk kolaborasi-kolaborasi. Dan kita juga di Padang ada yang namanya RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat. Jadi itu juga pergerakannya tentang literasi. Sebenarnya untuk literasi ini banyak sekali forum-forumnya. Ada yang namanya Lingkar Pena, ada yang Satu Pena gitu. Nah itu pergerakannya juga tentang literasi semua kak. Jadi ada satu waktu yang bisa kita kolaborasi karena kan kak tidak semuanya bisa kita kerjakan sendiri.
8: Betul.
9: Apalagi kalau saya sendiri mungkin bisa lah untuk read a lot. Namun kalau untuk berpuisi nanti bisanya nangis doang kak. Tentunya kita butuh dari teman-teman yang lain gitu kan. Siapa sih yang bisa berpuisi yang kita undang seperti itu kak.
8: Iya. Oke. Artinya memang segala sesuatu yang baik itu harus dijalankan juga jangan sendiri-sendiri ya kak.
9: Betul.
8: Berkolaborasi. Biar jalannya juga lancar gitu.
9: Sinergi itu penting.
8: Sinergi itu penting, betul. Oke. Nah, ini kita udah di penghujung juga nih Kak Putri, tidak terasa ya ngobrol-ngobrolin soal TBM Tenggang Raso, luar biasa perjalanannya. Sudah 26 tahun kalau yang di Sungai Sapih ya Kak.
9: Kalau
8: tapi yang di Pengambilan juga udah cukup lama ya Kak, dari 2019.
9: Kak hingga sekarang.
8: Oke. Nah, ini Kak Putri sebelum kita akhiri program obrolan komunitas kita malam ini, mungkin ada yang ingin Kak Putri sampaikan, mungkin ada harapan-harapan juga ke depannya nih TBM Tenggang Raso mau ngapain lagi nih gitu.
9: Kalau untuk harapannya ke depan, mudah-mudahan kami bisa menciptakan lagi ya Kak ya, program-program atau inovasi-inovasi terbaru. Jadi tidak hanya pengelolaan sampah, tidak hanya pelatihan-pelatihan, tidak hanya keterampilan-keterampilan, namun menciptakan lagi sebuah inovasi-inovasi seperti itu. Dan harapannya terhadap para pendengar malam hari ini, kami yakin dan percaya para pendengar adalah orang-orang yang bijaksana. Jadi apapun informasi yang diterima melalui media sosialnya, harap dibaca dan ditelaah terlebih dahulu. Karena apapun yang kita share itu belum tentu benar adanya. Bisa jadi kita share berita-berita yang hoax sehingga masyarakat kita termakan akan berita itu. Dan bisa jadi juga masyarakat kita melihat informasi yang kita share, baik itu secara video maupun tulisan-tulisan yang ada di IG, di WhatsApp, maupun di TikTok. Nah, harap dicermati terlebih dahulu sehingganya kita sama-sama mulai berubah, minimal dari kita sendiri dulu nih kak nih, baru kita ke orang lain. Mungkin itu aja pesan dan apanya kepada para pendengar kita.
8: Oke, baik. Kak Putri, terima kasih banyak nih Kak Putri.
9: Sama-sama, Kak
8: sudah ngobrol-ngobrol di malam minggu ini ya.
9: Iya.
8: Malam minggunya ke Pro 1 nih, Kak Putri. Oke, Kak Putri sehat selalu, lancar-lancar Amin. Kegiatannya di TBM Tenggang Raso bersama teman-teman di sana.
9: Ditunggu kedatangannya ya,
8: siap, Kak.
9: Sekali-sekali pihak RRI juga yang datang ke Tenggang Raso.
8: Siap. Kita Kita akan segera ke sana, Kak.
9: Satu lagi, Kak.
8: Apa tuh?
9: Kalau ada buku-buku yang enggak kepake,
8: oh, ya. Boleh, boleh nanti
9: donasikan ya, Kak.
8: Oke, siap-siap, Kak Putri. Nanti kita coba usahakan ya buku-bukunya ya. Soalnya ini banyak juga kemarin teman-teman yang sempat nanya untuk buku-buku karena di sini rata-rata juga banyak yang baca buku kan.
9: Betul.
8: Jadi mereka kayak mungkin buku-buku yang mungkin udah enggak dibaca lagi, betul, mau dikemanain, enggak mungkin dikiloin, sayang gitu,
9: sayang,
8: ya.
9: Sayang, Kak.
8: Mending ilmunya berbagi gitu.
9: Betul.
8: Oke, okay, Kak Putri.
9: Okay, baik, Kak.
8: Sampai ketemu lagi nih, Kak Putri. Mungkin ketemunya nanti di TBM ya.
9: Siap, siap.
8: Oke, okay, Kak Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program obrolan komunitas bersama dengan TBM Tenggang Raso, Kak Putri Julita MH MPD. Dan terima kasih pendengar yang sudah menyaksikan kami juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan pastikan juga untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan bersama dalam program Ruang Rindu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI mencanangkan rencana besar menyatukan kembali ajang pencarian bakat legendaris bintang radio dan televisi BRTV pada tahun 2026 mendatang. Momentum tersebut menjadi fondasi utama dalam membangkitkan kembali kejayaan ajang pencarian bakat tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPPRRI Yonas Markus Tuhuleru menyatakan kesiapan lembaganya menggabungkan kembali ajang pencarian bakat legendaris BRTV Republik Indonesia pada tahun ini. Hal dimaksud diutarakan jebolan bintang radio bergenre keroncong pada tahun 50-an ini saat malam pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Alumni BRTV Sumatera Barat di Auditorium RRI Padang. Ia menyebut pembahasan mengenai penyatuan nomenklatur BRTV ini sejatinya telah digodok sejak tahun 2023 dan saat ini naskah akademik terkait penggabungan program tersebut telah resmi diterima oleh jajaran direksi bintang televisi yang dikomandoi TVRI. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Iya, masih bersama kami ya dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Pendengar, kita berjumpa kembali ya dalam program Ruang Rindu dan bertepatan dengan malam minggu. Nah, spesial ya, seperti biasa kalau malam minggu kita tidak ada batasan lagu. Jadi boleh pop Indonesia ataupun manca maupun di tahun berapa. Tinggal di request aja. Kalau lagunya ada nanti kita akan putarkan. Oke, sudah lama sepertinya tidak menyapa-nyapa ya di malam hari ini pendengar. Dan akhirnya bisa kembali berinteraksi ya lewat udara bersama dengan para pendengar ProSalto RRI Padang yang mendengarkan kami di 95,9 MHz atau juga mendengarkan kami di semua stasiun relay ProSalto RRI Padang dan yang juga mendengarkan kami secara streaming juga di RRI Digital dan RRI.co.id. Okay. Wah, ini tampaknya Kota Padang lagi diguyur hujan ya di malam hari ini, lumayan lebat juga. Jadi pastikan untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan, ini tetap selalu berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan juga. Karena malam hari ya kalau hujan ini juga dengan pandangan kita yang terbatas ini cukup meminta kehati-hatian kita lebih maksimal ya. Jadi pastikan untuk Anda juga tetap selalu tingkatkan kewaspadaan. Okay, tadi lagu kita sudah ruang rindu kita sudah dibuka dengan lagu dari Celine Dion, To Love You More ya. I'll be waiting for you here inside my heart. Aduh, lagunya luar biasa ya. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Celine Dion yang ditulis oleh David Foster dan Edgar Bronfman Jr. yang diproduseri oleh Foster. Lagu ini pertama kali dirilis di Jepang ya pendengar pada 21 Oktober 1995. Nah, yang menariknya dari lagu To Love You More ini adalah single ini dirilis juga untuk serial drama televisi populer asal Jepang yaitu Koibito Yo yang artinya My Dear Lover dan termasuk dalam albumnya yang dirilis ulang di Jepang yaitu The Color of My Love. Okay. Dari liriknya aja nih luar biasa sekali ya. Ini mengekspresikan dedikasi dan kerelaan untuk memberikan segala sesuatu bahkan menyakitkan hanya untuk bisa semakin mencintai seseorang. Wah, luar biasa. Oke, pendengar, kita langsung terima telepon dulu ya. Jadi kita akan terima dua pendengar. Nanti langsung kita putarkan lagunya ya, pendengar. Kita terima telepon dulu nih. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, selamat malam Rani Zui.
0: Selamat malam Bang Tajudin ya ini ya.
1: Benar, akhirnya jadi penelpon pertama nih.
0: Iya, betul nih. Gimana sih caranya jadi penelpon pertama? Standby aja ya?
1: Iya, betul. Standby aja. Tadi Rani membacakan itu apa? Lagu Celine Dion itu mantap. Kalau tidak putus yang tadi.
0: Apa?
1: Kalau tidak terputus yang tadi, yang sebelumnya.
0: Iya, benar. Oke deh, Bang Tajudin, apa kabar nih malam hari ini?
1: Sehat nih, udah lama nggak ketemu nih Rani.
0: Iya, lama tidak ngobrol ya kita.
1: Iya, betul. Mm-hmm. Pasti pendengar-pendengar yang lain juga udah kangen sama Rani pasti.
0: Iya, soalnya kita pergi liburan dulu ya.
1: Iya, betul. Itu perlu itu, Rani, biar siarannya nggak itu apa.
0: Iya, biar nggak ini ya, biar nggak bosan gitu ya.
1: Iya, lebih berkualitas aja. Betul. Gitu. Bukannya nggak berkualitas, cuman maksudnya biar lebih
0: semakin apa, ya, lebih semakin aja berkualitas. Nah. Oke, iya, deh. Bang Tajudin, kabarnya sehat?
1: Sehat, alhamdulillah nih. Mm-hmm.
0: Gimana di Minahasa cuacanya?
1: Hari ini cerah sih, tapi berangin. Akhir-akhir ini tuh meskipun panas sih Rani, tapi kayak berangin jadi gak panas nih.
0: Jadi ada ini sejuk-sejuknya gitu ya.
1: Betul, jadi meskipun panas tapi karena berangin akhir-akhir ini kayak enggak terasa panas gitu Rani.
0: Oke, jadi imbang lah ya, walaupun panas tapi tuh enggak panas banget karena ada angin-anginnya gitu.
1: Iya betul.
0: Ini malam minggu emang gak kemana-mana nih Bang Tajudin? Eh di sana udah jam 10 lewat ya?
1: Iya jam 10 betul.
0: Di rumah aja kah?
1: Iya sih gak kemana-mana sih. Biasanya kalau keluar itu ke kafe aja sih kalau di sini ya.
0: Nongkrong gitu ya.
1: Iya ngopi-ngopi aja.
0: Ngopi-ngopi santai.
1: Makan kue gitu.
0: Biasanya kalau ke kafe itu nongkrong-nongkrong bareng teman-teman kah atau keluarga?
1: Iya kadang teman tapi aku lebih sering sendiri sih.
0: Me time ya.
1: Ya lebih sering sendiri sih.
0: Lebih sering sendiri. Gak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan sendiri ya.
1: Iya betul.
0: Oke deh. Bang Tajudin mau request lagu apa malam hari ini?
1: Apa kabar dulu Rani malam ini?
0: Alhamdulillah sehat Bang Tajudin.
1: Oke. Mau lagu apa? Aku request itu dari itu. Kan dari Sabtu Bebas ya Rani ya.
0: Betul.
1: Ya, 2021 kan dari apa? Henry Moody.
0: Henry Moody yang mana? Drunk Text. Yes.
1: Betul Drunk Text.
0: Aduh lagu galau banget tuh.
1: Iya. Ini akan kan apa ya apa lagu apa memendam perasaan
0: betul ceritanya. Oke yeah. Baiklah Bang Tajudin, salam dulu dong.
1: Iya yeah, salam buat Kak Rahma, buat Hanafi, mungkin udah standby di udah standby di telepon Hanafi, kayaknya dia gabung terus aku dengerin ke semuanya. Kalau aku kan gabung cuma sama Rani sama Lydia aja, kalau Hanafi nih
0: ke semua orang ya. Iya,
1: ke semua penyiar dia gabung. Sama siapa? Ibu Irza Hanum, semuanya deh pendengarnya Persatu Padang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat Raninya jaga kesehatan. Besok berarti siaran apa nih Rani?
0: Jam 3.
1: Oh, sore. Oh, iya. Oke, makasih Rani. Selamat bermalam minggu di studio. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Bang Tajudin ya atas ucapan malam minggunya di studio ya. Oke, ada Bang Tajudin di Minahasa ya sudah bergabung di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu, ini sudah dia masuk. Oke, kita terima dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, waalaikumsalam Rani.
0: Oke, ada Ibu Irza, apa kabar Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, aduh, boleh dikecilkan sedikit volume radionya Bu Irza?
2: Iya, oke.
0: Oke, wah sudah aman, mantap.
2: Mantap, okay, mantap.
0: Ini di Parapisang hujan juga kah, Bu Ida?
2: Iya, hujan nih.
0: Sama ya di Sudirman.
2: Iya, yeah, hujan nih. Sama dengan Sudirman.
0: Pasti udah makan ya.
2: Udah dong. Rania udah.
0: Oh, udah juga, Bu Irza. Makannya lebih sore tadi.
2: Iya.
0: Oke deh, Bu Irza mau request lagu apa malam hari ini?
2: Dian Piscesa.

0: ini yang versi Dian Piscesa nih Bu Iza nih. Yang jangan sana menilainya kita adanya dari Tagor Pangaribuan.
1: Tagor Pangaribuan aja lah.
0: Tagor Pangaribuan. Oke.
1: Iya.
0: Boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
1: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas. Terima kasih. Sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Tajudin, salam kembali. Buatnya Rahma di Batu Sangkar. Buatnya Uncle Gazi, buatnya Mary, buatnya Bu Nur, buatnya Tirinda di Bogor, buatnya Cut Abang Pita Mame, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya

0: Po buatnya DJ dan Niyun di Ampang. Pokoknya buat semuanya aja lah, Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Rani, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Para Pisang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan pendengar, sebelum ke lagu ya, dua lagu yang akan kami putarkan, kita ke informasi dulu pendengar, di mana berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Di mana persyaratannya, yang pertama adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut, yaitu pengumuman seleksi 15 sampai dengan 29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran 15 sampai dengan 29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 3 sampai dengan 4 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026, seleksi wawancara 8 Agustus 2026 dan pengumuman hasil seleksi atau 10 besar 11 Agustus 2026. Dan jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi, yaitu Jusnimar Esos di 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI di 0822-8422-4943.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kentongan, kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah pertama, kapan dia biasanya datang? Misalnya bulan Desember sampai dengan Februari. Dan bila hujan deras, kira-kira selama berapa jam? Bagaimana dia biasanya datang? Cepat atau lambat? Dan daerah mana saja yang terlebih dahulu terkena banjir? Kemudian, berapa ketinggian air yang biasanya mengunjungi rumah Anda? Ketinggian minimal atau maksimal yang pernah terjadi? Identifikasi daerah mana saja yang berbahaya di saat terjadinya banjir? Kemudian, kenali juga jalan atau jalur yang biasanya terkena banjir. Misalnya, akses dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah. Identifikasilah jalur atau akses mana yang aman dari banjir. Untuk lebih jelas, kita bisa kunjungi PMI atau BPBD di kabupaten atau kota tempat kita tinggal untuk menanyakan tentang banjir dan keadaannya. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Dan pendengar, kita terima telepon kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Niwam, berbagi rindu memori lagu.
0: Oke, ada Bang Hanafi ya di Rimbo Datar. Gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah sehat Kak Ani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih.
1: Sebelumnya nanti udah nonton ini pertandingan sepak bola ini Persib Bandung yang tanding Kak Ani. Kalau ini yang nanti udah tonton ada yang cetak gol 1-0 gitu.
0: Oke. Lah ini masih ini nggak masih ini masih main nggak?
1: Masih main ini Persib Bandung ya sama Arema.
0: Oke.
1: Saya kan nanya tahu dari televisi, kalau selengkapnya bisa baca itu cari di Google atau baca di rri.co.id, itu aja.
0: Oke deh, Bang Hanafi mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya dari Tulus, Satu Kali.
0: Tulus? Yang mana ya, judulnya?
1: Satu Kali.
0: Satu Kali. Oke. Boleh, salam-salam dulu, silakan.
1: Ya, salam buat Kak Ania gitu guys, semoga sehat selalu. Terus amin. Buat Bang Tajudin, buat Bu Iza Hanum tadi, semoga sehat selalu. Kemudian salam buat Bang Teddy, buat Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary. Terus salam buat Bang Firman, buat ini siapa lagi, Tajudin di Minasa, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Andi di Stira, buat Bang Hendra. Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Itu aja Kak Ani. Terima kasih. Selamat malam Kak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar ya pendengar. Kita ke WhatsApp dulu nih. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp nih. Kita terima dulu ya. Oke. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Ruang
2: Halo,
0: Rindu.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali.
0: Oke, ada Bang Teddy di Rawang. Apa kabar
2: ya, betul,
0: nih
2: Dinda.
0: Bang Teddy?
2: Alhamdulillah sehat. Dinda gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Iya, sesuai suaranya mantap ya. Itu
0: mantap
2: berarti
0: ya.
2: Sehat kalau begitu.
0: Betul.
2: Salam kenal ya.
0: Salam kenal
2: pendatang
0: apa nih?
2: Pendatang baru.
0: Siapa?
2: Pendatang baru, Bang Teddy.
0: Oh gitu, pendatang baru dari mana nih?
2: Iya, kotanya masih Kota Rawang sih, nggak jauh-jauh dari rumah gitu ya. Pendatang baru di sini, Dinda.
0: Oh gitu, kenapa gitu? Kan
2: yang nggak setia kan? Lagi kan kita udah nggak gabung sama semua penyiar.
0: Oh gitu, kenapa tuh? Ya.
2: Nah iya, tentu ada apanya gitu kan. Jadi kita pendatang baru aja deh.
0: Oke deh.
2: Nggak bisa, loyalitasnya udah habis.
0: Oh gitu.
2: Jadi kayak Tajudin aja sih, cuman dua penyiar aja udah gitu ya.
0: Iya. Oke deh.
2: Kabar Dinda gimana? Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ini gimana ini, trio macan lanjut apa stagnan di sini?
0: Apanya?
2: Trio macannya lanjut apa stagnan?
0: Terserah aja.
2: Oh gitu.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Nggak, kebetulan Nindanya ketua, tentu ditanya dulu.
0: Waduh.
2: Gitu ya. Iya, ditanya dulu dong. Nggak bisa mengambil keputusan itu langsung, nggak bisa.
0: Iya.
2: Nanya dulu,
0: okay,
2: gitu kan.
0: Oke.
2: Iya, karena posisinya kita di sini pendatang baru, bukan pecinta setia Pro 1 gitu.
0: Oh,
2: beda
0: gitu.
2: Dong, gitu loh.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Yaudah,
2: siapin
0: pendatang...
2: lagunya ya, Dinda ya. Lagunya ya, udah disiapin.
0: Pendatang baru.
2: Iya, terus?
0: Iya, kalau pendatang
2: baru stok
0: kalau...
2: lama dong.
0: Oh gitu, kirain karena pendatang baru lagunya milih sendiri.
2: Oh, enggak, pendatangnya sendiri. Baru tapi stoknya masih lama.
0: Ah, gitu. Okay.
2: Kan udah hampir 4 tahunan kita di sini. Oh, itu bukan waktu yang singkat loh.
0: Iya.
2: Nah, itu. Okay. Salam buat yang udah gabung tadi ya, semuanya disalamin. Mm-hmm. Terus nanti akan gabung juga disalamin semua tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Spesialnya buat trio Macan Badun Sana dan Duo Love Song.
0: Okay.
2: Makasih banyak Dinda.
0: Oke, okay, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ada Bang Teddy di Rawang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu ya pendengar, nanti kita akan terima penelpon ya yang di WhatsApp juga. Nanti kita akan bacakan, sabar dulu ya. Satu persatu akan kita bacakan. Dan kita langsung ke lagu Tulus dulu. Ada satu kali ini requestan dari Bang Hanafi di Rimo Data. Lalu tukar dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar untuk Anda masih dapat bergabung bersama kami hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung baik di telepon ataupun di WhatsApp, boleh ya melalui telepon dan WhatsApp tersebut. Oke, nah saya akan bacakan WhatsApp dulu. Ini sudah ada beberapa yang masuk ya. Saya akan bacakan dulu ini. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ini dengan Ali di Bodasimawang. Kak, tolong diputarkan lagunya Celine Dion, That's the Way It Is. Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti, kompak selalu buat semuanya. Terima kasih ya Kak Rani, selamat malam. Selamat malam juga. Dan lagunya kita cari dulu ya. Tadi yang judulnya apa tuh? That's the Way It Is. Nah, sebentar ya, kita carikan dulu lagunya ya. Sembari mencari-cari, sepertinya lagunya tidak ada ya dari Celine Dion yang itu. Iya, nggak ada nih lagunya nih. That's the Way ini nggak ada di kita lagunya. Nah, itu dia, nggak ada. Boleh dikonfirmasi lagi ya Bang Ali ya, mau diganti lagu apa? Kita tunggu hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon dulu pendengar. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Ada Uncu Dipo. Gimana kabarnya nih Uncu?
1: Aman, baik. Uni gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, baik juga. Gimana di kota Solo malam ini? Hujan kah?
1: Enggak hujan nih.
0: Oh, enggak hujan. Oke deh. Oke, Uncu mau request lagu apa malam hari ini?
1: Fatin memilih setia nih.
0: Fatin, aku memilih setia.
1: Ya.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya, silakan Uncu.
1: Salam dan spesial untuk ini ya nih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih semua-semua ya nih.
0: Iya.
1: Kalau semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo dan Uncu Kota Solo tanpa kecuali pendengar aktif dan pasti Uncu Dipo menyapa dari Uncu Kota Solo. Makasih ya nih.
0: Oke, sama-sama.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo ya di Kota Solo sudah bergabung bersama kita. Dan kita sembari menunggu ini ya, menunggu konfirmasi dari Bang Ali. Oke, kita terima telepon di WhatsApp dulu nih. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Oke.
2: Selamat malam Kak Rani.
0: Selamat malam Bang Hendra. Apa kabar nih?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Oke.
2: Dan cuacanya lagi hujan nih Kak Rani.
0: Wah, iya, sama nih, di Padang juga lagi hujan nih.
2: Hujan di malam minggu.
0: Wah, iya betul. Makanya lagunya.
2: Ini doanya orang-orang jomblo nih, hujan di malam minggu.
0: Oh iya, emang gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: rasain lu katanya, hujan di malam minggu.
0: Didoain biar hujan gitu ya. Padahal hujan itu
2: sama orang-orang jomblo yang gak punya gacoan.
0: Padahal hujan itu berkah loh.
2: Iya, cuman gak. Agak ini sih sama orang-orang yang jomblo gitu.
0: Oke, baiklah. Ini berarti lagi di Sungaiang ya, Bang Hendra?
2: Masih stay di Sungaiang. Okay. Nanti bentar lagi baru OTW ke Cilacap. Nanti Agustus kalau tidak salah.
0: Oh, bentar lagi dong.
2: Ya, nantilah sekitar 3 minggu lagi.
0: Oke deh kalau gitu, mau request lagu apa nih Bang Hendra?
2: Ini lagu dari tahun berapa Kak Rani?
0: Bebas kita kalau malam minggu lagunya. Tahunnya bebas.
2: Lagu dari Sheila Majid.
0: Sheila Majid yang mana?
2: Sinaran.
0: Sinaran mentari menyinari.
2: Okay. Mantap juga nih suaranya Rani Zue.
0: Waduh, jangan gitu dong. Hmm. Nanti enggak jadi Sheila Majid yang nyanyi, yang jadinya Rani nih yang nyanyi.
2: Okay. Saya masih ingat aja tuh waktu Mbak Rani memandu acara final Piala Dunia tuh di dari auditorium tuh.
0: Oh iya, dengerin
2: semangat
0: ya.
2: Semangat banget. Oh, dengerin di 93,4 waktu itu. Di 93,5. Sorry.
0: 93,5. Dengerin sampai jelang gabung Pro 3 ya.
2: Iya, habis itu on the way itu ke lapangan apa sih namanya itu, kantor Wali Nagari ada nobar bareng gitu.
0: Oh, langsung itu ya, langsung ke sana ya. Oke deh, mantap dong.
2: Mantap. Okay. Dari jam 8 sampai jam dekat-dekat jam 2 tuh dengerin suara Rani Zue.
0: Oke, okay, abis itu lanjut nobar ya sampai subuh.
2: Iya, pagi-paginya okay. Disambung sama Rita Sugiarto.
0: Wah iya benar banget. Oke okay deh Bang Hendra, salam-salam dulu silakan.
2: Salam buat yang udah tadi masuk tuh, buat Hanapi. Mm-hmm. Buat Ibu Irza Hanum, thank you. Kirim salamnya.
0: Oke. Okay.
2: Sesekali dong kirim makanan, Bu. Apa kek gitu ya? Kue apem kek, apa kek gitu ya?
0: Oke, okay, lanjut salamnya.
2: Terus buat Ibu Anwar, buat Kak Mary di Bekasi, buat Kak Rahma di Sungai Tarap. Ini tetanggaan kita nih, Karani sama Kak Rahma.
0: Oh iya, berapa tuh kira-kira jaraknya dari sungai yang ke sungai?
2: Jaraknya 5 kiloan lah.
0: Oh, deket dong. Maksudnya kalau naik, dia kalau ke jalan juga bisa tuh naik, 5 kilo ya.
2: Kalau naik odong-odong mah lama.
0: Iya, jangan, gak jalan-jalan ya ntar.
2: Iya. Okay. Kalau dia ke Batu Sangkar jaraknya 6 kilo, kalau saya ke Kota Batu Sangkar jaraknya 12 kilo.
0: Oh, lebih jauh lagi dong berarti ya Bang Hendra.
2: Iya.
0: Ya.
2: Malum lah wong deso.
0: Gak apa-apa, justru di desa-desa itu seru tau.
2: Iya, tapi sepi banget gitu loh.
0: Oh iya sih, iya. Orang-orangnya pada merantau kan?
2: Enggak. Pada ini sih, udah pada tidur kali jam-jam segini mah. Oh, udah tidur. Di sini mah
0: perkampungannya rame sih. Berarti merantau ke Pulau Kapuk itu tidur kan?
2: Iya bener. Ke daerah Kapuk, Jakarta.
0: Nah, betul. Oke deh, lanjut lagi salamnya Bang Hendra.
2: Salam buat siapa ya? Buat Ayu di Maluku Tengah. Mm-hmm. Terus buat Lila di Paris, Padang Pariaman dan sekitarnya.
0: Oke.
2: Okay. Gue kalau lagi napa makarani agak sedikit nervous nih, kenapa ya?
0: Waduh, kenapa tuh? Jangan nervous dong.
2: Pokoknya buat semua yang lagi dengar Pro 1 RRI Padang, mm-hmm. selamat bermalam minggu. Okay. Bagi yang tidak bisa bermalam minggu, ya
0: gak apa-apa,
2: nikmati
0: di rumah
2: aja tuh Pro 1 RRI Padang. Ah?
0: Gak apa-apa, di rumah aja kalau gak malam minggu.
2: Iya, stay di rumah aja.
0: Betul.
2: Kan ditemen ya sama Rani Zue.
0: Nah, itu. Makanya dengerin Pro 1 ya.
2: Itu khasiatnya apa, rahasia apa sih Karani suaranya empuk banget gitu loh.
0: Wah, sering-sering tidur ya di kasur tuh. Empuk soalnya. Oke, okay, masih ada salam-salamnya Bang Hendra.
2: Terus buat saudara yang ada di, saudara sepupu yang ada di Darmas Raya tuh.
0: Oke. Okay.
2: Terus spesial buat anak dan istri di Majenang Cilacap.
0: Oke,
2: mantap. Buat Karani Zue, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Dan selamat bermalam minggu dan selamat weekend.
0: Oke, siap.
2: Siap.
0: Oke.
2: Oke, Bos.
0: Oke.
2: Saya pamit.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hendra di Sungayang ya, pendengar sudah bergabung di malam hari ini. Oke, ini udah dikonfirmasi lagi ya sama Bang Ali di Bodas Simawang. Ganti lagunya jadi Elvis Presley, It's No or Never. Oke, lagunya sudah kita sediakan Bang Ali, ditunggu aja. Dan berikutnya kita langsung ke lagunya Fatin dulu. Ada Aku Memilih Setia. Ini requestan dari Uncu Dipo ya di Kota Solo. Oke, untuk Anda dimanapun berada, kita masih akan bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Itu bagus juga tuh. Ah, ya itu juga ya mas. Bungkus. Itu juga deh yang merah. Aduh, bajunya bagus-bagus semua.
2: Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya.
1: Enggak, tenang aja. Nah, ya itu juga ya mas ya. Yang hitam, ya yang hitam.
3: Totalnya 2.300.000 ya mbak.
1: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya.
3: Maaf mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
1: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
2: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh kan, jadi malu deh.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Wah, udah pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Tinggal berapa menit lagi tuh? Sekitar 30-an menit lagi ya kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Untuk kalian masih dapat bergabung baik melalui line telepon, WhatsApp dan juga di aplikasi RRI Digital. Request lagu-lagunya bebas ya pendengar, untuk malam minggu bebas pop Indonesia atau mancanegara, dan tahunnya juga tidak ada batasan, jadi boleh langsung di request aja. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi, rindu memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus.
1: Iya, Pak Agus, lama benar nih, enggak maaf.
0: Iya, kemana aja nih?
1: Pak Agus, sangat senang menonton bola, menghayati dan menikmati aja. Gitu loh. Makanya gak ada penyebarannya. Kalau ada tidur dulu baru nonton bola.
0: Iya. Terlalu menikmati pesta bola ya.
1: Gitu. Sepak bola. Fan bagus Argentina. Aduh, kaya banget nomor 2.
0: Gak apa-apa, Pak Gus. Gak apa-apa ya kan.
1: Gimana Rani sekarang?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Gus gimana nih?
1: Pak Gus. Sehat bener, happy banget di malam minggu yang sangat panjang ini.
0: Wah, gimana di Selayo nih?
1: Cuacanya bagus, sekarang agak gerimis-gerimis mengundang gitu.
0: Wah, gerimis-gerimis mengundang kayak lagu ya.
1: Iya, bagus, tapi gak minta gerimis mengundang lagunya. Sebenarnya cinta dari Leto.
0: Sebenarnya cinta dari Leto.
1: Dari Leto. Karena bagus sangat cinta dengan Bersatu Padang nih.
0: Wah,
1: iya, kasih. Tapi kemarin menikmati bola, makanya agak break dulu lah.
0: Enggak apa-apa. Yang penting Pak Agus balik lagi kan ke Pro 1.
1: Ya udah pasti, kalau enggak nonton TV Pak Agus pasti denger radio di bola itu, karena Pro 1 sangat menghibur, sangat bahagia dengan adanya Pro 1 Padang ini.
0: Mantap nih Pak Agus.
1: Iya. Tonton dulu lah Kak Rani ya.
0: Boleh, silakan.
1: Pertama pasti buat Kak Rani dan kru Radio Pro 1 dimanapun berada.
0: Terima kasih.
1: Semoga kita happy, sehat dan bahagia selalu ya Kak Rani ya.
0: Amin.
1: Ada juga teman Pak Agus, Mak Codet. Mm-hmm. Dan juga Kak Rahma ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Tajudin. Hendra kelihatannya udah balik standby di kampung sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Kedi tuh, Teddy ya.
0: Iya.
1: Teddy, ada juga Bu Herza Hanum, Bu Anwar. Ada juga Firman Syah ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Uncle Gazi dan Merinya ya. Jadi buku saya rapi aja lah, salam Pak Agus Kak Rani.
0: Oke.
1: Pak Agus akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Agus ya di Selayo, pendengar sudah bergabung juga bersama kita di malam hari ini. Kita terima penelpon kembali. Oke, halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Jelin Rani.
0: Selamat malam Bang Vino, apa kabar?
2: Baik, sehat Rani, sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana ini, lagi di mana? Di Dr. Sutomo?
2: Di Dr. Sutomo.
0: Oke, gimana Dr. Sutomo, hujan juga kah seperti di Sudirman?
2: Enggak, udah berhenti.
0: Udah berhenti ya. Nah. Oh, sama, udah berhenti juga sih.
2: Ini kan satu langit, cuma beda tempat.
0: Oke deh, Bang Vino.

0: Mau ya. Request lagu apa malam hari ini?
1: Bebas kan?
0: Iya, lagunya Indo Manca, tahunnya bebas nih.
1: Ada itu kan, dari Henry Rotinsulu yang Bandung Selatan di waktu malam.
0: Bandung Selatan, kenapa harus selatan? Kan bisa Bandung Timur.
1: Iya, karena dia daerah selatan yang ditunjuk. Pada waktu itu kan, itu kan ada cerita, ada kisahnya.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Iya, maka waktu itu ditunjuk di daerah selatannya kan.
0: Iya, iya.
1: Makanya disebut di situ Bandung Selatan.
0: Wah, Henry Rotinsulu kita cuma ada sepasang mata bola nih.
1: Dia Bandung. Kalau yang lainnya?
0: Dari?
1: Iya, maksudnya dari penyanyi lain gitu.
0: Oh, Bandung Selatan ini kayaknya nggak ada versi lain juga nih, Bang Pino.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Terpaksa diganti lagi.
0: Iya, ganti aja, nggak apa-apa. Kita cari lagunya.
1: Kalau itu siapa lagi ya?
0: Ayo.
1: Lambaian coba. Bunga ada nggak?
0: Apa?
1: Lambaian Bunga.
0: Lambaian Bunga. Dari Dewi Yul.
1: Yang lain kira-kira ada nggak?
0: Oh, cuma satu sih ini versinya, Bang Vino. Oh, dari Dewi Yul aja. Iya.
1: Kirain tadi ada yang cewek, yang cowoknya.
0: Oh, nggak ada ya. Nih. Adanya lambaikan tangan ke kamera nih ada nih.
1: Itu yang nyanyi siapa?
0: Ini Aaron Ashab penyanyinya.
1: Ya udah, lambaikan bunga versi Dewi Yul aja lah.
0: Oke, boleh. Salam-salam dulu Bang Vino. Silakan.
1: Salam buat Ibu yang lagi tugas.
0: Terima kasih. Terus
1: Ibu Irzano, Bu Anwar, Mama Regat, terus untuk Pak Noto, untuk Pak Surya Subrata kalau masih dengar malam ini.
0: Iya.
1: Terus untuk semuanya aja lah, Ran. Yang masih dengerin Rani malam hari ini.
0: Okay.
1: Itu aja.
0: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Vino ya di Dr. Sutomo ya. Request lagu dari Dewi Yul, Lambaian Bunga. Okay. Dan pendengar, kita langsung ke dua lagu dulu. Nanti kita akan terima kembali ya untuk Anda yang ingin bergabung. Kita ke Leto dulu, ada Sebenarnya Cinta.

Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Ya, untuk Anda masih dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Jadi yang mendengarkan kami juga di sana dapat langsung ke live chat kita di malam hari ini, pendengar. Nanti kita akan bacakan. Tapi kita ke WhatsApp dulu ya. Kita ke WhatsApp dulu, pendengar, ada di 0812 4456 sekian. Assalamualaikum Karani, salam kenal, aku pendatang baru. Oh, pendatang baru. Sama nih kayak Bang Teddy tadi ya, pendatang baru. Karani, aku lagunya request lagi lagu dari Ada Band, terserah aja judulnya. Salamnya untuk Karani dan semua yang lagi mendengarkan Pro 1 aja di malam hari ini. Oke. Kita akan carikan lagunya ya, Ada Band. Nanti kita akan pilihkan ya. Kita masih di WhatsApp, pendengar, ada Wahyu di Painan. Assalamualaikum Karani, selamat malam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan kamu juga baik di sana ya Wahyu. Kak, aku request lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Salamnya untuk semua aja Kak, dan selamat malam mingguan di studio Kak Rani. Oke, terima kasih Wahyu, lagunya sudah kita sediakan ya, ditunggu aja. Dan pendengar, untuk Anda tentunya kita masih akan bersama dalam program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon juga bisa ya, pendengar, di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Oke, pendengar, kita langsung ke requestannya. Pendengar kita tadi yang di WhatsApp ya, ada dua lagu. Tadi ada lagu yang minta dipilihkan, tapi lagu Ada Band, dan juga kita akan ke lagu Backstreet Boys juga, ada Shape of My Heart. Untuk Anda dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah ya tugas saya menemani Anda dalam program Ruang Rindu. Karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di program Ruang Rindu untuk edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dan pendengar juga untuk Anda selamat beristirahat, yang lagi beraktivitas juga tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu waspada juga, dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati yang masih beraktivitas di luar ruangan ya, atau yang lagi bawa kendaraan, tetap selalu waspada, tetap selalu fokus ya. Karena memang kalau misalnya lagi bawa kendaraan di malam hari seperti ini, pasti juga jarak pandang tidak terlalu jauh ya. Dan apalagi Kota Padang habis diguyur hujan juga, mungkin ada beberapa titik jalan yang tergenang air. Nah, itu harus lebih diperhatikan dan tetap selalu berhati-hati. Untuk kalian selamat beristirahat juga sambil dengerin Pro 1 RRI Padang di malam hari ini, baik yang melalui frekuensi 95,9 MHz atau juga melalui stasiun relay Pro 1 RRI Padang, serta di aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dan mendengar, kami masih akan terus hadirkan beragam informasi dan juga rangkaian hiburan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.